dibutuhkan kepada para jamaah agar dapat masuk ke dalam karena sebentar lagi akan dilaksanakan sholat Idul Adha. Pada ibu-ibu yang membawa anak, mohon dijaga anaknya supaya tidak bermain di lantai atas, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk smartphone harap di silent supaya tidak mengganggu nantinya kita melaksanakan sholat Idul Adha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang terhormat Bapak Wakil Bupati Natuna yang kami hormati Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang kami hormati Anggota DPRD Kabupaten Natuna yang kami hormati Sekda Kabupaten Natuna yang kami hormati Forkopimda yang kami hormati para alim ulama dan para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya serta menganugerahkan iman dan Islam kepada kita semua. Tak lupa juga selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jemaah salat Id yang berbahagia, kami pengurus Masjid Agung Baitul Izzah Natuna mengucapkan tahniah selamat datang dan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 27 Mei 2026 Miladiah. Waktu pelaksanaan sholat Idul Adha pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Adapun petugas Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 27 Mei 2026 Miladiah. Imam yang kita muliakan

tiga hal. Yang pertama niat. Adapun lepas niat solat Idul Adha yaitu usolli sunnatal Idul Adha ra'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatal Idul Adha ra'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, takbir rakaat pertama sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram, dan takbir rakaat kedua sebanyak 5 kali selain takbir intiqal, dengan bacaan di antara takbir yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan membaca surat pendek. Yang keempat, selesai salat Id jamaah tetap berada di tempat untuk mendengarkan khutbah Idul Adha. Hadirin wal hadirat jamaah salat Id yang berbahagia, sebelum pelaksanaan salat Idul Adha dimulai, mari kita dengarkan sambutan Bapak Wakil Bupati Natuna kepada Bapak Jarmin SE. Kami persilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi ilham. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Natuna. Selanjutnya yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta segenap anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Wilayah Kerja Kabupaten Natuna. Selanjutnya yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Natuna, yang saya hormati alim ulama, para imam, pengurus masjid Batul Izza Natuna. Selanjutnya yang saya hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna, jemaah majelis sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah dan rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dalam suasana aman dan damai. Selawat berserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Hari

0: raya Idul Adha bukan sekedar perayaan penyembelihan hewan kurban, tetapi merupakan momentum untuk meneguhkan kembali nilai keikhlasan pengorbanan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, nilai pengorbanan dan kepedulian sosial menjadi inti dari ibadah korban yang terus relevan dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun terjadi perubahan zaman dan kondisi umat manusia dewasa ini, di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, semangat Idul Adha mengajarkan kepada kita untuk saling membantu, memperkuat persaudaraan, serta mempererat rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Semangat gotong royong dan solidaritas sosial inilah yang menjadi kekuatan utama masyarakat Melayu Natuna sejak dahulu kala. Sebagai masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan NKRI, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga persatuan, memperkuat akidah, dan membangun daerah dengan penuh semangat kebersamaan. Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya menghadirkan pembangunan yang merata, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga keharmonisan sosial budaya Melayu yang kita banggakan. Melalui momentum Idul Adha ini, marilah kita jadikan semangat korban sebagai semangat untuk berkorban demi kepentingan bersama. Mendahulukan persatuan dibanding perbedaan, serta meningkatkan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang masih membutuhkan. Hadirin jemaah sholat Idul Adha 1443 Hijriah yang saya muliakan, di tengah kegembiraan kita dapat merayakan peringatan salah satu hari besar Islam ini, sebuah pesan ingin melalui saya titipkan agar kita semua senantiasa menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Hal ini saya katakan mengingat dalam suasana Idul Adha ini, dalam kegembiraan dan kesyukuran atas segala rahmat dan keberkahannya, masih terdapat saudara-saudara kita yang hidup dalam kondisi memprihatinkan, kekurangan materi dan keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam momentum ini, saya ingin juga mengajak kita semua untuk kembali menggali rasa persaudaraan, kepedulian terhadap sesama yang tentunya sejalan dengan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan turut merasakan sakitnya. Hadirin yang saya muliakan, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan keberkahan, pengampunan, perlindungan, dan keselamatan bagi kita semua. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima Terima kasih kami ucapkan atas sambutan Bapak Wakil Bupati Natuna. Sebelum kami akhiri, kami menghimbau kembali kepada para jamaah yang masih berada di luar untuk masuk ke dalam ruangan, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang membawa anak kecil, mohon dijaga anaknya supaya tidak bermain di lantai atas, karena kita tidak menginginkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk HP harap di silent atau didiamkan sebentar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا معاشر

0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والحشر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وقال تعالى العزيز الجبار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد شكر الحمد لله. Di pagi hari yang penuh berkah, kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita rukuk dan sujud sebagai manifestasi perwujudan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita agungkan namanya dengan tak henti-hentinya mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ikrar dan pengakuan atas keagungan dan kebesarannya. Takbir dan tahmid serta tahlil yang kita kumandangkan bukan hanya sekedar gerakan bibir dan alunan suara, melainkan merupakan pengakuan yang tulus dari dalam hati sanubari yang menggetarkan setiap relung jiwa yang dilandasi oleh rasa iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang Idul Adha yang dirahmati Allah dan pendengar RTP RRI Rane dimanapun berada yang berbahagia. Melalui mimbar Idul Adha yang mulia, khatib berwasiat dan mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti khauf dan roja yang terejawantahkan melalui ketaatan dalam melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan demi menggapai ridha Tuhan. Sebab hanyalah iman dan takwa yang akan dapat kita jadikan sebagai bekal dalam perjalanan panjang kita menuju kampung halaman yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yakni surga yang kenikmatannya tidak berkesudahan. Karena itu Allah berpesan kepada kita agar kita senantiasa berbekal dengan bekal ketakwaan sebagaimana firman-Nya, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kesempatan ini izinkan khatib menyampaikan khutbah Idul Adha dengan tema sikap dan keteladanan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam dalam menghadapi besarnya cobaan melalui syariat ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh Allah telah mengangkat derajat Nabi Ibrahim dan keturunannya dengan menjadikannya sebagai umat bagi umat manusia, dengan menjadikannya sebagai imam bagi umat manusia, yang digelari dengan Abbal Anbiya, kakek moyang para nabi, dan Khalilur Rahman, kekasih dari Allah yang Maha Rahman, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat setiap nabi setelahnya merupakan keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang membawa dan melanjutkan syariat dari syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkan kepadaku agama yang lurus, yaitu agama yang benar, yakni agama Nabi Ibrahim alaihi salam yang hanif, yang tunduk kepada Tuhannya, dan ia tidak termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukannya. Quran surah Al-An'am ayat 100. Quran surah Al-An'am dan surat Ali Imran ayat 95. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian kemuliaan dan ketinggian derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah karena pemberian yang cuma-cuma, melainkan karena prestasi dalam melakukan segala ketaatan yang didasari oleh ketulusan dan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala ujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan telah dinyatakan kelulusannya dalam setiap ujian, sehingga Allah mengangkat Nabi Ibrahim dan keluarganya menjadi umat bagi umat manusia, menjadi imam bagi umat manusia. Hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah, "Wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyati qala la yanalu ahdi dhalimin." Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa ujian yang berat yang dibebankan kepadanya, lalu ia pun dapat melewatinya dengan sempurna, maka Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam bagi umat manusia. Dan Nabi Ibrahim pun berdoa, "Jangan hanya kami ya Allah, tapi juga anak dan keturunan kami." Allah pun menyatakan, "Benar, tapi janjiku hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak zalim." Berangkat dari ketulusan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala serta ketegaran dan ketabahannya dalam menghadapi segala cobaan yang ditimpakan kepadanya, maka Allah pun telah memenuhi janjinya dengan mengangkat derajatnya sebagai Rasul pilihan yang kemudian lahir dari keturunannya para Rasul yang memimpin umat manusia, mulai dari Nabiullah Ismail, Ishak, Yakub dan Yusuf, hingga Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua itu merupakan keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan di antara cobaan terberat yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ialah cobaan perintah untuk mengorbankan putra tercintanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah, dan pendengar LPP RRI Rane dimanapun berada yang berbahagia. Bermula dari impian seorang manusia yang mendambakan keturunan untuk meneruskan tongkat estafet perjuangan sebagai pelanjut cerita dan penerus sejarah kehidupan, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tatkala ia telah memasuki usia senjanya namun belum jua dikaruniai keturunan, maka Nabi Ibrahim pun bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya, sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran kitab sucinya. Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kepadanya kabar gembira dengan lahirnya seorang anak yang sangat sabar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan tatkala anak itu telah sampai pada usia di mana ia sudah sanggup berusaha membantu ayahnya, lalu Ibrahim pun bercerita kepadanya tentang mimpinya. Ibrahim pun berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku diperintahkan Allah agar menyembelihmu. Maka fikirkanlah kira-kira apa pendapatmu. Ismail pun menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Quran Surah As-Saffat ayat 100 hingga 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Di dalam kitab Mishkatul Anwar diceritakan kisah yang sangat dramatis dan mengharukan tentang dialog antara Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi salam yang mencerminkan ketegaran dan kesabaran serta ketulusannya dari dua orang insan teladan dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni syariat ibadah kurban. Tatkala prosesi penyembelihan Ismail akan segera dilakukan, maka Nabi Ibrahim pun berpesan kepada ayahnya sebagai wasiat terakhir darinya. Ismail berkata, ya abad, usika bi asya, wahai ayahanda, izinkan ananda menyampaikan beberapa pesan terakhirnya. Antar butayadi kaila itterraba fa'udhika, ayahanda, sebelum ayahanda menyembelihku, ikatlah kedua tanganku supaya nanti aku tidak mengganggu pekerjaanmu. Wa antaj'ala wajhi 'alal ardh kaila tanzura ilayya fatarhamni, baringkanlah aku di atas tanah dan lumpuhkanlah wajahku di atas tanah itu supaya ayahanda tidak melihat wajahku yang karenanya ayahanda menjadi kasihan dan tidak tega melakukannya. Waqfif anni thiyabak kaila yatalattakha 'alayha syai'un min dammi, singkaplah pakaian ayahanda agar nanti tidak terkena percikan darah dari darah yang keluar dari tubuhku. Fayangkusa ajri, yang akan bisa mengurangi pahalaku. Watarahu ummi fatahzan, dan jika nanti dilihat oleh ibuku maka akan menambah kesedihan. Wastakhadh syafratak wa asra'a imraraha ala halqi liyakuna ahwanun fa innal mauta syadidun, dan asahlah pisau wahai ayah secara tajam dan segerakanlah sayapkan di atas leherku karena sesungguhnya kematian itu sangatlah menyakitkan dan untuk mengurangi rasa sakitku. Wa antadhhaba biqamisi ila ummi tadhkiratan laha minni, serta bawalah pakaianku ini, berikan kepada ibuku sebagai kenang-kenangan terakhir dariku. Wassallim alaiha wa qul laha isbir ala ma amarallahu bih, dan katakanlah kepada ibuku agar ibuku bersabar dalam melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Dengan linangan air mata, dalam berkecamuknya perasaan antara cinta dan kasih sayang dari seorang ayah kepada anak semata wayangnya, sebagai buah hati belahan jiwa anak satu-satunya yang menjadi penantian bertahun-tahun lamanya, yang harus ia sembelih dengan tangannya untuk membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam, sebagai wujud dari pernyataannya, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sungguh salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka Nabi Ibrahim pun memberikan jawaban, "Na'am al-auna anta ya waladi ala ma amarallahu bil ta'ala bih." Baiklah wahai putraku, ayahanda akan lakukan apa yang menjadi pesanmu. "Falamma aslama wa tallahu lil jabid." Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim pun telah membaringkan anaknya di atas tanah, maka nyatalah kesabaran akan keduanya. "Wanadainahu ayya Ibrahim." Maka kami seru Ibrahim, "Wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. "Inna kadzalika najzil muhsinin." Dan sesungguhnya dengan demikian kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Dan sungguh ini merupakan ujian yang sangat nyata besarnya. Bersamaan dengan detik-detik yang menegangkan itu, malaikat Jibril menyaksikan dengan rasa takjub dan penuh haru, dan ia datang dengan membawa perintah Allah untuk menukar tubuh Ismail dengan seekor sembelihan, seraya mengucapkan takbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar." Yang kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim, "La ilaha illallah wallahu akbar." Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah yang Maha Besar. Dan kemudian disambung oleh Nabi Ismail dengan kalimat, "Allahu Akbar walillahil hamd." Segala puji Allah yang Maha Besar dan segala puji hanya miliknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memutuskan, "Wafadainahu bidzibhin azim." Dan kami pun tebus Ismail itu dengan seekor sembelihan yang besar. "Watarakna alaihi fil akhirin." Dan Allah mengangkat Nabi Ibrahim dengan diabadikan namanya sebagai pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. "Salamun ala Ibrahim." Dan Allah juga menyampaikan salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. "Kadzalika najzil muhsinin." Sebagai balasan bagi orang-orang yang telah berbuat baik. Quran Surah As-Saffat ayat 103 hingga 110. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Dari peristiwa inilah syariat penyembelihan hewan kurban di Idul Adha kemudian diabadikan oleh Allah Ta'ala dengan disyariatkan kepada umat setelahnya dalam rangka untuk mengenang dan mengambil keteladanan dari sikap dan ketaatan serta ketulusan dan kesabaran dan ketabahan dari Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam dalam menjalani ujian dan cobaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kurban kepada kita sebagaimana syariat kurban yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam di hari dan bulan yang sama. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar." Sungguh aku telah karuniakan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang Idul Adha rahimakumullah dan pendengar LPPR RI Rane dimanapun berada yang berbahagia. Dari kisah di atas, maka kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting untuk kita jadikan sebagai keteladanan dalam kehidupan kita. Pertama, bahwasanya ketaatan kepada Allah hendaknya dilakukan dengan penuh keikhlasan dan juga husnudzan sebagai bukti keimanan yang sempurna. Karena pada hakikatnya agama adalah ketaatan, yakni ketaatan seorang hamba dalam melaksanakan segala perintah Allah Tuhannya tanpa harus bertanya mengapa, kenapa, dan untuk apa. Bahwa mereka semua yakin bahwa setiap peristiwa dan juga syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada kita pada hakikatnya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Sekali-kali Allah tidak akan menguji hamba-hambanya di luar batas kemampuan dari hamba-hambanya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua, Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya kita dalam melakukan satu, mengambil suatu keputusan hendaknya didahului dengan musyawarah, bermusyawarah sebelum mengambil keputusan besar yang melibatkan orang lain merupakan khitbah yang mesti dijalankan di dalam kehidupan manusia. Karena manusia adalah makhluk yang mulia yang harus dilindungi hak-haknya serta harus adil, harus dipelihara akal dan jiwanya, harta dan kehormatannya, jangan sampai terzalimi apalagi teraniaya. Pelajaran yang ketiga, melalui peristiwa pengorbanan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi salam mengisyaratkan kepada kita agar kita menyembelih sifat-sifat bahimiyah atau sifat-sifat binatang yang bersemayam di dalam jiwa kita, lalu kita menumbuh kembangkan sikap kemanusiaan atau insaniahnya. Sungguh dalam diri manusia itu terdapat sifat yang melekat dalam jiwanya, di antaranya ada yang disebut dengan sifat bahimiyah atau sifat-sifat binatang dan juga sifat-sifat insaniah, sifat-sifat kemanusiaan. Sifat bahimiyah adalah sifat yang menjadi tabiat dasar hewan yang meliputi hasrat untuk memperturutkan syahwat yang tanpa batas, tamak dan congkak, egois dan juga tidak mau peduli, yang kesemuanya itu merupakan cerminan dari sikap yang tidak terpuji, yang apabila sikap tersebut tidak terkendali dan mendominasi jiwa manusia maka akan dapat menjatuhkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka manusia yang diberi hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka manusia yang diberi dua bola mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat kekuasaan Allah. Mereka manusia yang diberikan telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Oleh karena itu, sifat bahimiyah yang bersemayam dalam jiwa kita hendaknya kita singkirkan, jangan sampai tumbuh dan berkembang, lalu kita ganti dengan sifat-sifat insaniah atau sifat-sifat kemanusiaan yang sejati, yakni sifat yang memiliki kecenderungan pada kehidupan yang harmoni, penuh dengan keselarasan, berjiwa sosial dan toleran, saling membantu dan bekerja sama meskipun mereka berada dalam perbedaan, sebagai cerminan dari insan yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila sifat-sifat tersebut dapat terwujud dalam kehidupan kita, maka insya Allah akan lahirlah masyarakat yang berkeadaban sebagaimana yang diharapkan dan tercermin dari maqasidus syariah pelaksanaan ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah urian khutbah yang dapat khatib sampaikan dengan segala asa dan harapan. Semoga kita diberikan kekuatan dan kesabaran serta ketabahan di dalam melaksanakan setiap perintah Allah dan juga cobaan yang diberikan kepada kita, serta dihindarkan dan diselamatkan dari segala mara bahaya yang mengancam dan menggoncang tatanan kehidupan kita. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesuksesan kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa zid wa amin wa tafadhal.

Di Pro2 tempat terbaik kamu tahu Pro2. Ya tadi kita sudah mengikuti ya salat secara langsung ya salat Idul Adha tahun Pro2 ya hari raya kurban hari ini tahun Pro2 ya. Nah untuk kamu ya yang saat ini lagi disibukkan ya. Nah pengen lebaran ya tahun Pro2 ke rumah sanak saudara menjalin silaturahmi. Nah ini ucapkan berhati-hati di jalan aja tahun Pro2 ya. Selalu utamakan keselamatan saat kalian itu beraktivitas nih tahun Pro2 ya. Jangan sampai ya membahayakan diri kalian sendiri ya. Dan ya di rumah aja tahun Pro2 sambil menunggu ya sanak saudara datang ke rumah ya. Tetap semangat ya teman-teman Pro2 ya. Kamu kita di malam sudah bergadang masak rendang ya. Atau bikin ketupat juga ya tahun Pro2 jadi sudah bergadang semalaman. Nah hari ini menyambut saudara-saudara datang ke rumah tetap semangat untuk tahun Pro2 ya. Cuaca juga sangat mendukung nih tahun Pro2 ya untuk kita bersilaturahmi ya ke rumah sanak saudara di hari ini. Jadi apapun aktivitas kalian hari ini ya aku doakan berjalan dengan sesuai dengan keinginan kita ya, sesuai dengan planning kita di hari ini.

0: lama amat sih, udah depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama. Menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini, kau dan aku telah berbeda.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu tahun Pro 2. Ya masih pedi-pedinya informasi untuk kamu. Tahun Pro 2 berlokasi di kota Megapolitan di Cina, ya, stasiun kereta api timur Chongqing resmi ya menyandang predikat sebagai stasiun kereta api terbesar di dunia. Nah, predikat itu berdasarkan luas wilayah dengan total area konstruksi mencapai 1,22 juta meter persegi atau setara dengan 170 lapang sepak bola standar internasional. Nah, informasi ini tahun Pro 2 aku akses ya dari CNN Indonesia.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di mana dua teman terbaik kamu tentang Pro 2 masih pengen berikan informasi untuk kamu di tentang Pro 2 bahasa jatah Burj Khalifa di Dubai ya, sebagai menara tertinggi di dunia tampaknya tidak akan bertahan lama lagi ya. Nah, landmark ikonik setinggi 828 meter tersebut kini terancam digeser ya oleh mega proyek ambisius ya oleh negara tetangganya yaitu Arab Saudi. Nah, proyek tersebut tentang Pro 2 adalah Riz Tower di Riyadh ya, landmark yang direncanakan menembus ketinggian fantastis 2 km atau 2000 meter tentang Pro 2. Nah, melalui pendanaan penuh di raksasa finansial Saudi Pacific Investment ya Fund, firma arsitektur global HKS ya telah meluncurkan ya desain untuk Riz Tower sendiri. Nah, melansir dari Time Out tentang Pro 2, tinggi Riz Tower sendiri ya direncanakan akan menjulang 2000 meter atau lebih tinggi 2 kali lipat ya dari Burj Khalifa. Nah, menara ini dirancang memiliki 678 lantai yang akan berisi deretan hotel mewah ya, restoran fine dining ya, deck observation tertinggi di bumi serta ruang perkantoran eksekutif. Nah, Riz Tower sendiri di Riyadh tahun Pro 2 akan menjadi epicentrum ya dari proyek kota masa depan seluas 306 km persegi yang dinamakan North Pole Development. Nah, walaupun demikian tahun Pro 2, proyek pencetak sejarah ini diakui masih membutuhkan waktu lama karena saat ini masih tertahan di fase perencanaan dan desain yang matang. Nah, bukan cuma Riz Tower aja tahun Pro 2, Arab Saudi juga menyiapkan proyek raksasa lainnya bernama Jeddah Tower yang pembangunannya kini kembali disebut ya akan melewati angka ketinggian kritis ya. Nah, setelah sempat mangkrak ya dan mengalami fase pasang surut selama lebih dari satu dekade, proyek Jeddah Tower dipastikan tetap berjalan penuh. Nah, kepastian ini tahun Pro 2 diumumkan secara resmi oleh maskapai investasi milik miliarder Pangeran Arab Saudi Al Wed bin Talal, Kingdom Holding Company. Nah, Jeddah Tower tahun Pro 2 diproyeksi yang memiliki minimal 1000 meter ya atau 1 km dengan struktur utama penumpang dikabarkan bisa berlebih 1,5 km ya. Menara ini menjadi pusat dari Jeddah Economic Company City seluas 5,3 juta meter persegi. Nah, informasi ini tentang Pro 2 aku akses ya dari CNN Indonesia.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Di Pro 2 teman terbaik kamu, Tom Pro 2 sampai di sini ya, pengen menemani kamu. Tom Pro 2 terima kasih ya untuk kamu ya, so stay mendengarkan program 2. Nah di Pro 2 santai siang kamu akan ditemani oleh Pera Fernanda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2 teman terbaik kamu. Selamat pagi Tom Pro 2 semua dimanapun berada ya. Tom Pro 2 selamat pagi jelang siang. Selamat Hari Raya Idul Adha juga buat Tom Pro 2 semuanya yang beragama Islam ya Tom Pro 2. Oke, untuk hari ini bareng sama aku Vera Fernanda yang bakal nemenin teman Pro 2 nih mulai dari pukul 10 hingga ke pukul 15 sore nanti seperti biasa di Pro 2 Santai Siang. Kita bakal dengerin lagu-lagu seru. Kemudian juga kita bakal dengerin juga informasi-informasi menarik untuk edisi hari ini. Hari Rabu 27 Mei 2026. Teman Pro 2 seperti biasa ya, mungkin saat ini teman-teman lagi sibuk ya, lebaran ya, ke rumah kerabat, ke rumah makci, maklong, yahngah ya, atau ke rumah teman-teman. Nah, dan juga lagi sibuk menerima tamu-tamu juga ya. Tapi Tempro 2, cuaca pagi ini untuk di Sempang saat ini ya sedang hujan ringan nih Tempro 2, gak tahu apakah rata atau hanya hujan lokal saja ya. Daerah Ranai gimana ini Tempro 2, mudah-mudahan ya walaupun hujan kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa pakai jas hujan lah ya. Oke, Tempro 2, hujan-hujan gini mengingatkan aku dengan makanan ya. Opor, ketupat, rendang. Tapi alhamdulillah Tempro 2 sebelum on air di sini aku udah kasih asupan dulu ya untuk tubuh ini ya, yang bekerja menemani teman Pro 2 siang hari ini ya. Kita lebaran di studio enggak apa-apa ya. Oke, teman Pro 2, aku siapin dulu lagu-lagu seru buat kamu yang menemani kamu di hari ini. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: P siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
2: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?
1: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
2: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
1: Kita harus hemat air loh dek.
2: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
1: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
2: Iya deh, kak.
3: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

0: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
1: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
0: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
1: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
0: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: Keep.
1: Enemy in range.
2: You have slain an enemy.
3: Ally has been slain.
2: Double kill.
1: Ngapain sih, Dek, di situ?
4: Apa, Kak? Lagi main game nih.
1: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
4: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
1: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
4: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
1: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
4: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
1: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

0: kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Enggak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, enggak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi.
2: Masih mau enggak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Masih di Prodo teman terbaik kamu. Selamat siang ya teman Prodo. Sudah pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa siang-siang gini kita bakal bahas makanan ya. Bahas informasi seputar kuliner, kemudian juga informasi UMKM bisa juga ya. Nah kali ini aku mau ngasih tahu teman Prodo dulu mengenai kopi. Iya, jadi ada 9 kopi terbaik di Indonesia tahun Pro 2 ini tuh versi Taste Atlas ya. Mungkin salah satunya ada favorit kamu nih tahun Pro 2. Jadi simak informasinya ya. Oke, tahun Pro 2 siapa sih yang gak terpikat sama kopinya Indonesia? Ada beragam merek yang bisa dicoba ya. Taste Atlas memberikan deret 9 kopi Indonesia terbaik yang bisa dijadikan referensi nih tahun Pro 2. Kopi udah jadi bagian dari gaya hidup orang-orang zaman sekarang ya, Tom Prodo. Kamu pasti gak asing nih dengan pemandangan orang-orang yang menenteng gelas kopi hitam atau kopi susu dimanapun ya. Oke, jadi Tom Prodo, setiap orang memiliki preferensi berbeda soal kopi. Mulai dari cara penyajian, jenis biji kopi, kedai kopi, sampai merek produk kopi. Nah, langsung aja kita bahas kopi terbaik Indonesia tahun 2026 ya. Berburu merek kopi terbaik, Taste Atlas mencatat nih, kopi terbaik di dunia saat ini adalah Hacienda La Esmeralda. Produsen specialty coffee ini berbasis di Provinsi Chiriqui, Panama. Nah, jadi teman produsen ini yang menemukan karakter luar biasa varietas kopi geisha yang terkenal dengan profil rasanya yang kompleks nih. Lantas bagaimana dengan kopi Indonesia? Berikut ini deret kopi terbaik Indonesia versi Taste Atlas. Pertama, ada Akasa Coffee. Nah, Akasa Coffee ini berasal dari Kintamani, Bali ya. Wilayah Kintamani merupakan daerah penghasil biji kopi Arabica di Akasa Coffee. Kemudian kopi ini diolah dengan standar internasional sehingga mereknya diakui secara lokal maupun global. Yang kedua ada Expat Roasters ya, ini perusahaan specialty coffee roastery Expat. Roasteries berada di Kuta Bali. Perusahaan berkolaborasi dengan lebih dari 50 petani kecil dalam radius 40 km dari roastery mereka. Nah, selain kopi single origin, mereka ini juga membuat campuran biji kopi yang terdiri dari biji kopi dari Bali, Jawa, Aceh, dan terroir lain Indonesia tahun produa. Ketiga ada Wahana Estate. Nah, menurut Taste Atlas, Wahana Estate ini merupakan salah satu perkebunan kopi yang paling terkenal dan inovatif di Indonesia. Terletak di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, perkebunan dimiliki oleh PT Wahana Graha Makmur. Mereka fokus pada specialty coffee dengan profil rasa beragam, mulai dari aroma coklat, almond, buah kering, dan rempah-rempah ya. Keempat ada Seven Bika Coffee. Nah, Seven Bika Coffee ini memadukan tradisi dengan standar kualitas modern nih, Tom Prodo. Merek specialty coffee ini merupakan kelanjutan dari pabrik keluarga Cap Gajah yang berdiri pada 1968. Merek mengadopsi nama Seven terinspirasi dari bahan baku, yaitu dari 7 wilayah legendaris penghasil kopi berkualitas tinggi, yakni Sidikalang, Gayo, Toraja, Jawa, Bali, Papua, dan Flores ya. Oke, 4 dulu Tom Prodo. Nanti aku bakal lanjutin lagi ya setelah lagu berikut ini. Stay tune dulu di Prodo, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca?

0: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah.
1: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: school.
1: Kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
2: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi. Kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
1: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
2: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Gak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
1: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
2: Nah gitu dong, Wi.
3: Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Mai. Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu Tom Pro 2 di pukul 12 lebih 58 menit ya waktu Indonesia Barat. Selamat siang buat Tom Pro 2 yang mungkin lagi istirahat ya, kelelahan ya abis jalan-jalan lebaran ke rumah sanak saudara, apalagi dengan macam-macam menu makanan ya udah masuk ke perut ya. Itu pasti bawaannya kenyang full, terus ngantuk juga ya siang-siang gini, ditambah lagi sama kondisi cuaca yang adem banget siang ini teman Pro 2 ya. Jadi enak nih untuk tidur. Nah, teman Pro 2, momen Idul Adha kayak gini tuh identik sama melimpahnya olahan daging di rumah ya. Mulai dari sate, gulai, rendang hingga tongseng. Sering kali tersaji hampir sepanjang hari ya. Namun Tom Prodo, dibalik tradisi tersebut, dokter mengingatkan nih bahwa pola makan berlebihan bisa memicu berbagai gangguan kesehatan ya. Dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan gastroenterologi, hepatologi dan maya pada Hospital Jakarta Selatan, Dr. Arianto. Nah, jadi beliau mengingatkan untuk tidak berlebihan mengkonsumsi daging saat Idul Adha Tahun Pro 2. Menurutnya, pola makan yang berubah drastis selama hari raya itu dapat meningkatkan risiko gangguan metabolik seperti hipertensi, kolesterol tinggi, hingga asam urat ya. Jadi Tahun Pro 2, jadi kita kalau lagi lebaran gini ya, gak usah terlalu banyak memakan daging ya dibandingkan dengan hari-hari biasa, karena mungkin organ-organ tubuh kita ya, terutama lambung segala macam itu bakal kaget ya. Nah, Tamprodo, menurut Dr. Aru, risiko tersebut perlu lebih diperhatikan terutama pada orang yang memang udah memiliki kondisi tertentu kayak diabetes, hipertensi, maupun gangguan metabolik lainnya. Nah, karena itu ia menekankan nih bahwa bukan hanya jumlah daging yang perlu diperhatikan, tapi juga cara pengolahannya ya. Ia menyarankan untuk menghindari olahan yang terlalu asin, kemudian terlalu berminyak, atau terlalu berlemak. Nah, menurutnya makanan dengan santan berlebih maupun kandungan lemak tinggi ini dapat memicu peningkatan kolesterol, asam urat, hingga tekanan darah. Selain itu, ia juga menyoroti kebiasaan sebagian orang yang mengkonsumsi berbagai olahan daging terus-menerus sepanjang hari selama Idul Adha gitu. Nah, dia menyarankan nih untuk tetap menyesuaikan konsumsi daging dengan kondisi tubuh masing-masing, terutama bagi penderita gagal ginjal atau gangguan metabolik. Jadi konsumsi protein berlebihan ini dapat memperberat kerja organ tubuh. Nah, sebagai alternatif Tom Pro 2 yang lebih ringan, barangkali ya Dr. Aru ini menyebut olahan kayak sate atau sop bening itu cenderung lebih baik dibanding makanan dengan kuah santan pekat tadi ya. Kemudian dia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan isi piring saat mengkonsumsi daging kurban gitu. Jadi intinya pola makan seimbang deh ya Tom Pro 2, supaya tubuh kita tetap sehat sekaligus mencegah lonjakan gula darah maupun kolesterol setelah mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan protein selama Idul Adha ya. Oke, Tom Pro 2, untuk informasi ini aku bacakan dari Detik Health. Abis ini masih ada lagu-lagu seru buat Tom Pro 2 menemani siang kamu ya. Jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal fight, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama euforia Piala Dunia meretap lalu. Wow.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 sudah pukul 14 lebih 3 menit ya, waktu Indonesia Barat. Satu informasi buat Tahun Pro 2. Kali ini Tahun Pro 2 dari bidang olahraga sepak bola, khususnya Mikel Arteta ini resmi jadi pelatih terbaik Liga Inggris tahun Pro 2. Nah, Mikel Arteta resmi dinobatkan sebagai pelatih terbaik Liga Inggris 2025-2026 setelah berhasil membawa Arsenal juara untuk kali pertama selama 22 tahun terakhir ya. Arteta mengungguli para pesaingnya termasuk Pep Guardiola, Andoni Irola, Kate Enders, kemudian Michael Carrick dan Regis Lebris ya, Pro 2. Nah, jadi juru taktik asal Spanyol itu memenangi pemungutan suara publik yang dikombinasikan hasil pilihan pada pengamat sepak bola Inggris. Arteta layak dinobatkan sebagai pelatih terbaik setelah sukses membawa Arsenal juara Premier League untuk kali pertama selama 22 tahun terakhir. Nah, trofi Liga Inggris dipastikan jatuh ke tangan Arsenal pada pekan ke-37 usai laga Bournemouth versus Manchester City di Stadion Vitali berakhir imbang 1-1. Kemenangan atas Crystal Palace pada pekan terakhir menutup musim indah Arsenal dengan koleksi 85 poin atau unggul 7 poin dari rival terdekatnya yaitu Man City ya. Nah, Arteta ini jadi pelatih pertama Arsenal yang meraih penghargaan terbaik sejak Arsene Wenger mendapatkannya pada 2004 berkat kesuksesan tim Invincibles ya di musim tersebut. Nah, peluang Arteta jadi pelatih terbaik Eropa ini terbuka lebar tahun Pro 2 kalau mampu membawa Arsenal juara Liga Champions saat bersua Paris Saint-Germain di partai final. Nah, duel Arsenal versus PSG akan digelar di Budapest pada Sabtu 30 Mei malam waktu Indonesia Barat ya. Oke, teman-teman, untuk informasi kita kali ini aku akses dari cnnindonesia.com.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman kelapa ini juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa digunakan, mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pohon kelapa bisa mencapai 100 tahun dengan usia produktif sekitar 30 tahun. Tinggi pohon kelapa bisa mencapai 30 meter dengan buah 80 sampai 120 buah per pohon per tahunnya. Selain itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai manfaat

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak!
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Beli ini.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat?
3: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
3: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
3: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
3: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.

WSD Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo sudah pukul 14 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pukul 15 gak terasa Tom Prodo, saatnya aku Vera Fernanda mau pamit undur diri ya untuk kebersamaan kita kali ini. So thank you banget ya Tom Prodo udah monitor aku dari tadi pagi pukul 10 sampai sekarang, dan habis ini sore ceria kamu bakal temenin sama Kak Zarni ya dengan lagu-lagu hiburan, kemudian juga ada beragam informasi buat kamu Tom Prodo. So jangan kemana-mana dulu, stay tune di Prodo teman terbaik kamu.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang teman-teman ya, sudah pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan waktunya aku Zarni yang bakal nemenin kamu teman-teman di santai siang, di santai siang udah kelar ya, di sore ceria kali ini teman Pro 2. Di pukul 15 nanti aku temenin kamu sampai ke pukul 20 nanti malam teman Pro 2. Nah teman-teman, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya di hari ini teman Pro 2, 27 Mei 2026. Nah buat teman-teman semua, mungkin kayaknya udah pada kenyang semua nih ya karena dari pagi lebaran ya, keliling-keliling rumah, ke rumah teman, rumah keluarga ya, rumah sanak saudara lah teman Pro 2 ya. Kayaknya kalau di Idul Adha ini ya teman Pro 2, banyak banget nih yang bikin lontong, bikin lakse. Kalau orang Natuna bilang lakse ya teman Pro 2, bikin lakse, bikin sate. Nah teman Pro 2 mungkin masih berlanjut nih teman Pro 2, biasanya tuh masih berlanjut besoknya karena udah dapat daging kurban di hari ini. Nah kita tungguin aja nih ya teman Pro 2, daging kurbannya mau dijadiin apa besok. Kayaknya ada bakso, ada rendang, ada sop tulang mungkin ya. Banyak lagi lah pokoknya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Hari Raya Idul Adha ini dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah teman Pro 2 dalam kalender Islamnya, dan memiliki beberapa makna sejarah serta sejarah penting ya teman Pro 2. Nah peringatan sejarahnya itu teman Pro 2 merayakan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di detik-detik terakhir teman Pro 2, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Kemudian ibadah kurban teman Pro 2 itu sebagai wujud syukur ya dan ketaatan umat Islam yang mampu dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban seperti kambing, domba, sapi ataupun unta dan sebagainya. Kemudian puncak ibadah haji teman Pro 2. Jadi momen ini juga menjadi hari puncak dari pelaksanaan ibadah haji di tanah suci Mekah. Nah itulah beberapa makna ya dan sejarah Idul Adha teman Pro 2. Mungkin sering terlupakan nih buat teman-teman semua. Nah aku ingetin kembali ya teman-teman. Oke teman Pro 2, selamat sore, selamat beraktivitas di hari ini, dan selamat berhari raya di hari ini teman Pro 2. Dan aku kembali hadirkan lagu berikut ini nemenin kamu di sore hari ini sebelum kita beralih ke informasi-informasi berikutnya. Oke teman-teman, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy.
2: An ally has been slain.
1: Double kill.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
3: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
3: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
3: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
3: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 13 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Nah teman-teman, hewan kurban di Pulau Midai ya teman Pro 2 ini capai 173 ekor ya teman Pro 2. Nah semangat masyarakat dalam menyambut Idul Adha 1447 Hijriah ya, di Kecamatan Suak Midai ini terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban tahun ini teman Pro 2. Nah berdasarkan data yang dihimpun ya, jumlah hewan kurban di wilayah Midai dan Suak Midai itu mencapai ratusan ekor. Nah, data kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna tahun 2026 mencatat jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai itu sebanyak 82 ekor sapi, sementara total hewan kurban di wilayah Midai dan Suak Midai itu mencapai 173 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing. Kemudian penyembelihan hewan kurban nantinya akan dilakukan di sejumlah masjid dan surau teman Pro 2 yang tersebar di wilayah setempat. Kemudian panitia kurban bersama masyarakat juga telah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan menjelang Hari Raya Idul Adha teman Pro 2. Dan tingginya jumlah hewan kurban itu menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Dan kondisi tersebut juga menjadi gambaran semangat warga dalam menjalankan ibadah sekaligus sebagai ataupun berbagai berbagi ya bersama sesama. Nah teman-teman, Camat Suak Midai Zulkifli ini mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini menunjukkan partisipasi masyarakat yang cukup baik, dan menurutnya semangat masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban terus meningkat dari tahun ke tahun teman Pro 2. Dan pemerintah kecamatan berharap seluruh rangkaian pelaksanaan kurban dapat berjalan tertib dan lancar. Momentum Idul Adha ini juga diharapkan mampu mempererat rasa kebersamaan dan kepedulian di tengah masyarakat. Nah ini di Kecamatan Midai ini ya teman Pro 2, kayaknya memang setiap tahun selalu banyak banget padahal kecil aja pulaunya ya, tapi semangat warga di sana untuk berkurban itu boleh diacungin jempol ya teman Pro 2. Jadi gak ada tuh takut habis uangnya ya, gak takut gak ada uang untuk kurban. Yang namanya rezeki itu ada aja sih teman Pro 2, dan terbukti ya. Malahan di pulau kecil malah banyak yang kurban teman Pro 2. Jadi kita sebaiknya mencontoh ya pulau kecil ini teman Pro 2. Nah teman-teman, informasi ini aku akses dari rri.co.id. Dan buat teman-teman semua, kalau pengen cari tahu informasi apapun itu, seputar apapun itu teman-teman, langsung aja kamu tinggal di searching aja di Google ya, di akses rri.co.id, karena di sana lengkap banget teman Pro 2 apa aja yang kamu pingin cari ya ada di sana. Mau resep makanan ada, mau berita olahraga ada ya, apalagi Piala Dunia. Mau seputar berita luar negeri, dalam negeri, daerah, ada semua teman Pro 2. Jadi lengkap banget, tinggal di searching aja di rri.co.id. Dan juga bisa streaming teman Pro 2, di rri.co.id juga bisa streaming. Jadi kamu juga bisa dengerin radio RRI se-Indonesia di rri.co.id. Oke teman-teman ya, itu tadi satu informasi buat kamu di sore hari ini. Dan kembali aku putarkan lagu berikut teman Pro 2, ada Hindia, Everything You Are. Tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2, teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah,
1: ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, kita itu makan ya, sarapan, makan siang dan makan malam itu teman Pro 2 ada jamnya. Nah, ada jam ideal untuk sarapan, makan siang dan makan malam teman Pro 2. Nah, mengatur menu makanan sehat dan berolahraga rutin ternyata belum cukup untuk menjaga kebugaran tubuh, teman-teman. Nah, banyak orang yang masih melewatkan satu faktor penting, yaitu waktu makan ya. Nah, jam berapa kamu menyantap hidangan sehari-hari itu ternyata memiliki dampak besar bagi metabolisme dan kesehatan jangka panjang. Nah, para ahli gizi sepakat teman Pro 2 bahwa tubuh manusia itu beroperasi berdasarkan jam biologis ataupun ritme sirkadian ya teman Pro 2. Dan oleh karena itu teman-teman menyelaraskan waktu makan dengan jam kerja tubuh dapat membantu penyerapan nutrisi secara maksimal dan mencegah penumpukan lemak. Nah, berikut adalah panduan jam ideal untuk kamu mengatur waktu makan harian ya teman Pro 2. Nah, di pagi hari sarapan teman Pro 2 itu sekitar pukul 6 sampai pukul 8. Kemudian makan siang yaitu di pukul 12.30 sampai 13.30 teman Pro 2. Lanjut makan malam teman Pro 2 ya di pukul 16 sampai pukul 19.30. Nah, prinsip utama untuk makan malam adalah memberikan jeda yang cukup sebelum tidur. Nah, jam ideal untuk makan malam itu adalah antara 6 sore ya hingga jam 8 malam. Dan batas maksimal sangat disarankan untuk selesai makan itu minimal 3 jam sebelum tidur ya teman Pro 2. Dan jika kamu biasa tidur di jam 22, nah maka di jam 19 itu adalah batas terakhirnya ya teman-teman. Mengapa teman Pro 2 makan terlalu dekat dengan waktu tidur itu membuat sistem pencernaan bekerja ekstra keras teman Pro 2 saat tubuh itu seharusnya beristirahat. Dan hal ini bisa memicu asam lambung naik atau GERD dan penimbunan kalori dan menjadi lemak karena minimnya aktivitas fisik di malam hari. Nah, jika kamu sering merasa lapar di antara waktu makan berat teman Pro 2, kamu bisa menyelipkan jadwal cemilan ya. Cemilan sehat seperti buah-buahan, kemudian kacang-kacangan pada jam 10 pagi dan jam 16 sore teman Pro 2. Dan jeda waktu ini efektif untuk menjaga energi tetap stabil tanpa merusak nafsu makan utama. Dan konsistensi adalah kunci utama mengubah jam makan secara acak setiap hari dan dapat membingungkan sistem metabolisme tubuh teman Pro 2 dengan mulai mendisiplinkan waktu makan. Dan kamu tidak hanya menjaga berat badan tetap ideal tetapi juga berinvestasi pada kesehatan pencernaan yang lebih baik. Nah, teman Pro 2 itu tadi satu informasi di sore hari ini ya teman Pro 2 seputar jam ideal untuk makan kamu. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih, Kak? Ribet amat. Lagi nyuci tahu.
0: Kita harus hemat air loh, Dek.
1: Lah, kan airnya banyak, Kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak, Dek? Bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, Dek.
1: Iya deh, Kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro 2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro 2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.

Pernahkah kamu merasa sudah tidur cukup, Tungon Pro 2, selama 7 hingga 8 jam di malam hari, namun keesokan paginya mata tetap terasa berat dan tubuh lemas tak bertenaga? Nah, jika kondisi ini terjadi sesekali, mungkin ya tubuh hanya sedang kelelahan. Nah, namun jika rasa ngantuk di pagi hari ini menjadi hampir setiap hari, Tungon Pro 2, kamu patut waspada ya teman-teman. Dan para ahli kesehatan memperingatkan bahwa sering mengantuk di pagi hari itu, meskipun sudah tidur cukup ya teman Pro 2, dan meski kuantitas tidur malam itu terpenuhi, bisa menjadi indikator adanya gangguan kesehatan yang tersembunyi. Dan kondisi ini ya berkaitan dengan kualitas tidur yang buruk atau adanya gangguan medis tertentu. Nah, jika yang lama belum tentu berkualitas, teman Pro 2, berikut adalah beberapa faktor utama yang sering menjadi biang keladi rasa kantuk itu di pagi hari. Yang pertama yaitu sleep apnea ya, atau henti napas saat tidur. Ini gangguan di mana pernapasan seseorang sempat terhenti beberapa kali selama tidur, teman Pro 2. Dan hal ini membuat otak itu terbangun secara instan untuk mengambil oksigen dan merusak siklus tidur di malam hari, teman-teman. Kemudian hipersomnia idiomatik, teman Pro 2, itu gangguan saraf yang menyebabkan rasa kantuk berlebihan di siang atau pagi hari tanpa penyebab yang jelas. Dan meskipun waktu tidur malam kamu sudah sangat lama, teman Pro 2. Kemudian ada anemia dan kekurangan zat besi. Nah, ini kurangnya sel darah merah ya, itu membuat pasokan oksigen ke seluruh tubuh termasuk otak menjadi terhambat, teman Pro 2, dan akibatnya tubuh selalu merasa lemas dan mengantuk. Kemudian gangguan tiroid ya, ini ketika kelenjar tiroid itu kurang aktif, metabolisme tubuh melambat yang berdampak pada penurunan energi secara drastis. Kemudian siklus tidur yang terganggu, teman Pro 2, ini sering berubah-ubah jam tidur atau paparan gadget ini menjelang tidur dapat mengacaukan jam biologis tubuh, sehingga tubuh itu tidak benar-benar beristirahat saat di malam hari, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, mengabaikan rasa kantuk kronis di pagi hari bukan sekedar masalah kurang kopi ya, tapi ada dampak jangka pendek dan jangka panjang yang berbahaya bagi tubuh dan keselamatan, teman Pro 2. Nah, jika kamu sudah mencoba menerapkan gaya hidup sehat, teman-teman ya, seperti tidur tepat waktu, kemudian menghindari kafein dan gadget sebelum tidur, serta berolahraga, namun rasa kantuk itu di pagi hari tetap bertahan selama lebih dari 2 minggu, teman Pro 2. Nah, sangat disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter atau melakukan sleep study, teman Pro 2, atau pemeriksaan tidur di rumah sakit. Nah, teman Pro 2, itu tadi satu informasi buat kamu di sore hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.go.id.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 17 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat sore buat teman-teman semua ya. Selamat berhari raya. Masih suasana hari raya ya teman Pro 2, sampai besok nih. Jadi buat teman-teman semua, selamat Lebaran Idul Adha ya teman-teman. Semoga hari ini menyenangkan ya, bisa kumpul bareng keluarga, bisa ke rumah sanak saudara ya teman Pro 2. Alhamdulillahnya perut kenyang ya. Alhamdulillah perut kenyang, hati senang. Terus dibagiin daging lagi ya sama yang kurban teman Pro 2, dan alhamdulillah. Nah, bisa deh buat besok mungkin mau masak bakso ataupun masak rendang teman Pro 2, bisa banget ya. Jadi alhamdulillahnya Idul Adha ini ya, ini kebersamaannya ya teman Pro 2, saling berbagi kurban teman Pro 2, daging kurban. Jadi buat yang masyarakat yang kurang mampu, alhamdulillah terbantu ya teman Pro 2. Mungkin makan dagingnya itu 1 tahun sekali ataupun 1 bulan sekali. Jadi karena kurban ini alhamdulillah bisa ngerasain makan daging juga ya teman Pro 2. Nah teman-teman, ada bahaya nyata ini mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa bagi kesehatan teman Pro 2. Nah jadi buat teman-teman nih yang lagi mau masak daging di rumah ya, hati-hati dicek-cek dan recheck dulu, mungkin bumbu-bumbunya udah kadaluarsa ya, garamnya dan segala macamnya dicek kembali, karena bahaya banget buat kesehatan kita teman Pro 2. Nah, berikut adalah beberapa resiko utama mengintai jika kamu itu nekat mengkonsumsi makanan yang kadaluarsa, teman Pro 2. Yang pertama, bisa keracunan makanan akibat bakteri patogen ya. Ini seiring berjalannya waktu, teman Pro 2, zat pengawet dalam makanan akan kadaluarsa dan kehilangan fungsinya. Akibatnya, makanan menjadi tempat berkembang biak yang sempurna bagi bakteri berbahaya seperti Salmonella, kemudian E. coli, dan Listeria teman Pro 2. Dan bakteri-bakteri ini menghasilkan toksin ataupun racun yang dapat merusak dinding saluran pencernaan. Kemudian yang berikutnya yaitu gangguan pencernaan akut. Ini gejala paling umum yang langsung dirasakan setelah mengkonsumsi makanan kadaluarsa ini teman Pro 2, adalah gangguan pencernaan ya. Yaitu gejalanya meliputi kram perut hebat, kemudian mual dan muntah, kemudian diare akut, ini bisa menyebabkan dehidrasi teman Pro 2, kemudian demam tinggi. Nah, berikutnya infeksi bakteri Clostridium botulinum teman Pro 2, ini sangat berbahaya ya. Pada makanan kaleng yang sudah melewati kadaluarsa atau kemasan rusak, penyok ataupun kembung teman Pro 2. Nah, terdapat risiko kontaminasi bakteri ini teman Pro 2. Nah, bakteri ini menghasilkan racun neurotoksin yang menyerang sistem saraf, dan jika tidak segera ditangani, kondisi yang disebut botulisme ini dapat menyebabkan kelumpuhan otot hingga gagal napas. Nah, ini bahaya banget ya. Nah, teman perlu dua pahami perbedaan istilah pada label, yaitu expired date, tanggal kadaluarsa, itu batas aman terakhir makanan boleh dikonsumsi. Nah, jika lewat dari tanggal ini, makanan wajib dibuang. Walaupun kita sayang ya, kemasannya masih bagus, semuanya masih bagus dan kita sayang, tapi nggak boleh dikonsumsi lagi, teman pro 2, harus dibuang ya. Kemudian best before, ini baik digunakan sebelum. Nah, terkait kualitas terbaik atau rasa, warna, tekstur makanan mungkin masih aman beberapa hari setelahnya, tetapi kualitasnya sudah menurun drastis, teman pro 2. Kemudian jika kamu atau anggota keluarga tidak sengaja mengkonsumsi makanan kadaluarsa dan mulai menunjukkan gejala keracunan, teman pro 2, lakukan langkah berikut. Nah, perbanyak minum air putih atau oralit untuk mencegah dehidrasi akibat muntah dan diare. Kemudian jangan sembarangan minum obat pencahar atau penahan diare tanpa resep dokter, karena tubuh justru sedang berusaha mengeluarkan racun. Kemudian segera ke fasilitas kesehatan terdekat jika gejala memburuk seperti muntah terus ya, kemudian diare berdarah ataupun lemas yang hebat. Nah, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, teman pro 2, dan mulai hari ini jadikan kebiasaan untuk memeriksa tanggal kadaluarsa ini sebelum membeli dan menyantap makanan. Jangan terpengaruh ya, ataupun jangan pertaruhkan kesehatan kamu hanya demi menghemat makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi. Nah, ini bahaya banget, teman pro 2. Jadi ini biasanya ibu-ibu rumah tangga ini sering banget ya, kadang penyedapnya itu udah kadaluarsa tapi masih aja dipakai ya, karena sayang katanya, mubazir kalau dibuang. Ini bahaya banget, teman pro 2. Kemudian tepung-tepungan juga kadang kita lupa nih lihat kadaluarsanya, teman pro 2, nggak kelihat ataupun dipikirnya ya kayaknya masih bagus nih, masih dipakai. Jangan, teman pro 2 ya, bahaya banget. Apalagi yang mengkonsumsi makanan itu anak kecil ya, kemudian ibu hamil. Nah, ini bahaya banget. Apalagi kita bikin makanan itu terus kita kasih ke orang. Ini bahaya banget, teman pro 2, jangan dikasih ke orang dan jangan dimasak lagi. Ya udah, buang aja. Enggak apa-apa, enggak membazir juga, teman pro 2, karena itu udah enggak bagus lagi ya. Udah bahaya banget buat kesehatan. Jadi kalau ada yang udah kadaluarsa di rumahnya, ya udah dibuang aja, teman pro 2, jangan dipaksain, jangan dimakan dan juga jangan dikasih orang ya, teman pro 2. Bahaya banget, kasihan orangnya. Apalagi kalau misal sampai keracunan, jadi kamu jadi tersangkanya jadinya ya. Nah, buat teman-teman yang lagi memasak daging ini, coba dicek dan recheck kembali, teman pro 2 ya, bumbu-bumbunya kadaluarsa apa enggak, seperti penyedap, kemudian garamnya ya. Kalau mau pakai santan saset ya, kemasan ya, cek juga kadaluarsanya, teman pro 2. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kamu juga harus membiasakan diri untuk memeriksa tanggal kadaluarsa makanan tadi ya. Oke, teman pro 2, informasi ini aku akses dari rri.co.id. Dan buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ship.
1: Enemy in range.
2: You have slain an enemy.
3: An ally has been slain.
1: Ngapain sih, Dek, di situ?
4: Apa, Kak? Lagi main game nih.
1: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
4: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
1: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
4: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
1: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
4: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
1: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Eh Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut untuk cahaya raga abadi.
1: Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: Bos, api, api, api.
1: Jangan diam dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, on.
4: Habis, buang sini aja deh.
5: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan?
4: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
5: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
4: Hah, kalian?
5: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
6: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
6: Ayo dah.
7: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan selamat sore buat teman-teman semua ya yang lagi asik berlebaran. Ya, karena memang lagi suasana lebaran ya teman Pro 2. Mungkin ada yang ke Pulau 3 nih, kayaknya ke Pulau 3 enak nih, seru kayaknya ya. Lebaran di sana rame banget. Jadi buat teman-teman semua, selamat berlebaran ya. Dan mungkin capek nih bagi yang sibuk dengan daging kurban, capek, istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Nanti habis sholat isya lanjut lagi. Lebarannya ya, maksudnya ya teman Pro 2. Nah, teman-teman, aku juga ngingetin kamu kalau hari ini masuknya azan maghrib, teman Pro 2, pada pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sambil menunggu masuknya azan maghrib ya, teman-teman, aku bakal puterin lagu-lagu yang bernuansa islami buat kamu di sore hari ini. Jadi, teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Salim Apilah berkata, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah pengorbanan.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya teman-teman. Semoga mendapatkan amal dari ibadahnya teman Pro 2 dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat teman-teman semua, selamat malam di malam hari ini ya. Selamat berlebaran, mungkin masih ada yang belum pulang nih. Masih sibuk berlebaran ya teman Pro 2. Hati-hati di jalan teman Pro 2. Tetap fokus bawa kendaraannya, apalagi rumahnya jauh-jauh ya. Tetap fokus jaga keselamatan teman Pro 2. Jadi harus pakai helm ya yang berkendara roda 2. Nah, kalau semisalnya ngantuk nih, maklumlah kalau lebaran ya perut kenyang teman Pro 2, mata ngantuk. Jadi ya, kalau ngantuk istirahat dulu lah ya, jangan langsung pulang. Istirahat aja dulu di rumah saudaranya ataupun temannya ya, jangan langsung pulang karena bahaya banget nih teman Pro 2 ya, ngantuk di jalan ntar kamu jatuh dan segala macamnya menjadi bahaya. Jadi mending istirahat aja dulu ya teman Pro 2. Nah teman-teman, di malam hari ini kita ngobrolin tentang albumnya BTS ini, Arirang teman Pro 2. Ini mencatat sejarah bertahan 9 pekan di top 10 Billboard 200 teman-teman. Nah, BTS ini kembali mencatat sejarah Billboard setelah album Arirang mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 200 Amerika. Album tersebut menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut dan minggu 24 Mei 2026. Pencapaian terbaru itu ya memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar teman Pro 2. Dan album Arirang ini kini menjadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar. Dan sejak memulai debut puncaknya pada Maret lalu, dan album tersebut langsung menduduki posisi pertama tangga lagu Billboard teman Pro 2 ya selama 3 pekan awal perilisannya. Kemudian Arirang ya terus mempertahankan posisi teratas sebelum tetap stabil memasuki 10 besar teman-teman. Dan Billboard menyebut album terbaru BTS ini masih menunjukkan performa konsisten meskipun persaingan pasar musik internasional itu semakin ketat, dan capaian tersebut memperlihatkan popularitas BTS tetap kuat di Amerika Serikat selama beberapa bulan terakhir perilisannya. Dan data Laminate mencatat Arirang ini memperoleh total 42 ribu unit album equivalent ya selama periode pelaporan terbaru berlangsung. Dan perhitungan itu dihimpun berdasarkan aktivitas konsumsi musik hingga pekan yang berakhir pada 21 Mei lalu teman Pro 2. Dan keberhasilan Arirang ini mempertegas ya dominasi BTS dalam pasar global sekaligus memperluas pencapaian musisi Korea di Billboard. Dan album tersebut terus mempertahankan momentum penjualannya setelah meraih perhatian besar sejak perilisan perdana pada Maret lalu teman Pro 2. Nah teman-teman, itu tadi satu informasi di malam hari ini ya teman-teman. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Sering makan tidak habis? Atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2 selamat malam buat teman-teman semua ya. Selamat melanjutkan lebarannya. Karena kalau lebaran di malam hari itu malah lebih asik ya, teman Pro 2, karena enggak panas juga. Terus kita pulang itu ya udah langsung istirahat aja ya, teman Pro 2. Jadi kayaknya lebih enak tuh, kalau aku sih lebih sukanya lebaran itu di malam hari. Kenapa? Yang pertama gak panas. Terus kalau yang keduanya itu kita teman Pro 2 gak perlu jalan dari pagi sampai kan sore ya, keliling kan capek ya. Jadi kalau malam itu lebih singkat. Terus ya gak usah banyak-banyak banget rumahnya. Terus juga habis lebaran ya udah perut kenyang, mata ngantuk, udah deh tidur ya. Jadi kayaknya lebih asik malam hari itu sih aku ya, teman Pro 2. Tapi kalau teman-teman suka yang di siang hari boleh juga ya, teman Pro 2. Kalau aku sih lebih sukanya malam, teman-teman. Oke, teman Pro 2, ajang American Music Award 2026 ini resmi digelar di MGM Grand Garden Arena Las Vegas Senin 25 Mei 2026. Dan grup asal Korea Selatan, teman Pro 2, lagi-lagi BTS ya, ini menjadi salah satu sorotan utama setelah pulang membawa penghargaan Artist of the Year ya. Dan selain memenangkan kategori utama, teman Pro 2, BTS ini juga meraih penghargaan Song of the Summer lewat lagunya Swim. Dan grup tersebut juga membuka acara dengan penampilan lagu Hooligan, teman Pro 2. Dan tak hanya BTS, teman-teman ya, sejumlah musisi internasional lain turut mencuri perhatian lewat kemenangan di berbagai kategori. Ada Sabrina Carpenter berhasil memenangkan album of the year. Dan ajang penghargaan tahun ini dipandu oleh Queen Latifah, teman Pro 2, dan ia juga kembali menjadi pembawa acara AMAs ini ya, teman Pro 2, setelah sebelumnya pernah menjadi CEO host pada 1995. Lama banget ya. Dan teman-teman, daftar pemenang utama American Music Award 2026 ini, Artist of the Year ini dimenangkan oleh BTS ya, teman Pro 2. Dan kategori pop ini ada juga Justin Bieber, ada Sabrina Carpenter ini juga, kemudian Golden, kemudian ada juga Man's Best Friend ya, teman Pro 2. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Dan juga BTS ini kayaknya gak redup-redup ya, teman Pro 2. Kayaknya terus-terus aja nih. Terus juga ada kategori lain, ini Best Male K-pop Artist, ini juga dimenangkan oleh BTS, teman Pro 2. Ada dua piala nih ya. Dan American Music Award 2026 ini kembali menghadirkan persaingan ketat antara musisi dunia, serta menjadi salah satu ajang penghargaan musik paling disorot di tahun ini, teman-teman. Nah, teman Pro 2, itu tadi satu informasi ya di malam hari ini. seputar masih seputar BTS dan American Music Award, teman-teman. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Baby, put your...

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 19:59 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan waktunya aku Zarni pamit undur diri di segmen kali ini yang udah nemenin kamu dari pukul 15 tadi ya, dan sampai ke pukul 20 teman Pro 2. Dan nanti di pukul 20 ada Rosnepi yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam malam hari ini teman-teman. Oke teman Pro 2, aku Zarni pamit undur diri dan selamat lebaran ya teman Pro 2.

Sering makan tidak habis? Atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: mandi. Itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi Cak Mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

adalah asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Ya masih di Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo saat ini sudah pukul 21 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Prodo gimana nih malam setelah lebarannya? Sudah lebaran kemana saja ya atau hanya di rumah saja habis kecapean ya, habis bantu jadi panitia kurban mungkin? Nah teman Prodo, jadi mungkin buat kamu yang punya banyak dapat daging nih dari kurban nih teman Prodo. Jadi ada beberapa olahan daging sapi ya, itu favorit keluarga Indonesia. Salah satu olahan daging sapi yang paling populer adalah rendang ya, rendang sapi. Aduh enak banget ya. Dimakan pakai nasi hangat itu kayaknya enggak sadar ya udah habis berapa piring nasinya. Nah, teman Prodo, jadi masakan khas Minangkabau ini terkenal dengan bumbu rempah yang kaya dan proses memasaknya yang cukup lama ya, makanya sehari-hari itu kayaknya jarang ya orang masak rendang kecuali ada acara khusus ya, atau memang lagi kepengen, atau kalau sehari-hari kayaknya jarang ya yang masak rendang karena ya memang proses memasaknya itu cukup lama nih teman Prodo. Nggak bisa ya kita mau kayak untuk masak sat-sat gitu, nggak bisa karena ya proses masaknya itu membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga bisa menghasilkan rasa gurih dan nikmat pada rendang itu. Nah rendang itu teman Prodo bahkan dikenal luas hingga mancanegara sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Wih, keren ya. Nah, teman Prodo, selain rendang, itu ada semur daging ya. Itu juga menjadi favorit banyak keluarga Indonesia. Kuahnya yang berwarna coklat dan rasa manis gurih itu membuat semur itu cocok disantap bersama nasi hangat juga. Nah, biasanya semur ini disajikan saat makan malam keluarga atau acara tertentu seperti hari raya dan syukuran ya teman Prodo. Selain ada semur dan rendang itu teman Prodo, ada yang tidak kalah populer yaitu sate sapi. Nah kalau ini kayaknya bakalan senang ya, semua pada suka kayaknya. Kalau ya udah makan daging sapi pasti makan sate sapi ya, enak banget ini teman Prodo. Nah potongan daging yang dibakar dengan baluran bumbu khas itu memberikan aroma menggoda dan rasa yang menggugah selera ya. Sate sapi biasanya disajikan dengan sambal kacang atau ada juga yang menyajikannya itu dengan kecap manis dengan irisan bawang dan cabai ya. Nah, teman Prodo ada masih beberapa lagi nih olahan daging sapi yang mungkin jadi inspirasi buat kamu masak daging kurbannya ya. Namun tetap di Prodo teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Ya masih di Prodo, teman terbaik kamu, teman Prodo, dan kita masih membahas terkait olahan apa saja yang bisa dijadikan makanan yang enak dari daging sapi ya, apalagi kalau daging kurban nih teman Prodo ya. Nah, selain tadi ada rendang, ada semur ya teman Prodo, kemudian ada sate sapi, ada yang seger juga nih teman Prodo, yaitu sop daging ya. Jadi sop daging ini menjadi salah satu menu andalan keluarga juga ya, dengan lebaran kan biasanya kan banyak yang gulai-gulai yang berlemak-lemak ya. Jadi kalau makan yang kuah hangat itu kayak seger banget ya, enak begitu nomor 2, apalagi ada dicampur tulangnya, sop tulang, aduh itu enak banget ya. Kemudian ada juga bakso sapi tempro 2 ya, bakso sapi. Nah, ini juga makanan berkuah yang digemari hampir semua kalangan. Apalagi di hari raya itu kayaknya bakal dicari banget ya, yang berkuah, hangat, enak, seger ya. Itu kayaknya dari anak-anak, orang dewasa itu suka ya, apalagi tekstur yang kenyal kemudian dipadukan dengan kuah hangat itu membuat hidangan ini cocok disantap kapan saja nih teman Prodo. Kemudian ada juga rawon ya, makanan khas Jawa Timur yang terkenal dengan kuah hitam pekat dari kluwek. Nah, rasa gurih dan aroma rempah yang khas itu menjadikan rawon sebagai salah satu kuliner legendaris Indonesia yang banyak diburu pecinta makanan tradisional ya. Mungkin kalau yang kurang suka yang agak manis-manis gitu kayaknya kurang ya teman Prodo ya, rawon. Kalau aku sih jujur kayak kurang gitu ya, lebih suka kayak yang sop tulang atau bakso, itu lebih segar ya. Selanjutnya teman Prodo ada empal daging. Nah, empal daging ini daging sapi direbus dengan bumbu rempah, kemudian digoreng hingga menghasilkan rasa manis gurih yang khas. Empal ini tempro 2 biasanya disantap bersama sambal dan nasi hangat sebagai menu makan siang keluarga ya. Kemudian ada tongseng sapi ya, ada dendeng juga yang enggak kalah terkenal ya, dendeng sapi yang juga disukai karena praktis pembuatannya dan tahan lama juga ya, dengan daging yang diiris tipis kemudian dibumbui dan digoreng yang memiliki rasa gurih, manis hingga pedas ya teman Prodo, itu dendeng itu bisa menjadi lauk pendamping nasi yang enak ya teman Prodo. Kemudian ada gulai sapi ya, kemudian ada juga nih teman Prodo makanan kalau tadi makanan tradisional, juga ada menjadi menu modern ya, seperti steak ya, banyak yang bikin steak sekarang. Daging kurban sekarang bisa dijadikan steak ya teman Prodo, tergantung kita yang mengolahnya lagi. Kemudian ada juga yang bikin isian burger hingga rice bowl yang kekinian. Nah, teman Prodo, beragam inovasi tersebut membuat daging sapi semakin diminati ya. Enak banget sekarang yang dapat daging kurban bisa mengolahnya dengan berbagai macam makanan ya, tergantung selera ya. Sudah bervariasi sekarang menunya, enggak melulu harus digulai ya, enggak melulu harus direndang saja. Nah, teman Prodo, meski memiliki rasa yang nikmat, pengolahan sapi tetap perlu diperhatikan agar kandungan gizinya tetap terjaga. Dan

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: I'm good. Actually, I'm great. Delete the chat. Seal the fate. You.
1: Oh, stop it. Main game.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak. Maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Ya, ada lagunya Bernadia Satu Bulan ya, yang sudah mengantarkan kita pada pukul 22 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kita masuk ke segmen cerita penutup hari ini. Nah, Teman Pro 2, buat kamu yang ingin sharing, yang mau cerita sama aku, langsung saja ya, langsung kirim WhatsApp ke nomor Pro 2 di 08128313405.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar nggak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin. Huh?

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu, nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Tema Prodo saat ini sudah pukul 23:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, aku Rasnepi pamit undur diri untuk kebersamaan kita malam ini edisi Rabu 27 Mei 2026. Dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Israel.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
2: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Menteri dan sebagainya di situ semua.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
3: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah menteri kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal.
1: Sejumlah menteri kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum Idul Adha dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial, hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Ia menilai semangat berbagi dan saling mendukung menjadi modal penting agar Indonesia tetap kuat menghadapi tekanan global. Zulhas juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa saling menyayangi dan gotong royong antar masyarakat.
2: Perkembangan dalam artian menjaga persatuan, ya, tentu dengan persatuan, kebersamaan, berbagi, seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyoroti pentingnya sikap tabayun dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Hal itu dikatakan di tengah derasnya arus digital saat ini. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
3: Menjadi pengingat buat kita semua bahwa apa yang kita sebar itu benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Secara umum, kita ikuti sholat id di sini, lancar, aman, tertib, dan insya Allah kita harapkan ini benar-benar berdampak dalam kehidupan sehari-hari kita.
1: Diketahui pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, mengusung tema Spirit Kurban, Merawat Alam, dan Kemanusiaan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal bersama ribuan muslim lain dengan pengamanan ketat, tetapi tetap tertib dan kondusif. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan menjadi tentu inspirasi dan pedoman kita bersama.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu dan juga Bung Irfan yang akan menemani kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI hingga pagi nanti. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita pada dini hari ini masih bicara soal Idul Adha. Mungkin ada tradisi-tradisi unik di daerah Anda atau mungkin menggambarkan bagaimana pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di daerah Anda dan juga kapan waktu penyembelihan hewan kurban. Biasanya itu ada yang sesaat setelah sholat Id dan juga esok harinya karena terlalu banyak mungkin ya. Dan bagaimana soal pembagian daging kurbannya, amankah, tidak ada sesuatu dan lain hal gitu ya. Anda bisa bercerita bersama Pro 3 RRI dalam dini hari ini dalam Kopi Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Jaringan Berita Nasional.
5: Dan kini kami akan hadirkan perbincangan mengenai tradisi gerebek besar Idul Adha di Kraton Surakarta. Seperti apakah pelaksananya untuk tahun ini? Kami akan berbincang bersama dengan kerabat Kraton Surakarta, Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat.
4: Wawancara Pro3.
5: Baik, kalau gerebek besar pelaksananya hari ini ya di Surakarta ya?
6: Menurut kalender dari pemerintah memang hari ini ya, tapi kalau mengingat ada dinamika yang berkembang di Keraton Surakarta, ini ada dua hari atau dua jenis gerbek yang akan muncul di kesempatan tahun ini, yaitu di hari ini dan besok tanggal 28 hari Kamis.
5: Ya. Oke, jadi ada dua kali ya gerebek besarnya ya. Hari ini dan besok. Nah, mungkin sebenarnya apa sih filosofi dari gerebek besar ini yang selalu dilakukan atau diadakan oleh Keraton Surakarta ini, Kanjeng?
6: Ya, kalau gerebek ini sendiri merupakan akulturasi ya dari budaya Islam yang ini terkait dengan Idul Adha yang dilakukan pada zaman Demak. Ini merupakan wujud syukur kepada Tuhan dan juga menjaga hubungan dengan masyarakat juga yang ditandai dengan adanya miasnya dua buah gunungan seperti itu.
5: Iya, dua gunungan itu ditempatkan di satu titik atau memang di titik yang berbeda nih? Gimana Kanjeng?
6: Jadi gunungan itu ada dua, yang satu namanya diberi nama gunungan Jaler atau laki-laki, yang satu gunungan putri atau estri atau perempuan.
5: Oh.
6: Ya, kedua gunungan itu diara dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta.
5: Iya. Yeah.
6: Di sana didoakan, tentunya didoakan. Kemudian nantinya yang gunungan Kakung atau yang Jaler atau yang laki-laki nanti dibawa ke halaman masjid dan diberikan kepada masyarakat. Nah, disitulah nanti letaknya mereka berebut untuk mencari berkah itu. Sedangkan gunungan untuk yang gunungan istrinya dibawa kembali ke keraton dan itu dibagikan di halaman Keraton Surakarta.
5: Oke, tetapi bagi seperti sama ini, untuk masyarakat umum juga yang gunungan yang putri ini.
6: Iya, sama, sama.
5: Iya. Apa yang terdapat dalam masing-masing gunungan itu biasanya ini?
6: Untuk gunungan Jaler atau laki-laki itu berisi hasil bumi mentah ya. Jadi seperti simbol-simbol kesuburan dan kemakmuran. Jadi bolo-bolo polo rambat, polo kumantung dan polo-polo lainnya itu menandakan bahwa ini merupakan sumber dari alam yang bisa kita nikmati. Kemudian untuk gunungan istri atau perempuan biasanya berisi makanan kering siap saji sebagai simbol kelimpahan rezeki. Jadi yang sudah ada, yang sudah tersedia, apapun rezeki kita syukuri seperti itu.
5: Ya. Jadi yang gunungan putra ini atau laki-laki ini berisi hasil bumi mentah, kalau yang istri atau yang putri ini makanan siap saji ya, seperti itu ya.
6: Iya, yang sudah matang ya.
5: Iya, yang sudah matang dan itu dibagikan. Atau diperebutkan juga seperti gunungan putra di Masjid Agung ini.
6: Iya, sebetulnya kedua-duanya itu esensinya dibagikan ya, dibagikan. Tapi tidak ada istilah dibagikan ya, karena kemudian masyarakat yang sedemikian banyak ingin merebut mendapatkan sesuatu yang menjadi pilihannya. Kepengen kacangnya, kepengen apanya, apanya gitu, jadi berebut.
5: Itu biasanya berapa tinggi gunungannya itu ya, Kanjengnya?
6: Ya, kalau dipanggul sama abdi dalam ya sekitar berapa ya? 3 meter lah.
5: 3 meter ya?
6: Iya, kalau dipanggul ya, tapi kalau gunungannya sendiri ya sekitar 2 meter.
5: 2 meter, lumayan lah tinggi juga ya itu ya. Dan ini betul-betul terlihat antusiasme masyarakatnya sangat tinggi sekali.
6: Iya.
5: Nah, makna berkah tadi yang sempat Kanjeng sampaikan itu apa ketika kita masyarakat berhasil mendapatkan isi dari gunungan itu?
6: Ya tentunya kan kedua gunungan itu kan sempat dibawa ke Masjid Agung ya. Di sana juga didoakan juga mestinya. Dan masyarakat berharap mengalap berkah atau mendapatkan berkah dari apa yang sudah diunjukkan tadi atau didoakan tadi supaya menjadi berkah yang kembali kepada masyarakat seperti itu.
5: Oke. Kanjeng, berapa lama sih persiapan untuk membuat satu gunungan saja?
6: Ini tidak lama, sekitar satu minggu tidak sampai. Gunungannya.
5: Satu minggu itu cukup ya? Yang makanan siap saji juga seperti itu?
6: Iya, seperti itu. Kalau terlalu lama, nanti kan juga tidak seger juga.
5: Sayur-sayurannya itu ya. Apa sih, biasanya sayuran apa sih yang bahan buah atau hasil bumi mentah ini? Kacang, kemudian?
6: Itu ya. Polo pendem itu semuanya yang terpendam. Kemudian polo kumantung semua yang buah yang tergantung. Sayur-sayuran atau buah yang kemarin seperti apa itu ya semacam-macam lah. Kemudian polo rambat juga sesuatu yang merambat itu seperti itu.
5: Okay.
6: Jadi polo pendem itu seperti misalkan ketela.
5: Oh
6: iya. seperti itu, sesuatu yang tumbuhnya di dalam tanah, di permukaan tanah dan di atas permukaan tanah.
5: Oke, kalau yang siap saji tadi apa saja ini biasanya?
6: Wah, macam-macam itu.
5: Jajanan-jajanan gitu juga sama.
6: Iya, seperti itu. Ada buah-buah juga, sayur seperti itu.
5: Wow, yang menyiapkan itu khusus tidak ini? Pihak-pihak khusus
6: ya, di dalam, dalam keraton bagian iya.
5: Oke, jadi memang khusus dan butuh waktu mungkin paling lama 1 minggu lah ya itu ya.
6: Iya, tidak sampai 1 minggu sepertinya. Iya. Tapi untuk kerangkanya kan mestinya dibuat lebih dulu untuk bambu-bambunya seperti itu.
5: Iya. Dan rutenya selalu sama. Apakah ini memang selalu menjadi sebuah tradisi sejak dulu sampai sekarang yang masih dipertahankan? Keluar keraton ke halaman Masjid Agung, kemudian yang satu lagi kembali lagi ke halaman keraton. Apakah memang seperti itu pola rute untuk gunungannya ini?
6: Untuk pola rutenya tetap sama ya, karena esensinya kan ini membagikan kepada masyarakat, kepada rakyat pada zaman dahulu istilahnya rakyat, tapi sebelumnya kan didoakan dulu di Masjid Agung seperti itu. Esensinya kan cuma didoakan kemudian dibagikan gitu. Dan untuk yang besok itu tanggal 28 itu memang setelah Pakubono ke-12 memang gunungan atau grebek besar ini diadakan di hari kedua karena untuk menghormati Poro Sentono, Abdi Dalam dan masyarakat yang pada hari pertama melakukan acara Idul Adha bersama keluarga.
5: Oh iya.
6: Jadi Idul Kurbannya kan di hari pertama kan.
5: Iya.
6: Jadi ini supaya di hari kedua. Hari keduanya bisa dengan keraton seperti itu.
5: Iya. Nah, ini kan tradisi yang sudah cukup lama dan sangat melekat sekali, bahkan menarik perhatian wisata budaya di Surakarta ini ya, terutama di keraton sendiri. Untuk anak-anak mudanya gimana? Masih antusiasnya sama atau memang ada kalangan usia tertentu yang masih mengikuti tradisi ini, Kanjeng?
6: Kalau antusiasnya otomatis karena anak-anak kecil ya ada ya, tapi hanya sebatas yang diajak orang tuanya ya.
5: Yeah.
6: Diajak orang tuanya karena informasi mengenai ini kan juga tidak seperti dahulu semua mengetahui ada acara seperti ini dan terfokus ke keraton ya pada zaman dahulu sebagai sebuah pusat kebudayaan yang menjadi punjer dari budaya itu sendiri, semua datang dan menikmati atau nyuwun ngalap berkah untuk acara ini. Kalau sekarang kan ya di segala umur nanti masih ada untuk mengalap berkah itu dan untuk segala umur saya kira.
5: Ya.
6: Cuma ya anak-anak mestinya tidak bisa mengikuti ya karena jangkauannya kan tinggi.
5: Ya.
6: Diambilkan orang tuanya.
5: Okay.
6: Diambilkan orang tuanya biasanya.
5: Ya. Terakhir mungkin besok jam berapa dan pesan Anda mungkin bagi masyarakat yang ingin langsung merasakan lebih dekat lagi gerebek besar di Keraton Surakarta. Silakan.
6: Ya besok untuk acara dimulai jam 9 pagi di hari Kamis tanggal 28 Mei ini dan saya harap masyarakat ikut meramaikan, ikut memeriahkan agenda budaya ini yang memuat isi kebudayaan dan nilai-nilai yang cukup baik untuk kita dan dalam momentum ini diharapkan menjadikan sarana memperkuat rasa syukur dan persatuan untuk kita semua seperti itu.
5: Iya. Kanjeng Nuki, terima kasih banyak untuk waktunya sudah menjelaskan tentang gerebek besar di Keraton Surakarta. Sehat selalu Kanjeng.
6: Terima kasih.
5: Demikian tadi kerabat Keraton Surakarta Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat.
3: Wawancara Pro 3.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurban bagi seorang muslim yang mampu hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Lantas, keutamaan apa saja yang diperoleh bagi orang yang berkurban di hari raya Idul Adha? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," yang artinya, "Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Dan dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada amal ibadah yang lebih dicintai Allah di hari nar yakni pada hari Idul Adha, daripada menumpahkan darah, yakni berkurban. Dan kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya di sisi Allah memiliki kedudukan sebelum jatuh di bumi. Maka ikhlaskanlah diri kalian. Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah menuturkan sebuah hadis Nabi yang artinya, besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan itu akan menjadi tumpangan kalian di Shirath, yakni jembatan Shiratal Mustaqim yang pasti akan dilalui oleh kita semua kelak di akhirat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Tradisi unik Idul Adha 1447 Hijriah di daerah, setelah kami tadi sampaikan bahwa ya Indonesia dikenal dengan kekayaan budaya yang luar biasa, tidak terkecuali dalam menyambut perayaan hari besar keagamaan. Dan pada perayaan Idul Adha 1447, nuansa religius berpadu indah dengan adat istiadat setempat. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Bidang Adat Istiadat MAA Kota Lok Sumawe, Tengku Adnan Yahya.
3: Wawancara Pro 3.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, baik, kabar baik ya Pak ya. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah.
4: Ya, baik, sama-sama Pak.
2: Baik. Di awal mungkin bisa dijelaskan. Kami kerap kali mendengar tentang megang. Sebenarnya secara sederhana apa inti dari tradisi megang yang dilaksanakan masyarakat Aceh terutama pada perayaan Idul Adha ini, Pak?
4: Baik, jadi salah satu tradisi masyarakat Aceh itu menyambut hari raya, baik Aidul Fitri atau Aidul Adha, adalah ada satu tradisi yang disebut dengan nama megang, atau kadang disebut dengan istilah mak megang. Tradisi ini adalah satu tradisi yang sudah mengakar, bahkan dalam histori sejarah itu diungkapkan bahwa sudah berkembang sejak abad ke-14 pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda.
2: Yeah.
4: Malah dulu Iskandar Muda sendiri yang menginstruksikan adanya megang. Megang ini adalah bentuk kepedulian pemerintah raja waktu itu untuk menyalurkan kebutuhan kepada masyarakat berupa daging dalam rangka untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Harapannya masyarakat, rakyat pada saat itu mereka bahagia menyambut Idul Adha dan Idul Fitri. Sehingga dalam konteks ini, maka megang yang berkembang dan sudah mengakar sampai sekarang itu terus dihidupkan oleh masyarakat Aceh hingga saat ini. Yeah. Begitu maksudnya.
2: Jadi sejak abad ke-14 ini sudah terus dilakukan oleh masyarakat Aceh ini, Tengku ya?
4: Betul. Yeah. Betul.
2: Dan kami juga mendengar cerita, kenapa tradisi megang itu seolah-olah begitu wajib dilakukan, bahkan bagi keluarga yang ekonominya mungkin sedang sulit ini, Tengku?
4: Baik. Karena di Aceh, karena ini tradisi yang sudah mengakar, pada akhirnya memang megang ini menjadi simbol daripada kemapanan finansial masyarakat. Sehingga pada akhirnya ada mungkin sebagian masyarakat menganggap kurang finansialnya atau kurang bermartabat seakan-akan hidupnya secara tradisi bila seandainya tidak mengikuti tradisi daripada megang ini. Bahkan dulu di Aceh berkembang kebiasaan bahwa kalau seandainya ada menantu yang tidak bisa membawa pulang daging megang walaupun setengah kilo, itu disubsidi uang oleh mertua. Jadi ini uang beli daging biar nanti kamu waktu pulang ke rumah dilihat oleh masyarakat bahwa kamu punya kemampuan itu. Itu menunjukkan bahwa memang megang ini sudah jadi tradisi di mana menunjukkan simbol martabat, harkat, khususnya laki-laki kalau di Aceh maksudnya. Jadi kalau enggak bawa pulang daging megang ke rumah itu rasanya ada yang kurang secara sosial begitu.
2: Oke, bisa dikatakan sebagai simbol kemakmuran juga kalau begitu ini, Tengku ya.
4: Betul, ya. Simbol kemakmuran. Cuman hari ini kan kita melihat memang akhir tahun lalu masyarakat Aceh terdampak daripada musibah banjir itu meteorologi kemarin itu. Maka harapannya adalah bagaimana masyarakat yang mengalami ekonomi, yang berada di ekonomi menengah ke bawah, harapannya adalah perlu adanya pasar-pasar daging murah, saya kira, yang perlu diinisiasi oleh pemerintah kalau kita ingin kontekskan dengan yang terjadi pada masa Iskandar Muda pada abad ke-14 yang lalu.
2: Dan tadi juga artinya ada semacam nilai perekat antar keluarga, mungkin antar kerabat di sana, sehingga semuanya seolah-olah harus mampu untuk megang tadi itu ya, yang tidak mampu akan dibantu oleh sekitarnya. Dan apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah aturan atau nilai adat lah yang mengatur pelaksanaan megang agar tidak memberatkan masyarakat?
4: Ya, itu salah satu daripada tradisi masyarakat Aceh. Cuman kalau seandainya kita ingin lihat filosofinya, memang setidaknya ada tiga filosofi daripada megang itu. Yang pertama, megang itu mengajarkan tentang saving, kemampuan masyarakat untuk menabung, menyimpan uang. Dalam hal ini punya kemampuan finansial mereka. Jadi mereka sudah menabung lama, bekerja dan seterusnya, hanya demi untuk membawa sekilo daging pulang ke rumah orang tuanya atau keluarganya. Jadi ini nilai-nilai saving. Yang kedua, ada nilai sharing, jadi kemampuan berbagi. Jadi megang ini mengajarkan simbol kepedulian, kepekaan sosial kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga. Paling dekat lagi adalah kepada orang tua. Maka ini bagian daripada mengharmonisasi keluarga, sehingga bahagia dalam menyambut Idul Adha dalam konteks ini. Yang ketiga, megang ini mengajarkan tentang solidaritas, kebersamaan, kekompakan masyarakat. Nah, ini yang ditumbuhkan dan ini muncul dalam secara tradisi dalam ungkapan-ungkapan masyarakat Aceh, bahwa persatuan, kebersamaan, guyub, kekompakan itu menjadi nilai penting dalam kehidupan masyarakat Aceh, dan itu disimbolkan salah satunya dengan tradisi megang.
2: Ya, dan hingga saat ini apakah pelaksanaan megang itu masih menjaga keaslian dari sebuah tradisi itu sendiri, Tengku? Bagaimana?
4: Ya, secara tradisi megang masih berkembang hingga saat ini. Bahkan di Aceh, dua hari sebelum Idul Adha atau dua hari sebelum Hari Raya, masyarakat sudah mulai berangkat ke pasar, kemudian mencari daging dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memang secara tradisi megang ini terus berkembang. Cuman yang perlu dihidupkan, kemudian perlu ditumbuhkan dan digiatkan lagi adalah filosofi megang itu sendiri. Jadi kalau megang itu melatih kedermawanan, kepekaan sosial, maka jangan hanya kepedulian itu tumbuh hanya menjelang Idul Adha, tapi kemampuan ini, kedermawanan, filantropi ini harus berkembang terus menerus setiap hari, setiap saat, untuk membantu sesama. Jadi ada dua hal dalam konteks megang ini. Satu, dia sebagai tradisi yang terus bertahan dan sudah mengakar dalam masyarakat sampai sekarang. Nah, sekarang yang menjadi PR bersama adalah bagaimana nilai filosofinya, value yang ada di dalam megang itu betul-betul diaplikasikan setiap saat oleh masyarakat Aceh.
2: Di era digital saat ini, Tengku, apakah anak-anak muda juga masih antusias mengikuti tradisi megang itu sendiri?
4: Ya, yang pertama memang secara tradisi masih berkembang. Cuman yang jadi persoalan adalah pada saat implementasi nilai-nilai megang itu. Nah, ini yang saya kira mulai kurang dan perlu sosialisasi terus menerus agar anak-anak muda Gen Z ini, mereka bukan hanya sekedar ikut megang sebagai satu tradisi, tapi bagaimana filosofi dan value yang ada di dalam megang itu diwujudkan dalam kehidupan anak-anak muda, sehingga di antara mereka lahir sikap kedermawanan, filantropi, kepedulian.
2: Nah, bagaimana cara masyarakat adat Aceh ini mengenalkan filosofi atau makna mendalam dari tradisi megang kepada anak-anak muda agar tidak terkesan sekedar ikut-ikutan semata, ini Tengku?
4: Selama ini Majelis Adat Aceh sudah melakukan beberapa kegiatan kepada masyarakat, khususnya kaula muda, remaja, para pelajar, mahasiswa. Di antaranya ada program yang digelar namanya Sawo Sikula, yakni mengunjungi sekolah-sekolah, lalu MAA Majlis Adat Aceh mempopulerkan, menyampaikan bagaimana sejarah Megang, kemudian sejak kapan sudah ada, kemudian apa nilai yang dikandung di dalamnya, dan sosialisasi ini terus kita lakukan. Harapannya satu, untuk supaya tradisi Megang terus mengakar. Kemudian yang kedua yang ingin sampaikan terkait nilai-nilainya dalam program-program sahur sikula atau mengunjungi sekolah-sekolah untuk menghidupkan tradisi Megang kepada para pelajar dan anak muda.
2: Apakah tidak ada perbedaan atau berbeda peraya atau tradisi Megang saat Idul Adha dan Idul Fitri, Tengku?
4: Sama sebenarnya, sama ya? Cuman mungkin sama penggunaannya yang berbeda. Karena kalau di Aceh ini tradisi Megang itu satu berkembang, dia pelaksanaannya sebelum hari raya, satu hari atau dua hari sebelum hari raya, baik Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah sebelum Ramadan. Jadi satu hari, dua hari sebelum Ramadan, itu Megang itu juga digelar. Fungsi kalau sebelum Ramadan ini adalah sebagai bahan bekal agar masyarakat bisa menikmati daging Megang itu sampai 30 hari. Itu kalau secara historis kita melihatnya begitu. Karena dulu itu kan susah untuk mendapatkan sembako, makanan, dan seterusnya. Maka adanya Megang ini menjadi bekal yang bisa disimpan, sehingga bisa nyaman beribadah puasa selama 30 hari atau 29 hari.
2: Artinya kan ini sebuah tradisi yang memiliki nilai yang mengikat untuk masyarakat Aceh sendiri. Lantas, apakah ada sanksi sosial atau mungkin pandangan masyarakat ketika warga atau ada warga yang memilih tidak merayakan Megang itu sendiri? Tengku, gimana?
4: Ya, karena satu tradisi memang kalau sekarang berkembangnya tidak ada pengucilan terhadap anggota keluarga atau anggota masyarakat yang tidak melaksanakan Megang. Cuman dia itu hanya sifatnya adalah nilai personalitinya yang apa namanya yang dianggap kurang. Jadi diri sendiri yang merasa kurang. Diri sendiri yang kayaknya ada yang kurang, kayaknya kurang apa namanya, kurang nyaman hari ini lebarannya dan seterusnya. Itu muncul daripada internal pribadi si masyarakat Aceh. Tapi secara sosial saya kira tidak ada masyarakat yang apa namanya yang mengucilkan gara-gara tidak ada Megang, karena ada satu tradisi dan itu diajarkan dalam tradisi-tradisi Aceh, lahir dalam ungkapan-ungkapan Aceh, bahwa yang tidak boleh dilanggar adalah hukum agama dalam konteks Aceh, syariat yang tidak boleh dilanggar. Tapi hukum adat, tradisi adat ini disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya. Ada kalanya masyarakat yang mampu menjalankannya, bila lebih punya kemampuan berbagi kepada sesama, tetangga dan orang-orang sekitar. Kemudian bila seandainya tidak mampu, maka inilah pentingnya kehadiran pemerintah, Mas Udi, agar apa namanya bisa membackup keluarga yang tidak punya kemampuan untuk membeli daging Megang.
2: Begitu. Ya, bisa.
3: Salah satu tradisi Idul Adha ya, Megang di Aceh ya. Tadi dijelaskan bagaimana filosofinya dan lain sebagainya bersama narasumber kita. Beliau adalah Teku Adnan Yahya, Ketua Bidang Adat Istiadat MA Kota Lok Sumawe. Di daerah Anda ada tradisi yang bisa dibagi, atau kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa, tapi bisa cerita juga bagaimana pelaksanaan sholat id di daerah Anda, pelaksanaan pemotong hewan kurban di daerah Anda, apakah kemarin setelah sholat id atau hari ini dimulai, pembagiannya gimana, aman, ada hal unik yang dibagi seperti karena kantong plastik sekarang sedang mahal-mahalnya. Mungkin ada inovasi di daerah Anda ya, yang membungkus dagingnya itu dengan apa, dedaunan atau apa gitu ya. Silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Pak Caswo di Brebes. Selamat dini hari, Pak. Pak Caswo.
1: Oh iya, selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari. Salam sehat, Pak. Silakan komentarnya.
1: Sehat ya, Bung.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Selamat mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Kru-krunya juga ya.
0: Iya.
1: Nah, udah nyata ya belum ya?
0: Saya belum, Pak.
1: Belum. Kalau di sini sih ya, pemotongannya sesudah sholat itu.
0: Oh, langsung ya?
1: Iya, langsung. Tapi pembagiannya

0: Saya segitu dari dulu, segitu.
1: Oh, nggak dihitung ya berapa, tapi yang jelas ya, ada dua kresek gitu ya.
0: Iya.
1: Udah cuman, disate?
0: Cuman ada enggak, cuman, karena sapi sih, Bung.
1: Oh, sapi.
0: Iya.
1: Oh, bukan kambing. Oke. Okay.
0: Kambingnya nggak tahu, kambingnya nggak ke ini. Dua-duanya sapi semua.
1: Wah.
0: Cuman yang satunya ada sembakonya, Bung.
1: Apa sembakonya?
0: Sembakonya ya itu modelnya minyak, Sunlight, sabun, terus kecap.
1: Alhamdulillah.
0: Bumbu dan lain-lain lah.
1: Oke. Okay.
0: Yang pertama, yang keduanya. Tapi kalau di sini budayanya sih Idul Fitri sama Idul Adha juga, itu budayanya di sini selalu berlomba-lomba membuat ketupat.
1: Oh, lombanya dilombain ada hadiahnya?
0: Ya enggak, maksudnya setiap rumah gitu. Itu budayanya seperti itu.
1: Mm-mm.
0: Membuat ketupat nanti semuanya punya gitu. Kadang-kadang sebelum pembagian itu pun nyembelih ayam dulu gitu.
1: Untuk?
0: Ya untuk makan keluarga.
1: Oh, untuk makan keluarga.
0: Iya, seperti itu.
1: Oke, baik kalau gitu.
0: Alhamdulillah juga menjalankan sholat Idul Adhanya. Intinya setengah rame lah, maksudnya karena perantuannya nggak ada yang pulang kan.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke, okay, baik kalau gitu.
0: Terima kasih sama Pak Nasrun ya, tetangga saya.
1: Iya. Oke, okay, Pak Yaswa, terima kasih.
0: Terima kasih, Bung Fajar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi. Halo.
2: Halo, selamat dini hari, Bang.
1: Selamat dini hari. Silakan, Pak Wibi.
2: Ya, kalau di Makassar itu, penyembelian kurban itu sudah sholat.
1: Langsung?
2: Iya. Ya, jam-jam di tempat lain ya. Jam 3 dibagikan semacam masjid membagikan dari rumah ke rumah.
1: Oh iya, langsung dibagikan juga. Tak lancar Pak, pembagiannya langsung dari rumah ke rumah ya, nggak pakai kupon, nggak apa segala macam.
2: Ya ada yang pakai kupon, tapi kemudian masjid dekat rumah saya itu remaja masjid yang dibagikan.
1: Yang langsung ngetuk rumah yang berhak ya.
2: Iya. Jalan tadi waktu pembagian kurban itu, saya dibiasakan untuk jaga di jalanan, Bang, karena jalannya ditutup untuk penyembelian kurban.
1: Jalan apa nih? Jalan utama, jalan besar, jalan apa?
2: Ya, jalan yang dilewati kendaraan, atau kan di jalan ditutup untuk penyembelian kurban.
1: Itu ada pengalihan arus berarti kalau gitu?
2: Iya, jadi kan tidak kelihatan, jadi sumber tidak melihat pengendara motor, tidak melihat kalau di jalan ditutup, kan itu jalan tikungan. Jadi saya jaga di sini, saya arahkan ya jalan ditutup, mohon maaf ya.
1: Oh gitu. Itu tiap tahun emang di situ, emang lokasinya?
2: Ya.
1: Lokasinya emang di situ setiap tahun.
2: Iya. Daripada nanti dia masuk terlalu jauh, mundur lagi, kan tidak ada jalan untuk memutar lagi, harus mundur lagi terlalu jauh. Nah, saya disitu, di perabatan saya jaga juga.
1: Oh gitu. Sampai jam berapa Pak? Pak Wibi, penutupan jalannya?
2: Sampai jam 4 lah.
1: Oh, 4 sore.
2: Iya, sama sore. Dan Semarang di Makassar ini itu adalah ya Semarang.
1: Oh, Semarang ramai.
2: Ramai, jadi pun cuaca tidak hujan ya.
1: Oh, enggak hujan ya. Oke. Okay. Ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Wibi.
2: Oke.
1: Okay. Ya, selamat ini hari Pak Soleh di Pasuruan. Halo Pak Soleh.
3: Assalamualaikum Bung Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Silakan nih Mas Soleh.
3: Ya, ini kalau di sini nggak kayak tahun kemarin Bung Fajar, karena kemarin tuh posisinya hujan ya. Biasanya itu ada petakbir keliling bawa obor yang dari bambu itu yang diisi minyak tanah itu ya. Tuh kemarin nggak jalan karena hujan.
1: Malam ya?
3: Lalu,
1: malam.
3: Iya kalau habis ini, habis sholat isya itu kan takbir, terus bawa kayak speaker aktif itu ya, kayak itu cuman buat didengar orang sekitar saja, itu sambil keliling jalan yang pelan, bawa obor. Lalu setelah itu muter di desa, diimbau sama pemerintah desa tidak boleh keluar dari sampai ke jalan raya, nggak boleh, harus muter di dalam desa aja. Dalam muter semua.

0: Kemudian ada kupon gratis untuk apa itu dibagikan, entah itu sembako atau apa peralatan dapur misalnya kayak apa sendok atau apa buat kenang-kenangan ini loh, tahun kemarin aku dapat ini misalnya kayak misalnya seperti apa itu sikat cucian piring kayak gitu ya, misalnya seperti deterjen untuk mencuci piring kayak gitu itu ada nomornya sekian-sekian sampai biasanya tuh sampai 600 kupon itu diundi kuponnya gratis. Ya,
1: Okay. itu memang tradisi menyambut Idul Adha berarti malam takbirannya ya Pak Soleh.
0: Iya, kemudian kalau penyembelian hewan kurbannya itu setelah sholat Id itu harus selesai dalam satu hari karena kalau di sini kan nggak seberapa banyak. Tadi alhamdulillah dapat 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Tapi kalau di musola biasanya ada yang diletakkan di musola. Nanti itu semua di musola itu ditimbang untuk dagingnya dijadikan satu. Dapat berapa itu semua keseluruhan nanti dibagi sama panitia. Panitia didampingi sama pihak RT biasanya kan. Soalnya yang paling tahu itu RT mana yang lebih berhak membutuhkan banyak, mana yang tidak. Misalnya oh ini misalnya Bung Pacar kerjanya sebagai PNS misalnya dikasih berapa sewajarnya gitu. Nanti kalau yang tidak pernah, jika dilihat tidak pernah makan-makan kayak gitu ya maaf itu biasanya dikasih agak
1: banyak.
0: Jadi semua ya semua masyarakat harus rela untuk menerima seperti itu
1: dari
0: iya. Sebelum terjadi. Ya kayak nanti minta kan keikhlasan Bung Pacar itu kan kegiatan tahunan seperti itu karena nanti ada yang menceritakan tentang kisah apa itu misalnya kayak Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kayak gitu itu.
1: Iya, pasuruan itu ada manten sapi katanya.
0: Kenapa?
1: Manten sapi.
0: Oh, itu yang di daerah itu kampung lain ya satu kabupaten cuman di kecamatan lain.
1: Apa itu?
0: Itu gimana ya kayak
1: sapi. Memasangkan kurban gitu, hewan kurban.
0: Iya, gitu. Itu kalau nggak salah di daerah Lekok, kalau nggak salah di daerah Lekok Pasuruan itu dekat dengan Paskot itu kayaknya.
1: Oh gitu.
0: Tapi iya nggak pernah lihat sih kalau di sini itu biasanya unjung-unjung itu misalnya unjung-unjung itu entah itu makan atau sate satu tusuk itu buat syarat kayak misalnya
1: hari ini
0: ke ya ke rumah Bung Pacar misalnya gantian Bung Pacar ke rumah saya misalnya kayak gitu itu masih ada di sini Bung Pacar walaupun walaupun nggak banyak cuman satu tusuk misalnya kalau banyak kan itu kan juga menambah kalau orang yang punya darah tinggi kan resiko itu masalahnya.
1: Oke baik baik makasih Pak Soleh.
0: Oke sama-sama moga-moga salam sehat.
1: Iya salam sehat juga. Saya ke Maroke dulu ada Pak Sutrisno. Halo Pak Sutrisno.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Sutrisno.
2: Merauke. Akhir-akhir ini cerah, nggak ada hujan.
1: Oh, alhamdulillah. Salat idnya lancar berarti ya, nggak ada hujan ya?
2: Alhamdulillah. Dan pembagian kurban kemarin sudah dilaksanakan. Kira-kira satu RT itu ada 50 kakak. Nah, itu dari masyarakat mengeluarkan yaitu kurban 3 ekor sapi dengan 3 ekor kambing. Bahkan itu dibagikan di sekitarnya ada yang non-muslim juga dibeli,
1: Nah,
2: jadi aman, lancar dan tidak ada permasalahan Mas Bajar.
1: Alhamdulillah. Oke, tapi kalau untuk tradisinya di Merauke ada nggak sih?
2: Di Merauke semua aman-aman aja.
1: Oh nggak ada tradisi spesial untuk di Idul Adha gitu nggak ada ya yang khusus ya? Oke.
2: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Saifuddin di Mataram. Halo, Pak Saifuddin.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Saifuddin.
3: Kalau di sini, apa namanya, kalau ibu adanya di bagi setelah sama dengan yang di daerah-daerah lain. Cuman uniknya di sini, setiap tahun sebelum pembagian daging kurban itu ada kawin massal, Bang.
1: Kawin massal?
3: Iya, misalnya ada yang udah bertahun-tahun pacaran gitu, nggak ada biaya.
1: Oh, langsung dinikahkan.
3: Ya, daftar sebelum hari raya, daftar dulu. Kalau saya ini sudah pacaran sekian lama.
1: Oh.
3: Begini-begini. Langsung tidak ada apa biaya saya, langsung jadi kawin massal gitu, disaksikan oleh seluruh masyarakat yang ada di sini gitu. Dan biayanya ditanggung sama masyarakat, misalnya dia dulu waktu pacaran minta 5 juta misalnya, itu nanti ada urunan dari masyarakat gitu. Yang benar-benar miskin, yang benar-benar tidak ada apa ini untuk biaya perkawinan gitu.
1: Nah, untuk tahun ini ada berapa pasang, Pak Saiful?
3: Ada 15. Tapi mereka tidak punya penghasilan semua, jadi tidak ada tanggungan dari masyarakat, hanya tanggungannya makan untuk tamu-tamu. Kalau mereka kan sudah punya mapan gitu.
1: Diadakannya di satu tempat, satu titik aja.
3: Tempat di lapangan besar.
1: Dirayakan bareng-bareng gitu.
3: Ada masjidnya.
1: Oh, di lapangan itu diramaikan bareng-bareng sama 15 pasang pengantin.
3: Iya, itu dinikahkan sampai malam.
1: Wah, menarik. Itu memang setiap tahunnya begitu ya.
3: Dibagikan yang masak dimakan bersama.
1: Oh ya, itu tradisi memang setiap tahun gitu ya, Pak Saifuddin.
3: Setiap tahun. Kalau untuk Idul Fitri sih tidak ada.
1: Tidak ada, hanya Idul Adha aja.
3: Idul Adha itu kan diambil, kenapa? Diambil dari apa, pernikahan Nabi Ibrahim bersama Siti Zahra dulu.
1: Oke, okay. Kalau gitu, menarik, unik ya. Terima kasih banyak, Pak Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami kembali di sesi yang kedua.

0: 01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Purwaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia bagus.
1: Ini terjadi ketika fundamentalnya bagus, sebetulnya nggak masuk akal. Biasanya melemah itu kalau ada gangguan di fundamental.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon pertanyaan media terkait nilai tukar rupiah yang terus melemah. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah sudah menyentuh level 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Selasa kemarin. Dijumpai di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak usai sholat Idul Adha hari ini, Menkyu Purbaya mengatakan fundamental ekonomi Indonesia bagus. Jadi pelemahan rupiah yang terus-menerus menurutnya tidak masuk akal. Namun tambah Purbaya, pemerintah sudah menghitung asumsi nilai tukar rupiah dalam simulasi jika harga minyak mentah dunia mencapai $100 per barrel. Sehingga menurutnya APBN tidak perlu dihitung ulang saat pelemahan rupiah terjadi.
1: Pada waktu simulasi $100 per barrel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya.
2: Di sisi lain, kata Purbaya, pemerintah juga membantu upaya agar rupiah tidak melemah lebih dalam dengan menjaga imbal hasil di pasar obligasi supaya tetap terkendali agar tetap menarik bagi para investor asing.
1: Kayak gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yield-nya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yieldnya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan.
2: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut. Apalagi saat libur panjang, Bank Indonesia menurutnya tidak bisa melakukan intervensi di pasar domestik. Ibrahim mengatakan konflik Amerika Serikat-Iran yang kembali memanas dan membuat harga minyak kembali naik menjadi pemicu utama tekanan terhadap mata uang rupiah. Sedangkan di dalam negeri, sentimen pasar dipengaruhi oleh pembentukan BUMN khusus ekspor sumber daya alam, serta ancaman PHK di sektor industri padat karya.
3: Kita lihat bahwa dampak dari kenaikan harga minyak ini pun juga sudah berdampak terhadap PHK massal di Indonesia. Nah, kita melihat bahwa PHK massal dari bulan Januari ya sampai di bulan Mei ini pun juga meningkat cukup tajam di 15.425 orang itu yang ter-PHK, yang kemungkinan besar dalam bulan-bulan berikutnya pun juga akan mengalami kenaikan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ketergantungan ke impor ya barang-barang dari luar negeri ya, ini mengalami satu permasalahan yang cukup luar biasa.
2: Hari ini berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah masih fluktuatif berada di level 17.802 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mata uang rupiah turun 0,04% atau 6 poin terhadap dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah untuk mendongkrak produksi pertanian selama 2026.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah guna mendongkrak produksi pertanian selama tahun 2026 ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan, sekaligus menjaga ketersediaan beras di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Hingga akhir Mei 2026, realisasi luas tanam padi di Kabupaten Jombang sendiri disebut sudah mencapai sekitar 90% dari target 8.800 hektar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan, percepatan masa tanam dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sekaligus menjaga produktivitas panen padi agar tetap optimal.
2: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah Kementerian Pertanian, yaitu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Harapannya dengan kegiatan ini merupakan kesiapan, bentuk kesiapan dari Kabupaten Jombang untuk juga menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanam ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah. Tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah. Target insya Allah Kabupaten Jombang bulan Mei ini kita sudah 90% dari 8.051 kita sudah tercapai itu dari target 8.800. Artinya Jombang sendiri di 38 Kabupaten Kota Jawa Timur kita peringkat 3. Untuk capaian luas tanam luas panen.
1: Sementara itu, penanggung jawab swasembada pangan berkelanjutan Jawa Timur, Yuris Tianto, menyampaikan peningkatan frekuensi tanam ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap kenaikan produksi padi dan juga pendapatan petani, sehingga sinergi antara pemerintah dan juga petani perlu terus ditingkatkan.
3: Memberikan semangat kepada petani untuk bisa 3 kali tanam lagi di tahun ini. Nah, dampaknya diharapkan dengan 3 kali tanam ini produksi meningkat dan insya Allah mendukung untuk swasembada pangan kelanjutan Jombang khususnya dan di Jawa Timur.
1: Program percepatan masa tanam di Kabupaten Jombang ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan sektor pangan sekaligus menjaga stabilitas produksi beras baik di tingkat daerah maupun juga nasional. Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi lahan pertanian agar intensitas tanam petani juga dapat terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Dari Jombang, Arya Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sedikit warta berita pada malam hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami akan langsung beralih ke narasumber lainnya untuk mengetahui tradisi garebek tentunya yang selalu dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati budaya dan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Widya Chandra Ismaya Ningrat. Halo Pak Chandra. Iya, selamat Idul Adha Pak Chandra.
2: Sama-sama, selamat Idul Adha juga.
1: Iya. Pak Chandra, kami ingin lebih banyak tahu tentang tradisi garebek besar. Sebenarnya arti pentingnya apa kalau melihat dalam kalender adat Keraton Yogyakarta itu sendiri, Pak?
2: Iya. Memang untuk di Keraton Yogyakarta sendiri untuk garebek ini ada 3 kali event ya. Jadi ada Idul Fitri, Idul Adha sama mulut Nabi. Kemudian untuk esensinya sendiri memang itu adalah wujud dari sedekah raja kepada kawulonya atau pada rakyatnya itu secara tidak langsung seperti itu makna simbolisnya Bapak.
1: Oke. Kalau filosofi utama dari bentuk garebek yang diarak atau dalam bentuk gunungan ya yang diarak dalam upacara tersebut apa ini Pak?
2: Beberapa elemen gunungan sendiri itu banyak sekali simbol-simbol yang tentu saja kalau saya jelaskan di sini akan waktunya tidak cukup ya. Kayak pendul, terus ada bandengan segala itu kan memang mempunyai mana tertinggi. Bandengan itu kan yang di ujung pucuknya gunungan, itu maknanya kan memang kesempurnaan maksudnya seperti itu. Kemudian ya kacang panjang itu maksudnya supaya warga, raja dan kawulonya itu berumur panjang seperti itu maknanya.
1: Ya, kita tahu kan gunungan itu inti isinya adalah hasil bumi ya, begitu Pak ya?
2: Iya.
1: Hasil bumi ternyata ada makna-makna filosofi yang terkandung di dalamnya, kemudian nanti akan diberikan oleh masyarakat setempat. Nah, proses persiapan pembuatan gunungan di dalam keraton sebelum pelaksananya bagaimana ini Pak?
2: Iya, untuk proses sendirinya itu seperti yang saya ketahui dan saya ikuti beberapa waktu yang lalu memang makan waktu yang cukup lama, kurang lebih satu bulan. Karena memang sebagai contoh aja rengginan, kemudian telapuan yang bentuknya bulat, terus bintang warna-warni itu kan memang harus ada proses pengiringan yang cukup, jadi bisa mengeras seperti itu butuh terik matahari yang cukup, karena kalau di oven hasilnya akan jelek selain itu.
1: Oh, jadi memang butuh waktunya cukup lama ini Pak ya?
2: Iya, kurang lebih satu bulan.
1: Iya, pihak siapa saja nih Pak yang terlibat dalam menyusun hasil bumi hingga menjadi sebuah gunungan yang utuh ini Pak?
2: Ya, para di dalam.
1: Abdi dalam semua?
2: Abdi dalam, ya abdi dalam, kemudian juga dibantu oleh beberapa putri ya, abdi dalam putri dibantu oleh beberapa abdi dalam yang kakung atau yang putra seperti itu.
1: Berapa sih Pak tingginya gunungan itu Pak?
2: Kalau kurang lebih total tinggi gunungan sekitar 2,5 meter sampai 3 meter ya. Saya kurang
1: tahu. Wow, 2,5 sampai tingginya. 3 meter itu ya?
2: Iya.
1: Dan itu nanti pada upacara dikeluarkan dari keraton, kemudian di titik mana nanti ini masyarakat bisa mengambil hasil bumi?
2: Ya, biasanya itu nanti ada beberapa titik. Seperti di Masjid Gede, kemudian di Kepatian, Pura Pakualaman, dan di dalam Mangkubumen. Tapi kebetulan untuk Idul Adha hari ini, itu keraton meniadakan arah-arahan tersebut. Tapi dibagi di dalam keraton, itu dibagikan kepada para abdi dalam dan sentolo dalam di dalam.
1: Jadi sudah dalam. Disiapkan untuk dibagi-bagi begitu Pak ya?
2: Iya, khusus untuk tahun.
1: Berarti kalau seperti tahun-tahun sebelumnya tidak hanya satu Pak ya gunungannya ya? Kalau ada berapa titik itu?
2: Itu ada yang gunungan kakung itu ada 3, terus yang lainnya ada 4, sekitar 7.
1: 7 gunungan ditempatkan di 7 titik berarti ya Pak ya?
2: Iya, 7. Okay. Ada 4 titik. Ada 4 titik.
1: Kita kalau melihatnya nih Pak ya, tayangan-tayangan videonya itu masyarakat begitu antusias sampai rela berdesak-desakan untuk mendapatkan isi dari gunungan itu atau hasil bumi itu. Kenapa Pak? Iya. Sampai sebegitu antusiasnya masyarakat sampai rela berdesakan seperti itu?
2: Ya, ya memang mungkin bagi mereka itu adalah pengalaman tersendiri ya, pengalaman tersendiri karena memang momen ini bagi mereka mungkin momen langka, jarang dan tentu saja mereka berusaha untuk memperebutkannya. Hanya kurang lebih sudah 2 tahun ini mekanisme rebutan atau rayahan itu sudah tidak diadakan lagi, dibagi. Tapi dibagi, jadi rakyat nanti masyarakat mengantri, jadi nanti ada abdi darom yang membagikan kepada masyarakat. Seperti itu.
1: Jadi polanya sudah tidak rebutan lagi nih Pak ya, tidak desak-desakan lagi ya. Tapi banyak yang menilai, banyak yang meyakini bahwa mendapatkan hasil bumi dari gunungan itu adalah diyakini adalah sebuah berkah. Nah, sebenarnya apa arti berkah dari kacamata budaya ini Pak?
2: Iya, ya memang beberapa masyarakat memang masih mempercayai hal seperti itu karena memang bayangan mereka simbolisasi dari seorang raja itu hampir sama dengan seorang dewa misalnya mendewakan seperti itu. Tapi kita jangan mencampur adukan antara budaya dengan agama ya. Tapi saja itu memang kepercayaan masyarakat lain-lain kan memang seperti itu. Kita tidak bisa menghubungi, tapi memang faktanya yang saya tanyakan beberapa abdi dalam, beberapa orang itu memang berkhasiat. Contohnya nanti kayak bendul tadi contohnya itu mereka hancurkan, kemudian mereka sebar di sawah. Itu hama tikus tidak berani mendekat ke sawahnya, sementara yang tetangga kanan kirinya kena hama tikus.
1: Oke, iya.
2: Iya, seperti itu. Hal seperti itulah.
1: Ini kan menunjukkan sinergi antara
2: memungkiri, gitu. Memang faktanya seperti itu.
1: Ya, ini kan sinergi antara nilai-nilai religius dalam hal ini keislaman dengan tradisi yang melebur ya Pak ya dalam upacara gerebek besar ini ya. Baik. Anak-anak budanya masih antusias nggak Pak sekarang Pak?
2: Masih ya? Banyak, makanya masih banyak, makanya ini tadi saya lihat beberapa masyarakat banyak yang kecelik ya atau idealnya menyaksikan itu kok tidak keluar-keluar, ternyata memang dibagi di dalam seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Arak-arak lagi seperti biasanya.
1: Iya. Atau mungkin tahun ini aja, tahun depan nanti diarak-arak lagi nggak? Pertimbangannya apa?
2: Belum ada pola yang berubah ini. Biasanya kemarin mendadak kurang lebih 2 minggu yang lalu memang ada daur dalam dari unsur dalam bawahnya untuk arak-arakan gunungan seperti biasanya ditiadakan, dibagi di dalam keraton saja seperti itu. Ya kita sebagai abdi dalam otomatis ya. Mengikuti dalam seperti itu.
1: Iya. Dan di tengah zaman digital seperti ini Pak ya, terutama bagi anak-anak muda, ini gimana cara terbaik memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna filosofis dari gerebek agar tidak dianggap sekedar tontonan yang enak saja. Gimana nih Pak?
2: Iya, ya memang sebetulnya khusus. Terutama khusus di Jogja ya, khusus di Jogja itu sekarang memang sudah ada semacam pawiatan atau pelatihan untuk ASN, terus nanti ada beberapa elemen masyarakat itu diajarkan budaya Yogyakarta, khususnya Keraton Yogyakarta. Nah, kemudian untuk masyarakat umum itu memang seyogianya lebih gencar lagi dari media sosial itu dijelaskan makna filosofis yang ada di gunungan tersebut. Kan ada gunungan Kakung, gunungan Putih, gunungan Darat, itu terus ada gunungan Pauhan seperti itu.
1: Ya. Dan itu dampak dampak ke sektor pariwisata, terutama wisata budaya di Yogyakarta, gunungan saja atau gerebek besar aja, ini gimana nih Pak?
2: Ya, untuk gerebek besar sendiri memang sekarang sudah kita masukkan. Sudah dimasukkan oleh dinas sebagai kalender eventnya dan kita juga sudah bisa memprediksi jauh hari nanti sekiranya gerbek yang keraton ini jatuh di tanggal dan hari berapa kan sudah ada hitungannya. Itu paling tidak kita sudah bisa mengantisipasi hal tersebut yang memang kesulitannya kalau harinya itu berlainan dengan saat hari H, terutama pada saat Idul Fitri. Itu memang beberapa masyarakat tapi yang kecelik ternyata begitu sampai Jogja, ternyata
1: bukan Idul Fitri
2: kemarin.
1: Paling tidak ini kan memberikan simbolik bahwa kenyataan hasil bumi atau agraris, kondisi agraris saat ini Pak ya, dengan hasil bumi yang ditempatkan pada gunungan besar ini ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Memang itu maknanya membagi hasil bumi kepada masyarakat.
1: Pesan apa Pak Chandra yang bisa Bapak sampaikan kepada pendengar kami, pemirsa kami, agar nilai-nilai luhur dari Grebeg Besar ini tetap lestari, tetap terjaga Pak?
2: Ya, terutama tadi yang saya sampaikan bahwa kita jangan membenturkan antara budaya dengan agama, itu satu. Kemudian yang kedua, budaya ini kan sebetulnya adalah perilaku kita yang berulang-ulang terus-menerus dari nenek moyang kita, turun-temurun, itulah yang disebut budaya. Jadi setidaknya kita bisa memahami, bisa memanai, dan melestarikan budaya tradisi seperti itu. Karena memang itu tadi, percaya nggak percaya, memang itu benar-benar terjadi seperti yang saya contohkan di sawah salah satu warga masyarakat itu tadi.
1: Berarti saya beruntung lah ya, sempat menyaksikan gunungan ketika di Arak ini Pak ya, di luar keraton ya.
2: Insya Allah nanti bulan mulut nanti bisa seperti
1: itu kembali.
2: Seperti awal lagi ada arak-arakannya.
1: Baik. Pak Widya Chandra Ismayaningrat, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 Ready. Sehat selalu Pak.
2: Salam dari Jogja.
1: Terima kasih. Pemerhati budaya dan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hardiningrat, Widya Chandra Ismayaningrat, melengkapi perbincangan kami terkait dengan tradisi unik Idul Adha 1447 Hijriah di daerah.
0: Wawancara Pro 3.
3: Apa makna dari melempar jumrah? Di sini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ketika diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail, diganggu terus sama setan, iblis. Gak mempan, ayahanda Ibrahim, ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam ini berhasil melawan godaan dan rayuan iblis. Mereka melempari iblis itu dengan batu. Disinilah fungsi melontar jumrah itu, melawan iblis, melawan setan dan bala tentaranya dengan teguh menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi orang ibadah haji itu selesai ibadah haji, dia harus punya semangat perlawanan kepada setan, perlawanan kepada iblis dan antek-antek, perlawanan kepada kezaliman dan kebatilan.
4: Kami akan menghadirkan segmen Idul Adha di manca negara dengan topik Idul Adha di Afrika Selatan. Perayaan Idul Adha di Afrika Selatan diperingati setiap 10 Zulhijjah, di mana umat muslim setempat merayakannya dengan sholat id berjamaah, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, serta bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat untuk berbagi makanan. Lalu untuk mengetahui seperti apa mungkin situasi terkininya, apakah saat ini masih merayakan terkait Idul Adha atau tidaknya, kami masih bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan, Muhibuddin Majid. Mas Muhib, baik.
5: Ya betul ya.
4: Nah Mas Muhib, kalau Mas Muhib sendiri ini sebagai mahasiswa Indonesia di Afrika Selatan, sudah berapa lama ini tinggal di Afrika Selatan Mas Muhib?
5: Kurang lebih sudah 5 tahun di Afrika Selatan.
4: 5 tahun di Afrika Selatan. Pengalaman menjalani Idul Adha di sana seperti apa itu Mas Muhib?
5: Untuk Idul Adha kita biasanya para pelajar itu ada sebagian yang ikut sholat Idul Adha atau melaksanakan Idul Adhanya itu di kedutaan, di embasinya, dan sebagian ada di institut masing-masing.
4: Baik, tapi kalau Mas Muhib sendiri merayakannya di mana tadi ini Mas?
5: Kita melaksanakannya di kedutaan, di embasinya.
4: Oke, di embasinya ya, begitu ya. Lalu kalau untuk perbedaannya paling terasa antara Idul Adha di Indonesia dan di Afrika Selatan, seperti apa itu Mas Muhib? Meskipun sudah 5 tahun begitu sudah biasa ya.
5: Iya, siap. Untuk perbedaannya mungkin ada di suasananya aja, Kak. Perbedaannya karena suasananya terutama waktu takbirannya ya. Kalau di Indonesia kan malam Idul Adha-nya kita melaksanakan takbiran mungkin satu malam suntuk atau gimana. Tapi di Afrika Selatan karena perbedaan mazhab dan budaya, jadi di South Africa, di Afrika Selatan ini untuk takbiran tidak ada.
4: Sama sekali tidak ada berarti ya Mas Muhib ya?
5: Ya, hanya di sebagian tempat aja Kak. Untuk di wilayah terutama di Cape Town, yang mana di situ banyak keturunan Indonesia sebenarnya. Itu kebanyakan mereka masih melaksanakan takbiran di malam Idul Adha-nya.
4: Baik. Nah, Mas Muhib, nanti kami juga akan kupas lebih dalam ya seperti apa suasananya di sana setelah sholat Idul Adha berjamaah tadi. Mas Muhib tadi disebutkan kalau memang untuk Afrika Selatan takbiran itu tidak ada. Adapun tadi di daerah Keiten begitu ya, Mas Muhib ya?
5: Iya.
4: Baik. Lalu kalau tadi berarti sholat Idul Adha-nya di sana juga sama, Mas Muhib, di jam pukul 6 pagi kah juga atau bagaimana?
5: Nah, untuk sholatnya itu kita bedanya di South Africa itu, di Afrika Selatan, ketika memasuki musim dingin, itu sholat Idul Adha-nya biasanya dimulai jam 8 lah, paling itu paling awal. Karena kalau jam 6 atau jam 7 itu akan kedinginan kalau waktu musim dingin. Dan saat ini karena juga sudah dimulai masuk musim dingin, sholat Idul Adha kalau di kedutaan dimulai jam 9.
4: Baik, tadi berarti mulainya jam 9 pagi begitu ya, lebih siang daripada waktu Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan jam 7 rata-rata paling terlambat ini ya, Mas Muhib ya.
5: Iya, iya.
4: Oke, okay.
5: Iya,
4: Mas Muhib, tadi setelah sholat Idul Adha, kemana Mas Muhib dari kedutaan langsung?
5: Nah, itu Kak, perbedaan itu juga termasuk perbedaan antara South Africa dan Indonesia juga. Tidak hanya di dalam Idul Adha juga, tapi juga dalam Idul Fitri. Kebanyakan kita itu setelah sholat id, lalu menyembelih, itu tidak ada pergi kemana-mana. Karena pembagian sudah ada tugasnya masing-masing, dan juga untuk penyembelihan juga ada tugasnya masing-masing. Jadi kita setelah melaksanakan tugas, selesai. Gitu aja, Kak.
4: Oke, kalau tadi Mas Muhib bertugas sebagai apa ini, Mas?
5: Izin Kak, ini kita dapat tugas, Kak, saya dapat tugas jadi khotbahnya tadi.
4: Oh, baik, jadi khotibnya berarti ya, Mas Muhib ya?
5: Siap, Kak.
4: Oke, tadi membawakan temanya apa itu, Mas Muhib?
5: Tema untuk khotbah saya tadi adalah keikhlasan untuk berkorban.
4: Oh, keikhlasan untuk berkorban begitu ya. Mas Muhib, itu khotbahnya tadi disiapkan semalaman atau bagaimana Mas Muhib? Atau memang sudah biasa begitu setiap tahunnya bertugas sebagai khotib di sana?
5: Sebenarnya kita gantian sih Kak, dari pelajar Indonesia itu yang di institusi agama, terutama agama Islam, kita gantian yang ditunjuk dari kedutaan siapa yang akan jadi khotibnya. Lalu untuk persiapan yang saya lakukan itu sebenarnya cuma nyiapin teksnya aja sih Kak, udah siap dari 3 hari yang lalu.
4: Oh baik, berarti memang mendapatkan penugasannya berarti sebelum 3 hari itu ya, Mas Muhib ya?
5: Ya, siap.
4: Siap. Tapi kalau untuk tradisi lokal Afrika Selatan sendiri yang menarik saat Idul Adha, ada tidak Mas Muhib?
5: Untuk lokalnya biasanya ini sih Kak, yang non-Islam, yang tidak merayakan Idul Adha, itu biasanya mereka menunggu jatah sisa daging gitu. Jadi mereka juga berharap mendapatkan dagingnya itu sih.
4: Oh,
5: itu
4: okay.
5: Yang Idul Adha-nya.
4: Tadi Mas Muhib ikut menyembeli hewan kurbannya juga berarti di sana atau bagaimana?
5: Saya tadi cuma ikut yang potong-potong dagingnya aja sih Kak.
4: Oh, yang sudah jadi begitu tinggal dicacah ya dagingnya ya?
5: Iya, siap, betul.
4: Oke, okay. Itu daging apa saja Mas Muhib?
5: Di sini sama seperti di Indonesia ya Kak ya. Jadi sapi, kambing juga itu, cuma itu sih.
4: Oke, tapi Mas Muhib sendiri sudah makan daging hari ini, Mas Muhib?
5: Untuk makan siang belum sih, Kak.
4: Oh, tadi sebelum jadi khotib sarapan dulu.
5: Iya, tadi sarapan, sekarang masih 11:30 juga, jadi belum makan siang.
4: Oke. Tapi sudah ada olahan daging, mungkin Mas Muhib ini yang sudah siap di meja makan Mas Muhib nanti?
5: Nanti ini sudah diproses untuk masaknya ya, Kak. Jadi nanti untuk makan siang ada untuk dagingnya.
4: Dimasak apa itu Mas Muhib kalau di sana? Apakah sama saja mengikuti ala-ala Indonesia atau memang ada dari khas Afrika Selatan malah?
5: Untuk di kedutaan kita ngikutin ala-ala Indonesia, Kak. Menunya itu hampir sama dengan Indonesia, ada sate atau gulai seperti itu. Tapi kalau di institusi yang lain itu kebanyakan mereka masaknya itu ala-ala India. Begitu.
4: Oh, berarti semacam menggunakan kare begitu ya?
5: Ya, Kak, betul.
4: Oke, tapi kalau untuk Mas Muhib sendiri diantarkan tidak itu yang menggunakan kare itu?
5: Itu kalau di institusi udah kita sebagai pelajar itu pasti makannya kan jadi satu di mes gitu ya. Jadi itu apa namanya kari itu udah seperti kalau makan menu wajib di Idul Adha. Jadi udah kita pasti kebagian gitu.
4: Oke, berarti Mas Muhib juga di sana suasananya tidak kalah meriahnya juga ya dengan di Indonesia, Mas Muhib ya?
5: Iya, betul itu. Kalau meriahnya itu sama saja. Dan di sebagian institusi itu juga ada, karena ada banyak juga pelajar dari Indonesia, mereka inisiatif sendiri bergabung dengan pelajar-pelajar dari Asia yang lain seperti Malaysia, Thailand untuk melakukan takbiran sendiri begitu.
4: Baik, di daerah Keten tadi begitu ya, Mas Muhib ya?
5: Iya, Pak. Iya, Kak, di Cape Town.
4: Oke. Nah, Mas Muhib, kalau untuk suasana yang paling dirindukan dari Idul Adha di Indonesia sendiri, seperti apa, Mas Muhib? Mas Muhib sendiri dari asalnya di mana ini, dari Indonesia?
5: Aslinya dari Wonogiri.
4: Oh, kalau di Wonogiri ada apa sih, Mas? Biasanya tradisinya itu, Mas?
5: Biasanya, Kak, apa ya, takbir keliling sih, Kak, biasanya.
4: Oh, takbir semalam keliling ya.
5: Gitu kan. Itu yang paling dirindukan karena di sini ya, karena perbedaan mazhab itu jadi takbiran itu cuma kita pelajar-pelajar Indonesia dan Malaysia saja, itu pun cuma sebentar, paling 2 jam paling lama, Kak.
6: Itu tradisi di mancanegara ya, tadi dalam perbincangan pertigaan hari pada sore tadi. Dan tradisi unik apa di daerah Anda? Tradisi jelang Idul Adha ataupun ketika Idul Adha? Dan karena sekarang ini sedang agak mahal ya untuk kantong kresek ya, plastik, mungkin ada inovasi di daerah Anda untuk membungkus daging kurban untuk dibagikan ke para yang berhak ya, mustahik ya, di daerah Anda. Hari ini sudah selesai semua dibagikan atau karena begitu banyak yang berkurban sehingga hari ini akan direncananya akan berlangsung lagi untuk pemotongan hewan kurban di daerah Anda? Pelaksanaan sholat id di daerah Anda gimana? Lancar? Tidak hujan? Ya? Atau justru hujan? Anda bisa cerita juga di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Ya, ada Bu Indra di Cirebon. Halo Bu Indra.
1: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini kalau tadi di mancanegara, mas-mas, ibu hanya ingin sampaikan ini di desa. Tapi kompak loh Bung Fajar. Jadi ada kebiasaan di desa ini, para mantan kepala desa, kemudian para alim ulama yang suka bertausiah di masjid ini, itu dapat bagian kepala kambing.
0: Dapat iya, kepala kambing gitu ya?
1: Itu udah tradisi gitu. Kan suami ibu mantan kepala desa, lalu ibu suka bertausiah di masjid desa. Jadi kami tiap tahun dapat kepala kambing. Hari ini juga dapat kepala kambing. Ibu yang tadinya tidak suka,
0: jadi suka deh lama-lama.
1: Iya, malah nyari-nyari Bu Fajar. Iya. Sementara kalau rakyat di desa ini, kami semua kalau ikan, protein dari ikan kan banyak. Jadi kalau daging itu jarang-jarang. Tahun ini yang berkorban itu 98 ekor kambing dan 2 ekor sapi. Jadi yang lucu semua bikin bakaran sate di rumah. Punya aku lebih enak nih. Jadi seperti pesta rakyat juga.
0: Rame banget berarti ya.

0: Ibu cerah tadi ya, sholat id ya?
1: Ya.
0: Cerah?
1: Iya. Ya, alhamdulillah udara cerah. Iya.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Oke, okay, baik, terima kasih.
1: Sama-sama. Mana Pak Sero ya?
0: Belum muncul. Ya. Oke, okay, baik, terima kasih Bu Indra. Selamat ini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nanang di Mataram. Halo Pak Nanang.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon
0: maaf lahir batin, Pak. Silakan.
2: Ya, kalau tradisi di kampung asli saya di Bima sana.
0: Iya.
2: Itu ini bahkan hari ini mulai buka buka pendaftaran pacuan kuda di sana.
0: Pacuan kuda?
2: Tanggal 6 ya. Biasa setiap tahun seperti itu.
0: Itu
2: tradisi pas Idul Adha itu pasti ada diadakan pacuan kuda.
0: Oh. Oke. Itu selalu setelah sholat Id.
2: Pendaftarannya mulai hari ini sudah.
0: Oh, baru pendaftaran, baru buka pendaftaran.
2: Ya, tanggal 6 pelariannya.
0: Oh, gitu. Itu biasanya tuh yang ikut siapa aja, Pak Nanang?
2: Ya, kadang-kadang selain dari NTB sendiri, kadang-kadang dari NTT juga datang. Ya, NTT Nusa Tenggara Timur juga datang. Kadang-kadang yang langganan tuh NTT yang sering ikut, selain dari Nusa Tenggara Barat sendiri.
0: Dilombakan, artinya setelah ada pendaftaran, ya, dibuka, dilombakan ya. Hadiahnya apa?
2: Hadiahnya uang.
0: Oh, uang. Biasanya joki-jokinya tuh joki-jokinya anak kecil gitu, Pak Nana?
2: Iya, di bawah 10 tahun.
0: Di bawah 10 tahun ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, tapi ini tidak berkaitan dengan Idul Adhanya. Pokoknya selepas sholat Idul Adha, pendaftaran dibuka, baru setelah itu berapa bulan? Berapa hari setelah itu?
2: Berapa bulan, tanggal 6 besok, 6 Juni pelariannya. Pendaftarannya di
0: Oh gitu.
2: Pelariannya tanggal 6 gitu.
0: Oh gitu, oke. Jadi
2: bayarannya Rp500.000.
0: Rp500.000 ya, mahal ya. Juga ya.
2: Ya, yang ikut itu ya hampir 1.000 kuda.
0: Banyak ya?
2: Ya, memang kalau di sini lebih baik punya kuda daripada punya Mercedes.
0: Ya. Oke, baik, terima kasih.
2: Lambang anunya istilahnya.
0: Kuda ini ya. Lambang kesejahteraannya, kemakmuran.
2: Iya, lambang ya harga diri kesejahteraannya. Sama juga kerbau, kalau di Sembawa tuh kerbau, pacuan kerbau kalau di Sembawa.
0: Oke. Okay.
2: Jadi walaupun rumahnya rumah panggung, rumah kayu, tapi kerbaunya mereka waduh banyak sekali, Mas.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya, karena ada pacuan kerbau di Sembawa terkenal. Kalau di Bima Dompu Lombok ini pacuan kuda. Ini arena pacuan kuda di NTB ini.
0: Oke. Okay. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Nanang. Selamat ini hari. Wah, wow, menarik juga nih. Lalu ada Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, halo.
3: Iya. Halo.
0: Halo, silakan Pak Pandu. Iya, selamat ini hari, Pak.
3: Ya, kalau tradisi kebiasaan di Pekanbaru Riau lah ya, Kampar itu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha ini dan menjelang Ramadan itu ada tradisi itu mandi Balimau Kasai namanya.
0: Apa tuh?
3: Jadi mandi sepanjang Sungai Kampar itu ramai-ramai itu. Kayak Sungai Gangga yang di India itulah.
0: Iya.
3: Seperti itu. Tapi menurut penelitian pengamatan Ustadz Abdul Somad itu mandi-mandi itu sebenarnya karena mereka akan pergi ke masjid. Jadi harus bersih, harus harum. Sebab kerja mereka nelayan gitu, nangkap ikan. Jadi badannya bau gitu kan. Jadi harus mandi gitu. Tapi juga dimanfaatkan untuk cari jodoh gitu.
0: Iya. Oh.
3: Mandinya gabung itu sepanjang sungai itu.
0: Oh gitu.
3: Wanita, kayak di Gangga itulah.
0: Oke. Okay. Hari apa tuh? Sebelum
3: apa?
0: Sholat Id.
3: Subuh-subuh itu. Tapi kalau yang menjelang Ramadan itu sore.
0: Oh, Ramadan juga ada.
3: Ramadan ya, yang paling ramai itu

0: pulang Ramadan itu karena mereka akan tarawih di masjid kan. Jadi masjid harus harum, enggak boleh bawa ikan kan begitu.
1: Oh iya. Oh itu filosofinya supaya bersih supaya wangi ya.
0: Iya, sebenarnya itu kata teman itu sebenarnya. Bukan gaib-gaibnya apa?
1: Iya iya iya.
0: Apa namanya ritual apa ya, tapi supaya bersih gitu.
1: Oke, baik.
0: Akan dengar ceramah di masjid ya seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Pandu. Selamat dini hari. Iya, kita ke gatekeeper, ada WhatsApp. Halo, Bung Wisnu.
2: Iya, Fajar.
1: Iya, silakan.
2: Ada beberapa ini ya, apa namanya, adat istiadat yang menarik nih diceritakan para pendengar yang sudah masuk di WA nih.
1: Iya.
2: Yang pertama ada Ibu Siti dari Solo, Jawa Tengah. Selamat pagi, saya Siti dari Solo. Di Kraton Surakarta biasanya itu ada tradisi grebek besar saat Idul Adha. Gunungan hasil bumi itu diarak lalu diperebutkan masyarakat karena dipercaya membawa berkah.
1: Oh gitu.
2: Tradisi ini selalu menarik wisatawan dan jadi kebanggaan warga Solo karena masih menjaga warisan budaya Jawa. Tapi sekarang ini saya prihatin karena sebagian orang datang hanya untuk konten media sosial
1: dan
2: berebut gunungan sampai berdesakan tanpa memperhatikan keselamatan.
1: Oke.
2: Yang kedua ada Pak Ilham di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya Pak Ilham dari Lombok. Daerah kami khususnya masyarakat Sasak, Idul Adha biasanya ini diramaikan dengan tradisi berkumpul keluarga besar dan makan bersama setelah pembagian kurban. Beberapa kampung juga masih mempertahankan tradisi begibung, yaitu makan ramai-ramai dalam satu wadah besar sebagai simbol kebersamaan dan kesetaraan. Ya, lalu yang ketiga ada Ibu Yuliana di Bali. Walaupun mayoritas masyarakat di Bali ini beragama Hindu, saat Idul Adha suasana toleransi biasanya sangat terasa. Ada tradisi saling berbagi makanan antar tetangga yang dikenal dengan budaya ngejot. Jadi warga Muslim dan Hindu saling mengirim makanan nih, Bung Fajar, untuk menghormati atau satu sama lain. Dan ini menurut saya tradisi yang sangat baik karena memperlihatkan kerukunan yang nyata, bukan hanya slogan saja.
1: Oke, ini menarik nih. Oke, itu aja.
2: Ya, cukup.
1: Terima kasih Bung Wisnu dan pendengar. Demikian Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat ini hari. Kita berjumpa lagi dengan topik yang berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Momentum Idul Adha kali ini diharapkan dapat melahirkan umat Islam yang memiliki spiritualitas ketakwaan yang kuat setelah meneladani keteladanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ritual kurban.
1: Jika spiritualitas takwa, buah dari ibadah Idul Adha, menjelma dalam diri setiap Muslim, apapun posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan kesalehan yang membumi.
2: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menghidupkan spiritualitas ketakwaan yang membumi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam pesan Idul Adha yang disampaikan dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Haidar Nasir menyatakan kaum muslimin yang meneladani keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan melahirkan pribadi yang menghadirkan kesalehan sosial secara utuh.
1: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya, seperti ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, kesabaran, kesederhanaan, kepedulian, dan segala bentuk kebajikan hidup lainnya.
2: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga menggarisbawahi, apabila umat Islam benar-benar mampu meningkatkan spiritualitas ketakwaan, maka akan tercermin dari akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
1: Insan berspiritualitas takwa tidak akan korupsi, melakukan segala bentuk penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaan, mengakali sistem yang sudah baik, merusak alam dan lingkungan demi keuntungan yang berlebihan, bersikap otoriter atau sekehendaknya, kebal dan anti kritik, angkuh atau takabur diri, bebal langkah meski salah, dan berbuat segala keburukan yang dilarang Tuhan, serta bertentangan dengan hukum dan etika luhur.
2: Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk semakin memperkuat solidaritas pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Dan kini mereka datang dengan generasi baru. Pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kini kami akan hadirkan perbincangan pantauan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah dari beberapa titik dan juga bagaimana tingkat perjalanan masyarakat yang memanfaatkan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Dedi Sri Cahyono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, untuk mengetahui Pak bagaimana kondisi di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, tren pergerakan penumpang di Bandara Kuala Namu sampai dengan saat ini bagaimana nih Pak?
2: Mas Rudi dan pemirsa, ya. Untuk pantauan Bandara Kuala Namu, kebetulan saya juga di lokasi Mas, sampai dengan saat ini sih belum ada lonjakan penumpang ya Mas, masih sangat normal kondisinya. Ya, sebagaimana saya perlu sampaikan, sebenarnya di dua hari sebelumnya juga Kuala Namu penumpang pergerakannya 15.000 per hari itu masih sangat normal Mas. Sampai dengan hari ini mungkin kita juga memprediksikan masih sekitar 15.000 sampai 16.000 penumpang yang akan masuk dan keluar dari Bandara Kuala Namu.
1: Oke, jadi angka 15.000 itu masih dalam batas normal ini Pak ya untuk Bandara Kuala Namu ya.
2: Ya. 15-16.000 itu ya. Masih normal.
1: Tapi ada prediksi Pak, kira-kira berapa terjadi peningkatan penumpang di momen Idul Adha kali ini Pak?
2: Iya, kalau dari sisi kami Mas melihat tren saja, mengingat ini juga liburan Idul Adha ini kan masih terpotong hari Jumat ya Mas, ya. Yang tidak semua instansi juga libur. Kami sebagai catatan aja, minggu kemarin itu ada 17.000. Prediksi kami mungkin di angka 17.000 ya Mas, dan itu masih sangat normal untuk Bandara Kuala Namu.
1: Okay.
2: Karena sebagai perbandingan, di Idul Fitri kemarin kita sempat tembus ke angka 28.000 per hari. Jadi untuk kali ini Idul Adha tidak seramai di periode Idul Fitri kemarin Mas, di angka 17.000 lah kami prediksi.
1: Iya, angka 17.000 itu diperkirakan atau diprediksi kapan akan terjadi ini Pak Dedi?
2: Di hari Minggu Mas.
1: Hari Minggu nanti.
2: Ya, kemungkinan di hari Minggu karena harus balik juga karena mungkin yang sudah selesai Idul Adha atau liburan gitu ya. Karena semestinya hari puncaknya kan kemarin ya Mas.
1: Iya.
2: Hari ini Lebarannya kemarin kami hanya mencatat 15.000 penumpang.
1: Jadi nanti hari Minggu ini kemungkinan akan diprediksi ya. Pak ya, akan bisa mencapai ya, di angka 17.000. Walaupun masih jauh di bawah Idul Fitri yang bisa mencapai 28.000 penumpang per hari itu ya, Pak Dedi ya.
2: Betul.
1: Iya.
2: Betul Mas Dedi.
1: Rute domestik mana nih Pak yang paling padat dari angka 15.000 ini Pak?
2: Tetap yang megang adalah dari Kuala Namu, Jakarta, Mas.
1: Kuala Namu, Jakarta.
2: Jakarta yang paling padat. Untuk internasionalnya yang paling padat, ada dari Kuala Namu, Kuala Lumpur, dan Kuala Namu ke Penang, Mas, yang cukup padat.
1: Oke, ya. Kalau untuk dari kedatangan paling banyak dari mana? Jakarta juga kah? Atau bagaimana?
2: Masih dari Jakarta, Mas. Ya.
1: Masih dari Jakarta.
2: Pulang pergi yang untuk domestik Mas masih dari Jakarta.
1: Iya, tidak ada penerbangan yang tertunda atau delay ini Pak.
2: Sampai dengan saat ini alhamdulillah Mas, yang tadi karena kolaborasi dan kerjasama kita yang baik dengan semua instansi dan stakeholder dan airline selalu mengupdate terkait dengan perubahan schedule dan seterusnya, sampai dengan saat ini tidak ada delay yang berkepanjangan Mas di Bandara Kuala Namu.
1: Oke, dan dengan angka 15.000 ini tidak ada maskapai yang meminta penerbangan tambahan kalau begitu, Pak Dedi ya?
2: Sampai dengan kemarin belum ada, Mas. Belum ada permintaan extra flight dari airline.
1: Ya, termasuk nanti pada prediksi hari Minggu di hari akhir ini yang bisa mencapai 17.000, biasanya di angka 17.000 itu apakah ada airlines yang mengajukan untuk extra flight ini, Pak?
2: Enggak Mas, sampai dengan saat ini belum ya. Dan angka 17.000 itu sebenarnya adalah
1: sangat normal.
2: Schedule normal dari Bandara Kuala Namu Mas.
1: Oke, kalau operasional personil di lapangan ini berapa banyak sih Pak? Biasanya Pak, dengan hari-hari seperti ini Pak.
2: Kalau sebenarnya hari-hari seperti ini personil bandara ya kita tidak menambah jumlah ya Mas, masih normal saja. dari sisi security maupun teman-teman operasi itu tidak ada penambahan jumlah personil, Mas, bagaimana kita lakukan pada saat periode Idul Fitri. Jadi masih sangat normal pelayanan yang kami berikan kepada penumpang dan pengguna jasa di Bandara Kuala Namu.
1: Iya. Tapi kalau dibandingkan dengan periode yang sama Idul Adha tahun 2025, apakah juga seperti ini kondisi angka penumpang yang melalui Kuala Namu ini, Pak?
2: Iya, masih sama, Mas, kurang lebih ya di angka itu. Sebenarnya harapan kami juga bisa lebih tinggi ya, karena libur cukup panjang. Tapi mungkin mengingat juga hari Jumat ada yang memberikan libur, ada yang tidak, kemungkinan ya, Mas. Jadi angkanya dibandingkan tahun kemarin di periode yang sama tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan, Mas. Kurang lebih sama di tahun 2025.
1: Oke. Pak Dedi, yang menjadi fokus utama manajemen dalam menjaga kualitas pelayanan di musim libur ini apa ya, Pak?
2: Ya, yang pertama tadi, Mas, kami memastikan kelancaran, keamanan, keselamatan penumpang yang ada di Bandara Kuala Namu itu terjaga dengan baik. Itu menjadi fokus kami sehingga penumpang dan pengguna jasa di Bandara Kuala Namu dapat merasakan kenyamanan dan tidak ada, harapannya tidak ada delay, tidak ada gangguan penerbangan dan seterusnya. Cuaca alhamdulillah di Medan saat ini juga masih sangat baik. Yaitu yang kami pastikan adalah tadi 3S1C, Mas, keselamatan, keamanan, terus kenyamanan penumpang serta servis yang kami berikan. Itu yang kami utamakan kepada pengguna jasa.
1: Ya, imbauan untuk penumpang yang memanfaatkan suasana bandara yang mungkin tidak padat berbanding berbeda dengan Idul Fitri kemarin, tetapi apa yang bisa Bapak sampaikan ini?
2: Ya. Intinya kami di Bandara Kuala Namu mengingatkan kembali saja kepada pengguna jasa ya terkait dengan check-in kalau bisa online, kemudian juga kalau bisa juga 2 jam sebelum keberangkatan sudah ada di bandara sehingga meminimalkan potensi ketinggalan pesawat. Kemudian yang bagi pengguna jasa yang lain, kami juga mengharapkan ketertiban yang sama-sama kita jaga ya, Mas, karena memang Bandara Kuala Namu ini juga selain untuk keberangkatan dan kedatangan pesawat, beberapa pengguna jasa juga, kami katakan pengguna jasa, pengunjung juga menikmati suasana yang ada di Bandara Kuala Namu.
1: Demikian, Mas. Ya, terima kasih banyak Pak Dedi untuk waktunya, Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah, Pak.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Dedi Sri Cahyono. Pulau Gebang merupakan salah satu titik perjalanan masyarakat khususnya di Jakarta untuk menuju ke berbagai daerah di luar Jakarta, juga di beberapa luar Pulau Jawa. Dan untuk itu nanti kami akan mencoba untuk memantau suasana terkini bagaimana sejauh ini, seperti apakah peningkatan penumpang yang menggunakan terminal Pulau Gebang ini dan seperti apa pengaturannya dan juga hal lain yang tentu ingin kami tanyakan. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap. Selamat Hari Raya Idul Adha juga. Situasi terkini di Terminal Pulau Gebang bagaimana nih, Pak?
3: Baik, situasi terkini di Pulau Gebang sudah mulai landai dari perkiraan dari kemarin. Kemarin puncaknya ya, Pak, tanggal 26 Mei 2026. Jadi puncaknya itu kemarin bisnya berangkat itu 544 bis.
1: 544 bis, Pak, ya?
3: Iya, yang sedang penumpangnya itu 5.018 orang.
1: Oke, itu untuk tercatat kemarin yang paling tinggi menggunakan Terminal Pulau Gebang.
3: Baik, Pak, demikian, Pak.
1: Kalau sampai dengan siang hari ini berapa ini, Pak?
3: Jadi sampai siang hari ini tercatatnya itu tanggal 27 ya, penumpang yang berangkat itu 760.
1: Oh, berbanding jauh, Pak, ya, dengan kemarin ya, yang merupakan 700. Ini normal sehari-hari seperti itu atau harian tuh biasanya berapa, Pak, di Pulau Gebang, Pak?
3: Yang sehari-hari biasanya itu 1.500 sampai 2.000, Pak.
1: Oke, okay. Baik.
3: Jadi yang berangkat udah berangkat hari ini,
1: ya.
3: Seri habis yang berangkat 123, penumpangnya itu 1063.
1: Oke.
3: 1063 ya, yang udah berangkat hari ini. Sampai jam 1 itu Pak ya, sampai jam 1.
1: Sampai jam 1 barusan ini ya?
3: Iya Pak, ya demikian Pak.
1: Iya, kota mana saja Pak yang menjadi tujuan utama atau tujuan paling banyak penumpang yang menggunakan, yang melalui Pulau Gebang ini Pak?
3: Jadi kalau tujuan yang paling banyak itu Jawa Timur, contohnya Surabaya, Malang, Jepara, Ponorogo, Madiun, ya kan, sampai kira ke Bali, Madura.
1: Oh, Jawa ada Timur masih dominasi ya Pak ya?
3: Iya Pak, apalagi paling ujung juga Lombok, Bima ada.
1: Ada juga luar Pulau Jawa?
3: Ada juga ya, Lombok sama Bima.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ada juga yang Jawa Tengahnya itu, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Purwokerto, Solo, Jogja, itu Pak.
1: Oke, okay. Kalau untuk arus balik Pak, diprediksi kapan akan terjadi dan berapa banyak ini prediksi penumpang yang tiba di Pulau Gebang nanti Pak?
3: Baik Pak, kalau diprediksinya itu kembalinya itu tanggal 1 ya, kan hari Jumat kan ke JPT itu Pak.
1: Hari Minggu mungkin itu Pak ya, kemungkinan ya, Sabtu Minggu.
3: Kemungkinan itu hari Minggu Pak.
1: Hari Minggu?
3: Kalau nggak Senin malam juga sih Pak.
1: Iya, iya. Kalau
3: tanggal 1 kan libur juga tuh, Pak.
1: Iya, iya, tanggal 1 libur.
3: Tanggal 2 baru masuk, Pak. Iya, Pak.
1: Oke. Okay. Bisa berapa itu, Pak, penumpang? Kalau kemarin di puncak arus baliknya 5 ribuan kan ya, dengan 544 bis. Karena kalau puncak nanti arus baliknya bisa seperti apa ini jumlah penumpang prediksinya, Pak?
3: Baik, Pak. Kalau puncak arus baliknya itu bisa diprediksinya itu bisa sampai 5 ribu, 6 ribuan ya, kan. Sedangkan bisnya itu kayak long weekend yang minggu kemarin itu sampai 5.000 lebih Pak, hampir 6.000 lah.
1: Hampir 6.000 ya, oke.
3: Okay. Iya Pak.
1: Dibandingkan dengan Idul Fitri, bagaimana Pak?
3: Kalau dibandingkan dengan Idul Fitri Pak, jauh bedanya sih Pak. Kalau dibandingkan Idul Fitri, kalau ini kan hanya liburnya 5 hari Pak ya.
1: Iya. Yeah.
3: Kalau Idul Fitri itu kan sampai 2 minggu ya. Diprediksinya lebih, kalau lonjak penumpang itu lebih 100% ini sampai 300% lah juga perbandingannya itu Pak.
1: Ya. Ya, Pak. Walaupun tidak setinggi Idul Fitri, baik itu penumpang ataupun armadanya, tapi penerapan dalam uji kelaikan kendaraan atau bus atau rem cek itu masih tetap dilakukan secara ketat ini Pak?
3: Baik Pak, sampai sekarang di Terminal Terpadu Pulau Gebang, rem cek itu masih berjalan ya. Kita bekerja sama dengan PKB Jumenteng di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Jadi kalau dia contohnya, kalau dia tidak layak, harus diganti dengan bis yang lain.
1: Biasanya komponen apa yang wajib diperiksa dan wajib untuk dinyatakan layak untuk berjalan ini Pak?
3: Baik Pak, kalau layak jalannya itu yang tidak layak jalan itu contohnya kayak lampu sen, rem, terus palu di dalam bis itu kan harus ada palu ya Pak ya?
1: Iya, iya.
3: Ampar, terus lampu rem.
1: Lampu rem, oke.
3: Okay. Sama satu lagi ada ban rodanya itu kan Pak. Kita hari itu terutama itu diperiksa itu rodanya, yaitu berhasil apa ada udah tipis lah ya, tipis itu.
1: Drivernya juga dilakukan pemeriksaan kesehatan bahkan sampai tes urin Pak?
3: Baik Pak, kalau drivernya itu pengemudinya tetap diperiksa kesehatannya, tes urin, satu lagi tambah tensi ya kan, dites Pak.
1: Oke, okay. Kemudian untuk yang juga masih menjadi banyak pertanyaan, kalau di Pulau Gebang sendiri, apakah masih ditemukan aktivitas calo di sana dan bagaimana untuk bisa mengurangi hal itu atau memberantas hal itu, Pak?
3: Baik, Pak. Kalau masalah calo ini kan itu perpindahan dari Pulau Gadung dulu itu kan, Pak.
1: Iya. Yeah.
3: Pulau Gadung, terus kita tata, ya selalu kita kita Gebang nggak, kita kasih arahan-arahan dulu pelan-pelan. Tadinya banyak kayak orang kayak semut gitu calo-calonya, sekarang udah alhamdulillah udah mulai sedikit-sedikit berkurang, sekarang udah sedikit lah gitu ya calonya. Sekarang udah nggak kelihatan lagi Pak, gitu Pak.
1: Iya, iya. Apa ini Pak, ya. Tips yang bisa Bapak bagikan bagi masyarakat pendengar kami yang ingin perjalanan menggunakan bus melalui Pulau Gebang? Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih. Melalui terminal terpadu Pulau Gebang menggunakan bis, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, barang-barangnya jangan lupa ketinggalan. Selamat sampai tujuan. Demikian Pak.
1: Baik. Terima kasih untuk Pak Batman. Waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Saya selalu. Demikian tadi Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap.
0: Wawancara Pro 3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Chandra, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Ya. Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, sehat, alhamdulillah.
0: Ini jadi tren juga terkait dengan Green Idul Adha ini, Prof. Bagaimana pembagiannya bukan lagi menggunakan plastik. Biasanya kalau pembagian daging itu kan menggunakan plastik, tapi ada yang menggunakan anyaman ataupun juga menggunakan daun pisang dan daun lain-lainnya. Ya. Tapi yang jadi permasalahannya, Prof, ini bagaimana pembuangan limbah dari pemotongan hewan kurban ini kan juga masih jadi permasalahan. Bagaimana juga bisa mencemari lingkungan ketika ini dibuang ke kali dan lain-lain, sungai dan lain-lain. Ini bagaimana, Prof, idealnya?
2: Iya. Jadi memang ya, biasanya kan masyarakat itu membersihkan isi perut ya, isi perut sapi ataupun kambing ataupun mungkin juga ada darah juga ya, potongan. Tapi kalau darah tidak terlalu banyak, biasanya yang menjadi masalah adalah isi perut ya, usus dan seterusnya di sungai. Ya memang ini akhirnya mirip kejadian seperti misalnya toilet ataupun kakus yang dialirkan ke sungai juga gitu kan, isinya hampir sama itu. Nah itu memang akan menambah beban bagi sungai gitu kan, itu kan senyawa organik ya, organik itu nanti akan terdegradasi di sungai dengan bakteri di sungai, dan akhirnya sungai tadi akan kekurangan oksigen, karena untuk mendekomposisi organik itu membutuhkan oksigen ya, bakteri di sungai, dan akhirnya kalau oksigen habis, kandungan oksigen habis di air sungai, ya nanti ikan mati dan seterusnya ya. Itu akan menjadi masalah yang cukup panjang nanti di sungai itu. Gitu,
0: Mas. Iya, jadi solusinya seperti apa, Prof? Kalau untuk pembersihan ini, ya, kalau memang tadi nggak harus di sungai ataupun di kali, ini bagaimana
2: ya,
0: untuk?
2: Ya memang kan sebenarnya penyembelihan sapi, pembersihan organ dalam sapi itu kan biasa ya, khususnya di rumah potong hewan. Kalau rumah potong hewan itu kan sudah punya yang namanya ya IPAL meskipun sederhana ya, atau bisa dikatakan safety tank juga, tapi besar begitu ya, sehingga yaitu kotoran ataupun sisa makanan yang ada di dalam perut sapi itu nanti bisa terolah dengan baik. Nah sekarang kan kurban ya, artinya masyarakat ataupun di masjid-masjid itu menyembelih secara individu atau secara berkelompok, jadi tidak di rumah potong. Kalau rumah potong tadi kan ada izin, mesti ada fasilitas itu ya. Nah ini memang menjadi problem sendiri ya. Yang pertama mungkin yang bisa dilakukan adalah ada nggak begitu ya safety tank yang cukup besar begitu ya di warga begitu, yang aman juga jauh dari sumur ataupun sumber air begitu ya, yang bisa nanti isinya itu dialirkan ke situ begitu, itu lebih aman dibandingkan dibuang ke sungai begitu. Jadi kalau ada ya, kalau ada safety tank begitu ya yang ada di warga, tapi yang besar saja ya, kalau hanya untuk pribadi atau keluarga begitu biasanya kan kecil ya. Nah ini juga masalah begitu.
0: Kalau saya lihat beberapa wilayahnya ya, Prof ya, ada mereka ini menggali tanah yang cukup dalam gitu. Ini bagaimana, Prof? Apakah itu juga bisa mencemari tanah?
2: Ya itu kan, itu mirip dengan safety tank ya.
0: Kalau safety tank kan ada ininya ya, biasanya ada di beton atau apa segala. Nah ini langsung ke tanah nih, Prof.
2: Nah itu ya, sebenarnya tanah itu juga punya kemampuan ya untuk yaitu mengasimilasi ya atau menetralisir lah limbah ataupun terutama limbah organik ya, asalkan organik begitu, dari hewan, manusia ataupun tumbuhan, itu sebenarnya punya kemampuan ya. Asal saja tanah itu tadi memang jauh dari sumur warga begitu ya, atau sumber-sumber air begitu ya, karena nanti kan juga akan ada mengalir gitu, dan muka tanahnya juga ya, air permukaan tanahnya berapa meter tuh harusnya, jangan sampai ada tanah yang dipakai itu air muka tanahnya dangkal begitu. Jadi mungkin apa bikin lubang 2 meter itu sudah ada airnya. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Nah itu nanti akan mengalir ke groundwater istilahnya. Jadi air permukaan, air apa di dalam tanah itu nanti akan tercemar semua tuh. Jadi oke-oke saja kalau memang membuat itu ya semacam lubang atau tapi harus dicek itu. Apakah air di situ jauh atau dangkal begitu ya, kemudian jarak dari sumur ataupun ya tadi sumber air gitu ya. Nah itu juga perlu diperhatikan lokasinya, tidak bisa sembarangan begitu ya.
0: Ini kan se-Indonesia ya Prof ya, dimana isu lingkungan ini juga ini masih minim, edukasi ke masyarakat ini ya. Pelaksanaan ini bagaimana Prof ya untuk bisa meningkatkan literasi ke masyarakat terkait dengan hal ini Prof?
2: Ya memang idealnya ya, kalau kita lihat ya mohon maaf tidak membandingkan, tapi kalau korban di negara maju begitu ya, kebetulan saya juga pernah mengenyam pendidikan di beberapa negara begitu, itu memang ya akhirnya izin ya, tidak diizinkan untuk menyembelih sendiri dan akhirnya memang dititipkan di rumah potong yang memang sudah punya izin, sudah punya itu tadi apa pengolahan limbah dan seterusnya ya, itu memang yang ideal. Di beberapa perumahan ya juga sudah seperti itu sih gitu ya, itu cara pertama begitu ya. Ya bisa nanti nggak apa-apa, nanti dagingnya setelah disembelih kan bisa dibawa ke masjid begitu ya, tetap ada gotong royong, tetap ada apa memotong-motong lebih kecil begitu ya, menimbang dan juga membagikan, itu kan juga tidak mengurangi kekhusukan dan esensi dari ibadah kurban, tapi itu bisa menghindari pencemaran di lingkungan itu. Itu yang pertama sih. Yang kedua tadi ya memang akhirnya nanti kalau bisa ya masjid atau tempat-tempat yang memang permanen melakukan pemotongan sendiri itu menyediakan ya, menyiapkan tadi safety tank ya, yang memang dipakai tahun sekali nggak apa-apa, tapi disiapkan begitu ya dengan infrastruktur yang lebih baik gitu ya. Ya mirip safety tank tapi besar dan juga ada di situ ada semacam ya penguatnya begitu ya, beton begitu dan juga ada ijuk dan seterusnya, itu dipakai setahun sekali kan nggak apa-apa, tapi yang penting sudah disiapkan dengan baik gitu ya, lokasinya dipilih jauh tadi ya dari sumber mata air dan sumur dan seterusnya ya. Nah itu menurut saya lebih baik, tapi memang belum ada sosialisasi ya seperti itu ya. Cuma semoga ya ke depan lah yang berwenang siapa ini, misalnya Kemenag atau yang apa kesehatan hewan itu ya. Nah itu mungkin bisa juga mensosialisasikan ini. Ya ini menarik ini, RRI bisa mengangkat ini, semoga ada yang mendengar dan kedepannya akan ada ya.
0: Karena kan cukup serius ya Prof ya, kalau misalnya se-Indonesia gitu, apalagi kalau kita lihat, mohon maaf kalau bicara penyembelihan hewan kurban itu kan biasanya di masjid-masjid gitu ya, dan dan ini kan jaraknya juga antar masjid ke masjid ini cukup dekat gitu ya. Bagaimana kalau se-Indonesia ini secara serentak gitu ada ribuan atau mungkin jutaan hewan kurban yang limbahnya juga tidak dibuang dengan bijak begitu Prof.
2: Iya. Jadi itu ya, semoga semuanya jadi apa berkah semua ya dari dari kurbannya juga berkah ya, punya nilai ibadah, tapi di sisi lain juga kita juga peduli dengan lingkungan ya, tidak membuat kerusakan di lingkungan begitu ya, sesuai dengan apa ya aturan dan juga ya nilai-nilai yang kita anut begitu ya. Nah itu memang kedepannya ini menarik ini, semoga ada yang menangkap ide ini, kemudian tadi mensosialisasikan bahwa masjid-masjid begitu ya, kalau tidak dititipkan di rumah potong, kebetulan di wasit saya itu dititipkan begitu ya.
0: Oh gitu, di mana tuh Prof?
2: Ya di daerah Sleman yang asli begitu, perumahannya Sleman juga.
0: Itu sudah berlangsung lama?
2: Ya, lama ya, karena memang kita lihat masjid kita tidak punya halaman yang cukup luas, tidak punya tanah untuk tadi ya menggali dan seterusnya, kita titipkan di rumah potong. Tapi memang antrinya juga panjang begitu ya, ternyata nggak cuma kita saja yang melakukan seperti itu begitu ya. Hmm. Itu berarti kan juga suatu cara yang lebih bijak begitu ya. Hmm. Karena yang motong juga ahlinya gitu ya, tahu persis begitu ya. Dan dicek kesehatannya kan gitu ya. Hmm. Dititipkan di sana juga begitu ya. Hewannya begitu ya. Nah, itu salah satu cara. Dan yang kedua tadi, kalau memang permanen di situ ya monggo, siapa yang berwenang, berkepentingan gitu ya, itu juga menyarankan tadi membuat suatu permanen ya, safety tank yang permanen khusus 1 tahun sekali untuk mengalirkan tadi sisa makanan atau isi perut dari hewan ke situ begitu. Tapi aman menurut saya ya.
0: Tapi bisa dimanfaatkan tidak sih Prof untuk limbah dari hewan korban ini?
2: Nah, sebenarnya kalau dulu ya, zaman dulu kita itu banyak yang memiliki biogas gitu ya. Karena punya sapi ya di lingkungan rumah dan seterusnya, kemudian untuk apa ya, men-treatment kotorannya itu kan dibangunkan biogas. Terus nanti dapat bonus apa gas ya gratis untuk memasak dan seterusnya. Itu sebenarnya masuk di sana sangat bagus sekali begitu ya. Dimanfaatkan untuk itu begitu. Jadi kalau ada tampungan ya, ya mungkin cara ketiga, tapi mungkin kurang praktis ya. Kalau bisa ditampung kemudian ditransfer ke instalasi-instalasi biogas ya, yang ada di sekitarnya ya, kalau ada. Mungkin kalau peternakan cukup besar, saya yakin mereka punya sih instalasi-instalasi biogas itu ya. Masuk ke situ luar biasa itu, karena di dalam perut sapi itu kan banyak bakteri juga mas yang bagus untuk itu, untuk membuat gas metan atau gas biogas itu. Sebenarnya bisa dimanfaatkan itu ya, itu untuk biogas. Atau mungkin nanti kalau bisa juga dicampur dengan kompos begitu ya, dikomposkan. Hanya saja memang nanti mungkin menimbulkan sedikit bau ya, bau dan seterusnya, harus ada penanganan. Dimix dengan apa, sapuan daun begitu, isi perut itu ya, mungkin 50-50 ya, 50-50, kemudian nanti didiamkan, dikomposkan begitu. Tapi memang biasanya agak sedikit bau, itu juga akan menambah nutrisi, kandungan nutrisi dari kompos itu. Jadi ada beberapa sih alternatif untuk memanfaatkan itu.
0: Iya. Jadi paling dari limbah ini paling darah ya Prof ya, yang selain dari darah ini masih bisa dimanfaatkan itu Prof, atau seperti apa?
2: Iya, sepertinya iya. Sepertinya darah pun juga bisa masuk ke biogas gitu. Sekalian aja isi perut dan darah itu bisa masuk ke biogas gitu ya, atau dimix tadi ya dengan daun-daun kering begitu ya, untuk dibuat kompos gitu. Tapi mungkin akan menimbulkan bau juga sih yang kompos ya, kalau biogas kan tertutup. Nah, itu lebih aman sih kalau ada instalasi-instalasi biogas yang masih berjalan di sekitar warga, itu bagus sekali itu. Iya.
0: Ini kan memang perlu disoroti secara serius gitu ya Prof. Iya, ya, karena pelaksanaannya setiap tahun gitu ya, kalau tidak dikelola dengan baik masih apa bisa ya berpotensi menjadi ancaman lingkungan ya Prof.
2: Betul. Ya, menambah beban lingkungan begitu ya. Yang lingkungan kita kan semakin rentan ya karena tekanan dari ya ekonomi ya, kegiatan ekonomi, kegiatan pertumbuhan penduduk dan seterusnya ya. Jadi semakin lama kan semakin ini ya, kritis gitu ya. Kalau ditambah ini ya, itu tambah kritis lagi gitu. Jadi memang perlu dipikirkan ini ya, seperti jalan keluar.
0: Tapi kalau memang yang sudah berlangsung lama ini ya Pak Rufi, tadi mungkin cara yang salah dalam membuang limbah ini untuk jangka panjangnya seperti apa Prof?
2: Akibatnya atau
0: iya akibatnya, akibat jangka panjangnya kalau mereka yang memang saat ini kan tadi ya mungkin salah tadi ya terkait dengan mengubur gitu ya. Selain dari mencemari air yang di sekitar ini, bagaimana Prof dari tanahnya sendiri?
2: Iya sebenarnya kan itu zat organik ya. Zat organik itu memang bagusnya itu, dalam tanda petik ya, bagusnya itu hanya butuh waktu gitu, nanti alam bisa mendegradasi ya gitu. Asal alamnya itu memang masih bisa kemampuan itu. Tapi tadi alam kita kan semakin terdampak dari aktivitas ekonomi, kemudian dari apa aktivitas penduduk ya dan seterusnya ya, semakin banyak cekamannya istilahnya di alam itu. Kalau ditambah ekses ini, itu semakin alam ini tidak akan mampu mengasimilasi begitu, dan akhirnya nanti ada di suatu titik balik yang alam itu tidak bisa kembali ya memperbaiki dia sendiri. Contohnya adalah di sungai gitu ya. Sungai itu awalnya kalau sungai masih bersih itu kena polutan ya, seperti ini ya, untuk kotoran sapi dan seterusnya itu masih nggak masalah begitu. Dia akan bisa memperbaiki dirinya dalam waktu seminggu atau dua minggu. Tapi kan sekarang sungai kita juga sudah banyak tercemar begitu ya. Sehingga kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri itu akan berkurang gitu. Contohnya ya kalau orang itu sudah sakit-sakitan, kalau ditambah beban itu ya itu jangan-jangan bisa kolaps dan tidak bisa balik lagi begitu ya. Nah itu. Tapi kalau masih sehat, yang masih bersih itu dia masih punya kemampuan itu untuk mengasimilasi. Nah ini harapannya ya itu, makanya kalau khawatirnya jangka panjang begitu ya. Setiap tahun ada beban terus dia belum bisa memperbaiki diri ya secara optimal ya, entah tanah entah sungai gitu, ditambah beban lagi ya, lama-lama dia akan tidak melampaui kemampuan dia ya untuk memperbaiki diri, sehingga ya akan rusak ya selamanya begitu. Itu yang dikhawatirkan sih.
0: Ya, kalau untuk tadi ya, untuk literasi atau edukasi yang efektif tadi lewat Kementerian Agama ataupun pihak-pihak yang dekat ini ya. Tapi kalau kalau di teman-teman di lingkungan kampus bagaimana Prof? Dibahas tidak untuk sampai sejauh ini?
2: Nah ini kayaknya ini juga masih miss ya. Biasanya kampus ini mengasisteni itu yang pemotongannya begitu ya, supaya bagus ya, sesuai dengan syariah dan sesuai dengan kesehatan begitu, dan juga ngecek ininya kesehatan dari hewan kurbannya ya, dicek apa hatinya begitu ya, biasanya kan hatinya ada mohon maaf ada cacingnya apa enggak, begitu, bisa dikonsumsi apa enggak, itu ada. Jadi saya pikir di fakultas-fakultas tertentu, fakultas peternakan, fakultas kedokteran hewan itu menyebar itu ke mahasiswa-mahasiswanya untuk memberikan asistensi begitu ya di masjid-masjid. Nah ini menarik ini, harusnya juga itu ya dari sisi lingkungannya itu juga diarahkan tuh untuk membuang tadi ya sisa ya kotoran ataupun sisa di perut itu dengan lebih baik begitu. Kalau yang tadi ya, yang pemotongan ya supaya halal dan ini ya sesuai dengan syariat, kalau kesehatan itu sudah. Nah ini mungkin lingkungan ini ya, ini perlu juga diberi muatan yang itu juga, itu semoga ada semacam guidebook-nya lah gitu ya. Mungkin dari Dewan Masjid juga bisa ini, siapa tahu ada yang mendengarkan ya, kan ada Dewan Masjid, ada Ormas ya, mungkin masjid itu kan terafiliasi juga, ada yang ke Muhammadiyah, NU ataupun Ormas yang lain itu ya, mungkin bisa diusulkan juga itu, karena di Muhammadiyah yang saya tahu kan ada Majelis Lingkungan Hidupnya MLH-nya, nah itu tinggal memberi surat edaran aja tuh atau memberikan buku saku gitu ya, bagaimana cara menghandle itu tadi ya, sisa-sisa kotoran ataupun tadi ya yang ada di perut sapi itu dengan lebih baik.
0: Ya, mudah-mudahan lebih banyak daerah ya yang tergerak ya dalam bagaimana solusi atau mitigasi dari limbah hewan kurban ini ya Prof.
2: Hewan kurban, iya betul. Ya, semoga ke depannya.
0: Prof. Chandra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Prof.
2: Ya. Sama-sama, Mas Ukman. Ya,
0: pendengar pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Kami berbincang terkait dengan Green Idul Adha, mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi.
3: Apa makna dari melempar jumrah? Di sini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ketika diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail, diganggu terus sama setan, iblis. Tak mempan, ayahanda Ibrahim, ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam ini berhasil melawan godaan dan rayuan iblis. Mereka melempari iblis itu dengan batu. Disinilah fungsi melempar jumrah itu. Melawan iblis, melawan setan dan bala tentaranya dengan teguh menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi orang ibadah haji itu selesai ibadah haji dia harus punya semangat perlawanan kepada setan, perlawanan kepada iblis dan antek-antek, perlawanan kepada kezaliman dan kebatilan.
0: Dengar, kita memasuki segmen to the point kita pada malam hari ini dengan tema Green Idul Adha, mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi. Green Idul Adha adalah gerakan merayakan hari raya kurban dengan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan. Lalu bagaimana Green Idul Adha di Jakarta? Kami sudah tersambung bersama dengan kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, ada Mas Gerald. Mas Gerald, selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mas.
0: Mas Gerald, kalau untuk Green Idul Adha, teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara, ini bagaimana konsepnya, terapannya?
4: Iya Mas, jadi hari ini kita merayakan Idul Adha, kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara itu, kita memotong daging kurban, terus pembagiannya itu, biasanya kan kita setiap tahun tuh pakai plastik. Nah, ya, tahun ini kita beda, kita pakai daun pisang gitu Mas. Itu memang untuk apa namanya, ya supaya lebih ramah lingkungan lah.
0: Oh, bukan latar belakang, bukan karena plastik yang masih tinggi ya?
4: Salah satunya itu, gitu. Salah satunya itu. Jadi kebetulan kita kan kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara. Jadi kan jurnalis ini ya tiap hari isinya kan mantau isu apa sih segala macam gitu kan. Nah, isu yang cukup ramai belakangan ini kan harga plastik yang naik, harga kemasan naik. Udah gitu juga kan pemerintah juga lagi gencar-gencarnya menerapkan ataupun menggencarkan apa namanya ramah lingkungan gitu, bebas plastik gitu kan. Akhirnya ya di momen Idul Adha ini kita coba cari alternatif, cari inisiatif, akhirnya pakai daun pisang gitu Mas.
0: Gitu. Nah, ini kan tiap tahun ya kalau untuk teman-teman di Jakarta Utara untuk kurban atau bagaimana?
4: Iya betul, setiap tahun. Kebetulan udah sekitar 5 atau 6 tahun belakangan kita rutin setiap tahun tuh mengadakan pemotongan hewan kurban, terus dibagi-bagi juga ke masyarakat yang membutuhkan, terutama di sekitar markas kita tuh di Ancol Mas,
0: Jakarta Utara gitu. Ada berapa hewan kurban untuk tahun ini?
4: Untuk tahun ini kita motong 13 ekor kambing dan alhamdulillah tahun ini tuh kita dapat sapi juga satu ekor. Itu jadi total ada 14 ekor. Kita tadi setelah dipotong tuh dapat sekitar 700 paket kita bagi-bagi gitu.
0: Satu Mas. Sapi, lalu ada 12
4: kambingnya, 13
0: kambingnya. Kambingnya 13, 13 kambing. Yeah. Nah, ini dari mana untuk hewan-hewan kurban ini?
4: Iya, hewan kurban itu kita dari banyak mitra sih ya, banyak pihak gitu. Ada dari pemerintah kota Jakarta Utara, ada dari Kejaksaan Negeri, ada dari imigrasi, terus Polres kan di Jakarta Utara tuh ada 3 tuh.
0: Ya.
4: Polres Jakarta Utara, Polres Kepulauan Seribu, Polres Pelabuhan, terus ada juga dari BUMN tuh, PT Pelindo sama PT KBN.

0: sekitar 700 paket gitu, Mas.
1: Wow. 700 paket ya. Berarti untuk satu paketnya berapa kilo itu ya?
0: Ya sekitar hampir 1 kilo lah.
1: Hampir 1 kilo.
0: 700 gram sampai 1 kilo gitu, Mas.
1: Nah, ini berarti kan butuh banyak juga untuk daun pisangnya ya, untuk mengemasnya. Ini dapat dari mana?
0: Sebenarnya daun pisangnya itu ada sebagian yang kita ngambil di dekat markas kita, kan ada semacam rawa-rawa gitulah. Tapi sebagian besar itu beli sih sebenarnya di pasar.
1: Ya.
0: Kebetulan di pasar tuh belinya per 10 lembar apa kalau nggak salah tadi ya, itu sekitar 25.000. Jadi cukup murah sih, kan daun pisang juga panjang tuh. Jadi kita potong-potong, bisa sampai 10 paket mah bisa lah tadi satu daun pisang itu.
1: Jadi bisa memanfaatkan lingkungan sekitar ya tadi ya, di dekat markas.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Tadinya kita juga sempat mikir mau pakai ini, Mas, mau pakai apa namanya, anyaman gitu loh, kayak besek gitu kan.
1: Apa perhitungannya?
0: Karena waktunya juga mepet ya, terus nyarinya kan agak repot ya, akhirnya kita rembukan apa ya yang bisa dimanfaatkan. Oh, daun pisang aja, kebetulan banyak juga kan gitu akhirnya.
1: Tapi lebih terjangkau mana, atau dari daun pisang atau dari anyaman ini?
0: Ya pasti lebih terjangkau daun pisang, Mas. Karena itu tadi sebagian kan masih bisa kita cari kan.
1: Nah, gitu. Ini kan ini cukup banyak. Ini bagaimana teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara ini dibantu siapa dalam hal penyembelihan, mungkin juga distribusi ke warga?
0: Iya, kebetulan kita ini tadi dibantu sama pihak LMK dari Kelurahan Ancol, kemudian juga ada pengurus RW di wilayah Kelurahan Ancol, kan kita di sini bersinergi juga kan, sering guyup, sering kumpul juga sama orang-orang LMK sama pengurus wilayah, jadi kita minta bantuan juga untuk bagian pemotongan dan distribusi juga. Tadi kita atur distribusinya tuh supaya memang cukup ramai warga, tapi gimana caranya supaya tertib, pembagiannya juga rapi gitu, Mas.
1: Nah, kalau bicara hewan kurban ketika disembelih, dagingnya sudah dibagikan, tapi juga kan ada limbahnya. Ini bagaimana, Mas Gerald? Limbah dari jeroan dan lain-lainnya ini.
0: Ya, kalau untuk limbah, betul banget, itu kan juga jadi ya, satu hal yang kita concern juga kan. Nah, kalau limbah itu kita juga kerjasama juga sih sama PPSU di sekitar Ancol sini. Kita kan juga dibantu juga untuk bersih-bersihnya segala macam. Jadi kita setelah bersih-bersih kita kumpulin, terus kita minta bantuan PPSU untuk bersihin bawa limbahnya. Iya, diangkut gitu.
1: Jadi kalau untuk kulit bisa dimanfaatkan atau sudah ada yang menampung biasanya, Mas Gerard?
0: Sudah ada yang menampung. Tadi ada beberapa yang minta kulit juga. Bawa kulit dong, bawa kulit gitu. Jadi kebetulan kulit udah aman, udah ada bagiannya yang minta yang bawa.
1: Nah, ini kan gitu. Sudah bertahun-tahun ya, untuk mekanisme pembagiannya bagaimana agar tidak ricuh?
0: Iya, betul. Nah, jadi kebetulan markas kita ini, Mas, ini ada di lingkungan yang cukup ramai pedagang sebenarnya. Di sekitar markas kita ini banyak pedagang, banyak PMKS juga lah ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial gitu kan. Nah, jadi setiap tahun kita selalu ngasih tahu mereka dulu, nanti pembagian jam sekian, terus nanti sistemnya kayak gini. Kebetulan tadi tuh udah mulai dari siang udah pada kumpul pedagang, terus warga sekitar, PMKS juga. Akhirnya setelah sekitar jam 4 sore tadi, kita buka gerbang markas kita tuh, mekanisme pembagiannya kayak masuk 20 gitu. Dan ada antriannya lah. Nggak pakai kupon, cuman kita ngatur supaya tertib segala macam, yaitu dibantu teman-teman juga tadi, akhirnya berjalannya lancar gitu, Mas.
1: Alhamdulillah, sejauh ini tertib ya.
0: Tertib.
1: Karena kan kalau kita lihat di beberapa wilayah, sekalipun sudah pakai kupon masih ini ya, ricuh gitu ya untuk mereka. Jadi kalau untuk sapi, kambing ini ada 14 ekor gitu ya, yang dibagikan di sekitaran wilayah markas teman-teman jurnalis Jakarta Utara ini, berarti di berapa RT ataupun kecamatan? Satu RT atau berapa RT?
0: Kita lebih ke wilayah sekitar Kelurahan Ancol sih, Mas. Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Jadi bahkan tadi ada juga beberapa orang gitu ya. Jadi kayak banyak juga yang dari mulut ke mulut, atau ada yang

0: WhatsApp kayak datang nih mau ada pembagian gitu-gitu. Sekitaran Ancol sama Pademangan Barat lah, kan di Pademangan ini ada tiga kelurahan, tiga kelurahan. Pademangan Barat, Pademangan Timur sama Ancol. Nah, ya mungkin sekitar tadi warganya dari tiga kelurahan itu sih, Mas. Kelurahan Ancol, Kelurahan Pademangan Timur sama Barat gitu.
1: Nah, ini teman-teman jurnalis Jakarta bagaimana memastikan tadi ya, ini tidak menggunakan kupon. Lalu bagaimana untuk yang memang sudah di listing tapi belum kebagian, ataupun ada yang memang secara langsung datang ke lokasi meskipun, ini bagaimana membedakannya ini?
0: Ya, tadi itu sebenarnya sebenarnya nggak tadi doang ya, maksudnya tahun ke tahun itu sebenarnya ya memang kita udah tahu dan ngasih tahu sih sebenarnya ke orang-orang yang ada di sekitar kita ini, kayak tadi pedagang, PMKS segala macam. Nah, sebenarnya tuh orang-orang yang tahun-tahun lalu juga sudah dapat, tapi mereka akhirnya manggil tetangganya atau siapa segala macam. Itu alhamdulillahnya tadi kebagian semua dan aman lah. Ada satu dua orang yang datangnya cukup telat atau belakangan, kita masih ada sisihin sekitar 50-an tadi, masih bisa untuk cukup dapatlah mereka gitu. Tadi masih, juga ada teman-teman ojol juga kan yang apa kayak lewat terus ngelihat apa nih terus datang, ya masih kita bisa bagi-bagiin gitu. Aman sih, Mas.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau ini masih di markas, Mas Geral.
0: Saat ini masih standby, sebentar lagi lah.
1: Ini apa nih agendanya? Berarti nyate bareng atau seperti apa?
0: Nyate udah nyate bareng tadi. Kita nyate rendang sama bikin sop kambing. Teman-teman makan bareng juga. Abis itu ya masing-masing udah beberapa udah pada pulang, sebagian masih bertahan. Ada juga yang masih nungguin kan, kalau malam beberapa hari ini kan malam kan lagi banyak patroli tuh, jadi dia nungguin liputan patroli malam gitu-gitu deh.
1: Yang fokus begal ini ya, yang konten.
0: Iya, fokus begal betul.
1: Nah, ini kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ada peningkatan atau ada penurunan untuk jumlah hewan kurbannya, Mas Kirel?
0: Alhamdulillah tahun ini meningkat, Mas, karena tahun lalu itu sekitar 9 ekor ya, 8 atau 9 ekor kambing aja gitu. Yang tahun ini benar-benar baru dapat nih dari Kejaksaan Negeri tuh, kebetulan alhamdulillah ngirim sapi 1 ekor gitu.
1: Oh gitu, alhamdulillah ya, di tengah kondisi yang sekarang memang
0: Betul.
1: Jadi bisa membantu saudara-saudara di sekitaran markas jurnalis Jakarta Utara ya, Mas Geralt ya.
0: Betul, Mas.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara dalam momen Idul Adha kali ini?
0: Ya, kami dari jurnalis Jakarta Utara sebenarnya ingin berbagi kebahagiaan juga ke masyarakat sekitar, masyarakat yang mungkin susah ekonominya, mungkin dalam kondisi yang terbatas atau seperti apa. Karena tadi juga kita wawancara beberapa penerima tuh cukup sedih juga ya, bahkan ada yang bilang, makasih ya Pak, kita nih udah jarang banget makan daging gitu kan.
1: Jadi sangat terbantu gitu ya.
0: Iya, mereka terbantu gitu, kayak kita juga senang sendiri sih. Dan ya semoga apa yang kita bagikan ke masyarakat ini bisa jadi membantu mereka lah, sedikit membantu di tengah kondisi ekonomi yang lagi cukup memprihatinkan ini gitu sih, Mas.
1: Iya. Mas Geral, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Terima kasih telah menebar kebaikan kepada sesama. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun selanjutnya ada peningkatan dan juga ada kebaikan lagi yang bisa ditebar oleh teman-teman dari jurnalis Jakarta Utara, Mas Geral.
0: Siap, Mas.
1: Terima kasih, selamat malam, Mas Geral.
0: Selamat malam, Mas.
1: Dengar kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara, Geralt, kami berbincang terkait dengan Green Idul Adha, bagaimana mengubah tradisi kurban jadi aksi jaga bumi tadi ya, diterapkan biasanya untuk pembagian daging hewan kurban ini menggunakan kantong plastik dan tahun ini menggunakan daun pisang. Nanti

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
1: 500.000 sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat, serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
3: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat, sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
2: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, Bupati Klaten bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dan ribuan umat Islam lainnya. Dilanjut dengan kegiatan penyerahan bantuan hewan kurban. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
4: Bunda, istri, anak, dan warga masyarakat bisa melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten. Kemudian seperti biasa rangkaiannya setelah ini, kami berkeliling di beberapa masjid.
5: Ribuan umat Islam di Klaten mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun Klaten bersama Bupati Klaten Amenang Wajar Ismoyo. Hadir pula para pejabat Porkopimda Klaten dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dengan khotib Ketua PCNU Klaten Mujibur Rahman, sedangkan imam sholat Idul Adha oleh Imam Pintang yang merupakan imam Masjid Raya Klaten. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, Bupati Klaten kemudian menyerahkan bantuan hewan kurban sapi dari Pemkab Klaten dan juga bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Masjid Raya Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan tahun ini Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia 1 ekor sapi yang diperuntukkan untuk Masjid Raya Klaten. Selain itu, Pemkab Klaten juga memberikan bantuan 1 ekor sapi untuk masjid tersebut.
4: Alhamdulillah tahun ini Bapak Presiden juga memberikan sapi kurban untuk Kabupaten Klaten, satu sapi beratnya 900 kilo lebih. Karena hari ini kita sholat idnya di alun-alun, sehingga kita kemudian hewan kurbannya kita taruh di masjid raya. Alhamdulillah tadi kita menyaksikan secara langsung.
5: Bupati Klaten juga mengatakan Pemkab Klaten tahun ini bisa mengumpulkan 9 ekor sapi dan 46 kambing. Bantuan yang bersumber dari iuran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten tersebut disalurkan ke 47 titik seperti pondok pesantren, panti asuhan, disabilitas dan relawan serta masjid-masjid. Pengurus Takmir Masjid Raya Klaten, Bambang Zunaidi, mengatakan merasa bersyukur mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto karena kebutuhan di wilayah sekitar Masjid Raya cukup banyak.
6: Ini alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi karena memang mohon maaf, Masjid Raya kan terbatas jamaahnya, sehingga kemudian dibantu oleh Bapak Presiden ini luar biasa. Ya, karena memang permintaan kita ini cukup tinggi, karena masyarakat sekitarnya, khususnya dari masyarakat yang tidak mampu itu cukup tinggi. Tetapi kemudian tiap tahun itu hanya 3 saja dari Tamir dan bantuan Bupati, biasanya dari dinas. Tapi ini dari dinas karena sudah ada bantuan dari Bupati, sehingga kemudian dipindah di Al-Aqsa. Jadi sangat bermanfaat, betul, karena memang dari permintaan di sekitar saja, belum dari luar ini, kita ini tidak mampu mencukupi.
5: Dikatakan sejauh ini, setiap tahun Masjid Raya yang dikelola pemerintah Kabupaten Klaten hanya memotong hewan kurban 3 ekor sapi. Permintaan yang banyak sehingga daging hewan kurban tersebut tidak mampu mencukupi permintaan. Dikatakan penyaluran hewan kurban tersebut dilakukan dengan menggunakan kupon. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Idul Adha artinya apa? Idul Adha adalah puncak ibadah haji yang dilaksanakan kaum muslim di Mekah, Arab Saudi. Terkadang Idul Adha yang dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah ini disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Kata Idul Adha berasal dari kata id dan adha. Id berakar pada kata ada, yaudu, yang artinya menengok, menjenguk, atau kembali. Kata adha bermakna kurban. Disebut id karena hari raya kembali berulang setiap tahun. Di Indonesia, id kerap disamakan artinya dengan ayada, yakni berhari raya. Dengan demikian, Idul Adha berarti kembali melakukan penyembelihan hewan kurban sehingga dikenal pula sebagai hari raya kurban. Idul Adha juga dikenal sebagai Lebaran Haji, karena di saat yang sama, umat Islam tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Idul Adha dinamai juga Idul Nahr, artinya hari raya penyembelihan, yakni menyembelih hewan kurban. Dilansir ihram.co.id, kata kurban atau kurban berasal dari bahasa Arab kurban dari akar kata koroba, yakrobu, yang berarti pendekatan. Berkurban berarti melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya sunnah muakkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami dalam Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, agar memakai pakaian terbagus yang kami miliki, memakai minyak wangi terbaik yang kami miliki, dan berkurban pada hari raya Idul Adha dengan binatang kurban termahal dari apa yang kami miliki. Hadis riwayat Al-Hakim. Hukum melaksanakan kurban menjadi wajib bagi orang yang mampu atau memiliki keluasan rezeki untuk berkurban di hari Idul Adha.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Virgi Antara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
3: Uzbekistan.
2: Ya.
3: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
2: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
3: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
2: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
3: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
2: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
3: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar pemirsa, dalam memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kita juga akan dengar langsung seperti apa Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Amir Syah Tambunan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rifin.
1: Iya, Buya posisi sedang di mana ini?
2: Sedang di rumah, sudah selesai.
1: Oh, tidak sedang lagi menunggu ini ya, penyembelihan hewan kurban ya?
2: Ya, sambil di Kementerian Kesehatan tadi.
1: Sambil menunggu ya, baik. Buya, kalau kita bicara mengenai Idul Adha 1447, ini kan bicara mengenai bagaimana sih Hari Raya Pengorbanan. Apa mungkin hal-hal terkait yang boleh Buya sampaikan kepada kita semua?
2: Ya, baik para pemirsa. Idul Adha ini merupakan momen penting untuk merajut kembali banyak nilai yang selama ini mungkin tercederai, tercecer, terabaikan, ya, yaitu terhadap dua hal. Pertama, nilai-nilai ilahiyah atau ketuhanan yang bagi setiap insan belum memiliki satu pandangan bahwa sebenarnya manusia itu pada hakikatnya adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kita harus senantiasa memperkuat hubungan yang disebut dengan hubungan kepada Allah, hablum minallah. Bisa melalui sholat, bisa melalui menunaikan ibadah haji, dan semua rangkaian-rangkaian ibadah itu terlepas dari kita memperkuat hubungan kepada Allah, termasuk ya kurban itu sesungguhnya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okay. Karena dengan menyembelih kurban itu hablum minallahnya semakin erat.
1: Baik. Ya, yeah. Nah, bagaimana kita bisa meneladani keteguhan iman dari Nabi Ibrahim dan juga keikhlasan Nabi Ismail dalam konteks kehidupan modern saat ini, Buya?
2: Ya, itulah yang jadi PR kita semua, bahwa Nabi Ibrahim telah berhasil memberikan contoh teladan di tengah langkahnya, contoh dan keteladanan kita saat ini. Lihatlah bagaimana korupsi yang tidak pernah berhenti ya, sifat tamak rakus yang terus menggila itu ya, itu artinya bahwa nilai-nilai keteladanan tadi yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim anaknya Ismail itu kita masih jauh sekali ya. Kenapa jauh? Karena tadi itu, karena sikap kita dalam konteks hablum minallah itu belum satu persepsi, belum satu visi melihat bahwa hubungan kita kepada Allah itu sebenarnya hubungan yang mutlak.
1: Okay.
2: Tidak bisa ditawar-tawar ya. Yeah. Jadi semakin dekat kepada Allah itu akan semakin kuat kohesivitas sosialnya, hubungan kepada manusianya semakin erat.
1: Yeah.
2: Gitu
1: yeah.
2: Kira-kira.
1: Ya, kalau kita tahu nih Buya, sekarang kan ada tren kurban digital atau online yang makin marak. Nah, mungkin saya kaitkan juga bagaimana MUI memandang tren kurban digital atau online yang makin marak. Apakah esensi kedekatan sosial dan syariatnya tetap terjaga sama baiknya dengan kurban konvensional?
2: Ya, jadi kurban itu sebenarnya harus meniscayakan syariat dan hakikat ya. Syariatnya menyembelih hewan kurban. Nah itu ya, itu sudah dipenuhi syarat rukunnya. Tapi hakikatnya kan dia sekali lagi yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah sekarang jadi pertanyaan bahwa bagaimana dengan fenomena online digitalisasi. Nah, online dan atau digitalisasi ini merupakan salah satu media yang sebenarnya mempermudah kita untuk mungkin membeli hewan kurban atau mungkin untuk memperoleh, ya kan, dengan cara digitalisasi. Tetapi hakikatnya nggak bisa kita lakukan kurban lewat digitalisasi online. Karena hakikatnya harus hewan kurbannya harus disembelih, ya kan? Jadi nggak bisa dong kalau kita sembelih hewan kurban, tapi hanya diperlihatkan di media sosial. Tapi secara faktual atau aktual tidak dilakukan. Itu artinya sama dengan hoax itu kan. Jadi menghindari berita-berita hoax itu, ya nilainya tinggi. Kenapa? Karena hakikat kurban itu kan menghendaki syariatnya harus ditegakkan, yaitu kejujuran, teladanan, ketaatan. Jadi kalau kurban online hanya dengan percakapan, dengan TikTok, itu nggak bisa, gitu kan? Artinya gugur.
1: Esensinya berbeda ya.
2: Hukum, ya, esensinya kurban itu berbeda, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Kalau kita lihat ya, dengan Idul Adha yang seringkali momennya ini bertemu dengan perbedaan begitu ya, penentuan tanggal hari raya, mungkin tahun ini tidak ya, bagaimana juga kita bisa menjaga persatuan umat agar setiap hal-hal, baik itu perbedaan ataupun juga hal-hal lainnya, bisa disikapi secara bijak? Dan apa pesan utama mungkin terakhir dari seorang Sekjen MUI kepada generasi muda muslim agar mereka tidak kehilangan makna substantif dari Idul Adha di era digital ini? Silakan Buya.
2: Ya, tadi saya menyampaikan pesan di Kementerian Kesehatan bahwa Tauhidul Ummah kaitannya dengan keteladanan yang diberikan oleh Ibrahim ya. Pertama, pada dasarnya umat itu harus bersatu, yang disebut dengan Tauhidul Ummah, dari Tauhid yang sama, akidah yang sama, yaitu menyatukan keyakinan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar itu, maka akan lahir sikap yang tadi disebutkan oleh Mbak itu, yaitu sikap yang mestinya semakin dekat kepada umat, semakin dekat dan juga secara bersamaan dekat dengan kepada Allah, yaitu taqarrub ilallah, yang mendekatkan diri kepada Allah, termasuk nilai-nilai kurban itu sendiri. Ya kan? Nah, begitu juga di era kekinian juga harus memaknai kurban itu dalam makna kebersamaan, persatuan, kesatuan, supaya terhindar dari perpecahan. Ya kan? Karena kita harus yakin bahwa kekuatan umat itu adalah kekuatan kebersamaan.
1: Baik.
2: Coba lihat momentum kurban itu bersama-sama membeli hewan kurban, bersama-sama menyembelih kurban, berapa triliun ya potensi ekonomi yang dapat digerakkan melalui momentum Idul Kurban. Tapi sekali lagi itu tidak cukup, itu hanya momen penting sebagai starting point ya untuk menggerakkan aktivitas berikutnya. Sama dengan ketika saudara-saudara kita haji, dia melakukan tawaf. Tawaf itu artinya Ka'bah sebagai simbol bahwa hidup itu harus jalan, hidup itu harus bergerak. Itu juga sa'i. Sa'i itu juga begitu, harus berlari, lari-lari kecil, berlari mengejar kehidupan untuk lebih baik. Begitu Mbak.
1: Baik, amin. Mudah-mudahan semua doa-doa kita, semua harapan-harapan kita ini semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Buya Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal dari Majelis Ulama Indonesia.
0: Pro 3. Mungkin sebahagian Anda bertanya, siapakah yang dibolehkan untuk melakukan kurban? Berikut ini jawabannya.
3: Berkurban merupakan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan seseorang untuk berkurban disampaikan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki kelapangan harta namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekat atau jangan sekali-sekali mendekati tempat ini. Kalimat man kana lahu sa'atun menunjukkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Sehingga kriteria utama atau syarat utama adalah dia mampu atau memiliki harta untuk membeli hewan.

0: Kami akan menghadirkan segmen Idul Adha di mancanegara. Dengan topik Idul Adha di Afrika Selatan, perayaan Idul Adha di Afrika Selatan diperingati setiap 10 Zulhijjah, di mana umat muslim setempat merayakannya dengan sholat id berjamaah dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, serta bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat untuk berbagi makanan. Lalu untuk mengetahui seperti apa mungkin situasi terkininya, apakah saat ini masih merayakan terkait Idul Adha atau tidaknya, kami masih bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan, Muhibuddin Majid. Mas Muhib,
1: baik. Ya, betul ya.
0: Nah, Mas Muhib, kalau Mas Muhib sendiri ini sebagai mahasiswa Indonesia di Afrika Selatan, sudah berapa lama ini tinggal di Afrika Selatan, Mas Muhib?
1: Kurang lebih sudah 5 tahun di Afrika Selatan.
0: 5 tahun di Afrika Selatan. Pengalaman menjalani Idul Adha di sana seperti apa itu, Mas Muhib?
1: Untuk Idul Adha, kita biasanya para pelajar itu ada sebagian yang ikut sholat Idul Adha atau melaksanakan Idul Adhanya itu di kedutaan, di embasinya, dan sebagian ada di institut masing-masing.
0: Baik, tapi kalau Mas Muhib sendiri merayakannya di mana tadi ini, Mas?
1: Kita melaksanakannya di kedutaan, di embasinya.
0: Oke, di embasinya ya, begitu ya. Lalu kalau untuk perbedaannya paling terasa antara Idul Adha di Indonesia dan di Afrika Selatan, seperti apa itu, Mas Muhib? Meskipun sudah 5 tahun begitu sudah biasa ya.
1: Iya, siap. Untuk perbedaannya mungkin ada di suasananya aja, Kak. Perbedaannya karena suasananya terutama waktu takbirannya ya. Kalau di Indonesia kan malam Idul Adhanya kita melaksanakan takbiran mungkin satu malam suntuk atau gimana. Tapi di Afrika Selatan karena perbedaan mazhab dan budaya. Jadi di South Africa, di Afrika Selatan ini untuk takbiran tidak ada.
0: Sama sekali tidak ada berarti ya, Mas Muhib ya?
1: Ya, hanya di sebagian tempat aja, Kak. Untuk di wilayah, terutama di Cape Town, yang mana di situ banyak keturunan Indonesia sebenarnya. Itu kebanyakan mereka masih melaksanakan takbiran di malam Idul Adhanya.
0: Baik. Nah, Mas Muhib, nanti kami juga akan kupas lebih dalam ya, seperti apa suasananya di sana setelah sholat Idul Adha berjamaah tadi. Mas Muhib, tadi disebutkan kalau memang untuk Afrika Selatan takbiran itu tidak ada. Adapun tadi di daerah Cape Town, begitu ya, Mas Muhib ya?
1: Iya.
0: Baik. Lalu kalau tadi berarti sholat Idul Adhanya di sana juga sama, Mas Muhib, di jam pukul 6 pagi kah juga atau bagaimana?
1: Nah, untuk sholatnya itu kita bedanya di South Africa itu, di Afrika Selatan, ketika memasuki musim dingin, itu sholat Idul Adhanya biasanya dimulai jam 8 lah, paling itu paling awal. Karena kalau jam 6 atau jam 7 itu akan kedinginan kalau waktu musim dingin. Dan saat ini karena juga sudah dimulai masuk musim dingin, sholat Idul Adha kalau di kedutaan dimulai jam 9.
0: Baik, tadi berarti mulainya jam 9 pagi begitu ya, lebih siang daripada waktu Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan jam 7 rata-rata paling terlambat ini ya, Mas Muhib ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ya, Mas Muhib, tadi setelah sholat Idul Adha kemana Mas Muhib dari kedutaan langsung?
1: Nah itu Kak, perbedaan itu juga termasuk perbedaan antara South Africa dan Indonesia juga. Tidak hanya dalam Idul Adha juga, tapi juga dalam Idul Fitri. Kebanyakan kita itu setelah sholat id, lalu menyembelih, itu tidak ada pergi kemana-mana. Karena pembagian sudah ada tugasnya masing-masing, dan juga untuk penyembelihan juga ada tugasnya masing-masing. Jadi kita setelah melaksanakan tugas, selesai. Gitu aja, Kak.
0: Oke, kalau tadi Mas Muhib bertugas sebagai apa ini, Mas?
1: Izin Kak, ini kita dapat tugas, Kak, saya dapat tugas jadi khotbahnya tadi.
0: Oh, baik, jadi khotibnya berarti ya, Mas Muhib ya?
1: Siap, Kak.
0: Oke, tadi membawakan temanya apa itu, Mas Muhib?
1: Tema untuk khotbah saya tadi adalah keikhlasan untuk berkorban.
0: keikhlasan untuk berkorban begitu ya. Mas Muhib, itu khotbahnya tadi disiapkan semalaman atau bagaimana Mas Muhib? Atau memang sudah biasa begitu setiap tahunnya bertugas sebagai khotib di sana?
1: Sebenarnya kita gantian sih Kak, dari pelajar Indonesia itu yang di institusi agama, terutama agama Islam, kita gantian. Nanti yang ditunjuk dari kedutaan siapa yang akan menjadi yang jadi khotibnya. Lalu untuk persiapan yang saya lakukan itu sebenarnya cuma nyiapin teksnya aja sih Kak, udah siap dari 3 hari yang lalu.
0: Oh baik, berarti memang mendapatkan penugasannya berarti sebelum 3 hari itu ya, Mas Muhib ya?
1: Ya, siap.
0: Siap. Tapi kalau untuk tradisi lokal Afrika Selatan sendiri yang menarik saat Idul Adha, ada tidak Mas Muhib?
1: Untuk lokalnya biasanya ini sih Kak, apa namanya yang non-Islam, yang tidak merayakan Idul Adha, itu biasanya mereka menunggu jatah sisa daging gitu. Jadi mereka apa namanya juga berharap mendapatkan dagingnya itu.
0: Okay.
1: Itu yang Idul Adha-nya.
0: Tadi Mas Muhib ikut menyembeli hewan kurbannya juga berarti di sana atau bagaimana?
1: Saya tadi cuma apa namanya ikut yang potong-potong dagingnya aja sih Kak.
0: Oh, yang sudah jadi begitu tinggal dicacah ya dagingnya ya.
1: Iya, siap, betul.
0: Oke, itu daging apa saja, Mas Muhib?
1: Di sini sama seperti di Indonesia ya, Kak ya. Jadi apa namanya sapi, kambing juga itu, cuma itu sih.
0: Oke, tapi Mas Muhib sendiri sudah makan daging hari ini, Mas Muhib?
1: Untuk makan siang belum sih, Kak.
0: Oh, tadi sebelum jadi khotib sarapan dulu.
1: Iya, tadi sarapan, sekarang masih 11:30 juga, jadi belum makan siang.
0: Oke, tapi sudah ada olahan daging mungkin Mas Muhib ini yang sudah siap di meja makan Mas Muhib nanti?
1: Nanti ini sudah diproses untuk masaknya ya Kak, jadi nanti untuk makan siang ada untuk dagingnya.
0: Dimasak apa itu Mas Muhib kalau di sana? Apakah sama saja mengikuti ala-ala Indonesia atau memang ada dari khas Afrika Selatan malah?
1: Untuk di kedutaan kita ngikutin ala-ala Indonesia Kak, menunya itu hampir sama dengan Indonesia, ada sate atau gulai seperti itu. Tapi kalau di institusi yang lain itu kebanyakan mereka masaknya itu ala-ala India begitu.
0: Oh berarti semacam menggunakan kare begitu ya?
1: Ya Kak, betul.
0: Oke, tapi kalau untuk Mas Muhib sendiri diantarkan tidak itu yang menggunakan kare itu?
1: Itu kalau di institusi udah kita sebagai pelajar itu pasti makannya kan jadi satu di mes gitu ya. Jadi itu apa namanya kari itu udah seperti kalau makan menu wajib di Idul Adha. Jadi udah kita pasti kebagian gitu.
0: Oke, berarti Mas Muhib juga di sana suasananya tidak kalah meriahnya juga ya dengan di Indonesia Mas Muhib ya?
1: Iya, betul itu kalau meriahnya itu sama saja. Dan di sebagian institusi itu juga ada, karena ada banyak juga pelajar dari Indonesia, mereka inisiatif sendiri bergabung dengan pelajar-pelajar dari Asia yang lain seperti Malaysia, Thailand untuk melakukan takbiran sendiri begitu.
0: Baik, di daerah Keten tadi begitu ya Mas Muhib ya?
1: Iya Kak, di Cape Town.
0: Oke, nah Mas Muhib kalau untuk suasana yang paling dirindukan dari Idul Adha di Indonesia sendiri seperti apa Mas Muhib? Mas Muhib sendiri dari asalnya di mana ini dari Indonesia?
1: Aslinya dari Wonogiri.
0: Oh, kalau di Wonogiri ada apa sih Mas biasanya tradisinya itu Mas?
1: Biasanya apa ya, takbir keliling sih Kak biasanya.
0: Oh, takbir
1: semalam
0: keliling ya.
1: Gitu kan. Itu yang paling dirindukan karena di sini ya, karena perbedaan mazhab itu jadi takbiran itu cuma kita pelajar-pelajar Indonesia dan Malaysia saja. Itu pun cuma sebentar, paling 2 jam paling lama Kak. Jadi itu yang paling dirindukan sih.
0: Oke, tapi kalau untuk masakan khas Wonogiri sendiri seperti apa itu Mas Muhib kalau saat Idul Adha seperti ini? Sudah video call dengan keluarga di Indonesia kah tadi Mas Muhib?
1: Wah, masih sibuk juga Kak di rumah. Kayak biasanya di Wonogiri itu biasanya bakso sih Kak.
0: Oh, langsung dibuat bakso malah ya, kalau di ya, Wonogiri itu ya, Mas Muhib ya?
1: Ya, di apa namanya, di langsung dagingnya digiling, dibuat bakso.
0: Oke, Mas Muhib, tapi kalau untuk tantangannya sendiri menjalani hari besar keagamaan jauh dari keluarga, seperti apa Mas Muhib? Selain tadi merindukan takbiran yang tidak ada begitu ya, biasanya semalam suntuk ikut ya. Takbiran.
1: Yang apa ya Kak ya, karena ini Kak, Afrika Selatan itu kan muslimnya tuh, itu sedikit Kak, minoritas. Jadi tantangannya adalah kalau untuk orang yang bukan di dalam institusi atau bukan yang dalam pelajar, itu biasanya jauh Kak tempatnya untuk menuju sholat idnya. Cuma itu sih tantangannya.
0: Kalau memang bukan karena pelajar, dia akan ya. Jauh begitu ya, ke daerah kedutaan tadi, embassy tadi begitu ya?
1: Iya Kak, betul.
0: Baik. Lalu kalau untuk cara dari mahasiswa Indonesia sendiri di sana, Mas Muhib, seperti apa menjaga kebersamaan supaya memang merayakan Idul Adha di perantauan? Walaupun tadi langsung pulang saja begitu ya, masing-masing ya, begitu ya. Mas Muhib. Tapi kalau untuk cara mahasiswa Indonesia sendiri merekatkannya bagaimana?
1: Untuk pelajar kita, pelajar Indonesia itu kebanyakan bergabung di satu tempat Kak. Jadi waktu Idul Adha kita juga menyembelih kambing juga. Di tempat kami ada 6 ekor kambing tadi menyembelih. Nah, kita makan sama untuk menjaga kebersamaan dan keakraban, kita 6 kambing itu kita buat makan selama 6 hari. Makan bersama-sama maksudnya.
0: Oke, 6 ekor kambing, 6 hari berturut-turut begitu ya, dengan berbagai macam olahan. Dijadikan ya, apa saja itu Mas Muhib, olahannya?
1: Mungkin yang pertama kita buat ini Kak, gulai dulu Kak.
0: Gulai dulu di hari pertama ini ya, sekarang ini berarti Mas Muhib ya?
1: Iya Kak, betul.
0: Oke, kalau besok sudah terpikirkan apa menu berikutnya?
1: Masih didiskusikan sama teman.
0: Mas Muhib mungkin tidak request begitu, sudah kita bakar-bakar sate kambing saja yuk begitu.
1: Nah betul Kak, untuk sate mungkin bisa jadi menu besok.
0: Oh sate berarti ya, udah request. Mungkin Mas Muhib juga sudah mengkoordinasikan lewat grup WhatsApp ya.
1: Betul.
0: Tapi biasanya ada juga mahasiswa yang lainnya yang juga, ya sudahlah kalau misalkan ini gulai, besok sate begitu, atau ada yang mau masak lagi. Ya sudah kalau begitu besok dijadikan tongseng begitu Mas Muhib.
1: Kita ada di grup itu udah ada tugas masaknya masing-masing Kak. Jadi untuk hari ini kita masak gulai, mungkin besok sate. Jadi besoknya lagi itu mereka yang tugas masak itu akan membuat list. Kalian pilih mana nih antara menu yang akan diberikan gitu biasanya Kak.
0: Oh, tapi kalau untuk bumbu-bumbunya khas Indonesia itu kesulitan tidak mendapatkannya di sana Mas?
1: Ya, untuk bumbunya itu sedikit sulit sih Kak. Karena kita harus pergi lebih jauh untuk terutama kita beli bumbu-bumbu yang ada di Indonesia itu... Kita baru pergi ke Chinatown dulu. Kalau nggak ke Chinatown nggak ada.
0: Oke, jauhnya berapa lama itu Mas Muhib?
1: Kita biasanya pergi pakai semacam Uber gitu ya, pakai kayak Gojek gitu. Itu mungkin 1 jam nggak dari tempat kami.
0: Oh, sedangkan kalau di Wonogiri begitu nuansanya mungkin 5 menit langsung sampai pasar begitu ya.
1: Iya Kak, betul.
0: Oke. Nah Mas Muhib, mungkin pengalaman di Afrika Selatan ini yang membuat melihat toleransi dan keberagaman dengan cara berbeda, seperti apa yang dialami Mas Muhib di sana?
1: Untuk toleransi sih kuat banget ya Kak, terutama kita yang dari kedutaan ya, dari kantor embasinya itu kan staff-staffnya kan nggak semuanya muslim kan. Ada sebagian dari mereka yang non-muslim juga, entah itu Kristen lah atau Buddha atau yang lainnya. Walaupun berbeda agama, kita di kantor embasi itu juga merayakannya itu bersama-sama begitu. Jadi Idul Adha kita menyiapkan tenda dan segala macam untuk sholat idnya itu bareng-bareng semua.
0: Total ada sampai puluhan mas atau ratusan di sana yang merayakan?
1: Untuk di institusi kami, karena hari libur juga kak, jadi pelajar juga yang rumahnya terutama lokal ya, terutama warga sini, itu pulang. Jadinya untuk Idul Adha ini tadi paling cuma ya 200 ada lah kak.
0: Oh 200 sampai ya. Nah mas mungkin ya, mengingatkan juga tadi bumbunya di Chinatown harus berjalan 1 jam dahulu begitu ya, sudah transport ya. Apakah harga bumbunya di sana juga lebih mahal ini mas Muhib?
1: Oh iya, iya betul. Harganya bedanya ya beda jauh nggak?
0: Oke, seperti bagaimana mas? Kalau untuk beda jauhnya?
1: Yang kemarin saya, ya, ini yang saya ingat aja kak, yang kemarin itu saya lihat kentang itu 1 kilonya hampir 32.000 kak.
0: Oh, kentang sekilo 32.000 begitu ya, belum bumbu-bumbu lain ya?
1: Iya kak.
0: Tapi kalau semacam perbawangan begitu lalu lengkuas, serai begitu, itu di sana komplit juga, Mas Muhib?
1: Ya, untuk yang seperti itu kita di Chinatown atau mungkin di apa namanya mall yang mall besar terutama ya, kalau mall kecil biasanya bumbu-bumbu itu kurang komplit. Jadi kalau mau beli bumbu yang seperti yang di Indonesia yang komplit itu perlu ke mall besar atau ke Chinatown gitu kan.
0: Jadi semakin rindu Indonesia tidak mas? Karena ibarat langsung mengambil begitu ya di ladang milik sendiri ya mas Muhib ya.
1: Iya betul, karena saya sudah 5 tahun di sini, belajar di sini itu nggak pulang nggak.
0: Oke, okay. Oh sudah 5 tahun ini belum pulang-pulang ke Indonesia begitu ya.
1: Ya betul.
0: Baik, semoga nanti ini video call juga menambah rindu ya mas ya. Apalagi juga melihat bumbu-bumbu yang masih mungkin tersisa ya, dari itu. Membuat opor kemarin begitu ya.
1: Iya nggak betul, itu okay. Yang dirindukan banget.
0: Mas Muhib, tapi kalau untuk harganya tadi kan kentang saja 1 kilogramnya sudah 32.000, itu tetap dibeli saja atau mungkin porsinya dikurangi tidak mas?
1: Tidak kak, kita karena untuk terutama pelajar Indonesia itu biasanya sudah ada seperti apa ya, kita kayak iuran gitu lah. Karena dagingnya sudah ada, kita iuran beli bumbunya gitu. Biasanya per orang mungkin 100, kita kan pakainya ren ya di sini ya kak ya, 100 ren lah gitu.
0: Oke, okay. Nah Mas Muhib tadi kan bumbunya saja sudah mahal ya, apakah juga harga kambing atau sapinya mahal di sana itu Mas Muhib?
1: Untuk harga kambing itu yang paling, yang kecil ya kak itu 2,5.
0: Oh hampir sama begitu ya Mas Muhib ya dengan di Indonesia juga ya harganya ya?
1: Ya, untuk harga kambing dan sapi sebenarnya nggak terlalu beda jauh kak, cuma paling beda-beda dikit saja.
0: Oke, nah Mas Muhib mungkin dapat menyampaikan harapannya ini untuk mahasiswa Indonesia di luar negeri pada momentum Idul Adha tahun ini seperti apa Mas Muhib?
1: Harapannya ya kita sebagai pelajar mahasiswa di luar negeri, entah itu mahasiswa ataupun bukan, selama kita di luar negeri ini adalah bagaimana kita itu saling tetap menjaga kebersamaan sesama pelajar Indonesia ataupun dengan teman-teman yang lain. Dan untuk terutama yang bukan

0: Mas Muhib, juga nanti untuk kebersamaan makan-makannya seperti apa? Penasaran kami, Mas Muhib. Demikian tadi pendengar Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan Muhib Budin Majid berbicara terkait Idul Adha di Afrika Selatan dalam segmen Idul Adha di Manca Negara.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
7: Selain memperhatikan cita rasa, masyarakat juga perlu untuk tetap menjaga pola makan seimbang agar kesehatan tetap terjaga selama perayaan Hari Raya Idul Adha. Bagaimana tips yang aman dalam mengkonsumsi olahan daging kurban? Kami akan berbincang bersama dengan ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Shot Yen. Dok, dampak instan bagi tubuh manusia ketika mengkonsumsi daging berlebih itu apa, Dok?
8: Kenyang.
7: Sudah kepikir itu, Dok.
8: Sudah kepikir kenyang, ya.
7: Sudah kepikir.
8: Jadi gini. Sekali lagi, daging adalah merupakan bagian dari protein kita, ya. Pasti itu sumber protein.
7: Yeah.
8: Nah, namanya juga daging. Jadi artinya namanya protein. Kita harus memperhatikan soal yang disebut dengan gizi seimbang. Jadi jangan sampai kejadian seperti kayak ada beberapa diet tertentu, ya, yang katanya pengen makan daging dan makannya menyalakan kamu katanya biar badannya langsing gitu, ya.
7: Okay.
8: Nah, itu juga satu hal yang tidak benar, ya. Saya ingin meluruskan juga bahwa manusia itu membutuhkan sekaligus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Jadi kalau misalnya nih Anda makan sate pakai lontong, jangan lupa tambahin ada timun, ada toge, itu kan sayurnya, ya. Atau mau tambahin pakai apa namanya, tambahin plecing itu juga enak, ditambahin urang itu boleh. Nah, tambahin sayur asam lebih enak lagi. Lalu jangan lupa harus ada buah. Jadi tiap kali komponen 4 itu ada sayur, ada buah, ada karbo, artinya ada makanan pokok ditambah dengan lauk. Nah, lauknya itu bisa macam-macam. Nah, yang lebih penting lagi adalah nggak boleh kalap. Nah, ini dia.
7: Nah.
8: Jadi saya selalu menganjurkan kalau dapat daging kurban itu langsung dibagi-bagi. Dibagi-bagi begini, misalnya hari ini kalian mau bikin tengkleng, ya, tengkleng, orang Jawa bilang tengkleng. Jadi kan udah pakai santan tuh. Nah, besok yang buat besok itu jadi jangan-jangan sekaligus semuanya langsung pakai tengkleng supaya sekali masak tengkleng habiskan buang gitu. Jadi artinya tidak diangetin berulang santannya.
7: Okay.
8: Nah, besok istirahat dulu nih, dagingnya jangan dimasak, kan bisa dibekukan, bisa dikulkas. Jadi daging itu pagi. Nah, nanti lusa atau dua baru bikin misalnya sop buntutnya, kakinya gitu, ya kan. Nanti 1-2 hari lagi baru mau dibikin rendang gitu loh, Mas.
7: Iya.
8: Jadi artinya kita gak kalap. Kembali pada Anda.
7: Artinya diatur lah, Dok, ya, ini pola makan kita terhadap daging tadi, ya. Nah,
8: benar.
7: Sebenarnya, Dok, berapa gram sih per porsi daging ini yang aman dikonsumsi orang dewasa per harinya, Dok?
8: Iya, nah, untuk ngebicara tentang gram itu biasanya sulit. Kita kan nggak mungkin
7: kira-kira
8: makan daging seperti tukang mas. Kayak tukang mas kemana-mana bawa timbangan, kan.
7: Iya.
8: Nah, Okay. Anda bisa menggunakan yang disebut dengan hand-eye method. Hand-eye method itu apa? Jadi Anda bisa menggunakan telapak tangan Anda. Telapak tangan, ya, jarinya nggak masuk loh. Telapak tangan tebal dan lebarnya. Nah, itu adalah protein kamu per kali makan.
7: Telapak tangan kita ini, ya, ukurannya, ya, Dok, ya, berarti, ya.
8: Betul, telapak tangan lebar dan tebalnya jangan lupa. Nah, karena telapak tangan juga itu kan mengikuti besar tubuhnya orang, ya. Nggak ada orang tinggi gede gitu, ya, lalu kemudian telapak tangannya kecil kayak liliput, itu namanya cacat, betul apa enggak, ya kan? Jadi telapak tangan itu pasti mengikuti besar tubuhnya orang. Itu adalah suatu cara yang paling mudah. Nah, selain jadi proteinnya segede telapak tangan, lalu kemudian karbonnya, makanan pokoknya sebesar tinju Anda. Nah, keluarin tinju kamu, itu ukuran nasi merah Anda, itu ukuran kentang Anda, itu ukuran apa namanya ubi Anda.
7: Yeah,
8: Anda pakai posisi ngeraup. Nah, posisi ngeraup seperti orang meraup ya.
7: Yeah.
8: Nah,

0: satu raup tangan Anda itu adalah sayurnya. Satu raup tangan sebelahnya itu adalah buahnya. Nah, itu adalah proporsi.
1: Gampangnya seperti itu dok ya, ukurannya ya. Telapak tangan ya, untuk ukuran daging tipis, lebar, tebal, tebalnya. Kemudian satu raupan tuh atau genggaman itu adalah nasinya. Satu raupan tuh sayur ya, ataupun buah, begitu ya dok ya.
0: Betul.
1: Dok, ini benar gak sih dok? Katanya daging kambing itu lebih memicu darah tinggi dibandingkan daging sapi dok.
0: Itu mitos. Yang menjadi problem, yang menjadi problem adalah orang hipertensi ini tidak terkontrol. Nah, sehari-hari dia nggak pernah ngecek tensi berapa.
1: Okay.
0: Lalu tiba-tiba bang, dia mukbang. Nah, istilah saya tuh Idul Adha mukbang. Yeah. Gua diumbat gitu ya.
1: Yeah.
0: Nasinya pakai kecap, pakai sate. Lalu tiba-tiba peng, serangan. Nah, sebetulnya bukan pemicu sih. Sebetulnya ini adalah terjadi berhari-hari, barangkali berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi yang disalahin selalu kambingnya, kasihan dong ya.
1: Artinya tapi itu kitanya aja yang over makannya itu dok ya.
0: Benar, jadi ada kebiasaan, ada mitos-mitos tertentu yang menurut saya udah saatnya kita benahin. 2026 loh.
1: Iya. Tapi memang tidak ada dok potongan-potongan atau bagian-bagian dari daging hewan ini yang paling tinggi lemak jenuhnya yang mungkin bisa kita hindari dok.
0: Oh ya pasti, makanya daripada Anda mencari yang ada lemak jenuhnya, biasanya kita istilah kita tuh mencari khas bagian dalam. Khas dalam itu biasanya tidak terlalu berlemak ya. Berbeda dengan misalnya kayak apa sih itu bahasa baratnya mengatakan tenderloin ya.
1: Tenderloin.
0: Tapi kalau misalnya Anda ambilnya sirloin atau sandung lamur, kalau orang Jawa bilang sandung lamur, nah itu pasti ada diselimuti dengan lemak. Dan tolong diingat lemaknya itu lemak jenuh loh, bahaya. Lemak hewan itu pasti lemak jenuh.
1: Lemak hewan itu pasti lemak jenuh itu dok ya.
0: Yes.
1: Jeroan juga dihindari.
0: Wah
1: dong.
0: Itu jangan kira-kira deh, udah deh. Forget it gitu ya. Nanti akan uratnya kumat lagi. Purinnya tinggi, jeroan itu purinya tinggi banget gitu loh ya.
1: Okay. Tadi,
0: nah namanya bangunin macan tidur tuh mas.
1: Iya, tadi rekan kami juga menyampaikan menu-menu favorit. Dan dokter tadi juga sempat menyinggung bersantan tadi. Nah, identiknya lebaran kurban ini kan gulai, santan, dan sate yang dibakar ini, daging yang dibakar dok. Ada gak dampaknya gulai bersantan tadi dan sate yang gosong bagi kesehatan kita nih dok?
0: Gini, kita nggak boleh parno, kita nggak boleh susun dengan si santan tadi. Santan itu gini ya, santan itu adalah bagian dari hasil dari kelapa ya. Jadi santan itu dalam salah satu makanan yang paling sehat di muka bumi, kamu tahu nggak mas? Ya kan?
1: Yeah.
0: Nah,
1: Santan
0: adalah makanan yang paling sehat di muka bumi karena mengandung asam lemak, mengandung yang namanya antioksidan bernama asam laureat. Nah, yang menjadi problem adalah kalau santannya Anda angetin berulang kali.
1: Oke.
0: Nah, kemudian si santan ini berubah menjadi minyak kelapa atau jadi lemak jenuh.
1: Itu
0: menjadi problem. Nah, kalau seandainya Anda mau makan turunan dari kelapa dalam bentuk santan dan teman-temannya, maka kalau saya ngajarin pasien saya, tandain dalam satu minggu hari apa. Nah, misalnya kamu hanya mau makan kelapa atau santan di hari Sabtu. Ya tidak, setiap Sabtu, hari Sabtu ini Anda barangkali makan gulai. Sabtu depan Anda bikin lodeh. Sabtu depan Anda bikin urap. Sabtu depannya lagi Anda mau pakai gulai kepala ikan. Baik-baik aja. Yang menjadi problem kan dari Senin sampai dengan Minggu, lalu Anda jor-joran.
1: Ya, gitu, santan melu itu ya. Oke. Nah, kalau sayur
0: ya,
1: atau...
0: Nah, yang menjadi...
1: Ya, silakan,
0: yang
1: dok,
0: menjadi
1: silakan.
0: Tadi adalah belakangan ini ada tren nih, santannya diganti dengan susu. Wah, ini menurut saya suatu hal yang sangat konyol.
1: Oh.
0: Santan itu justru kolesterolnya zero. Santan itu nol loh, karena yang bisa bikin kolesterol itu hanya hewan, ya kan? Hanya makhluk hidup yang lebih tinggi daripada tumbuh-tumbuhan. Hanya makan manusia yang bisa bikin kolesterol.
1: Oke.
0: Okay. Pohon kelapa nggak punya hati, nggak punya liver. Pohon kelapa kita nggak pernah lihat ada hati ngegantung di atas sana. Jadi dia tidak mampu membuat kolesterol.
1: Oh.
0: Kolesterol itu dihasilkan oleh liver.
1: Iya. Sayur atau buah apa berarti yang paling baik dok? Ketika kita mengkonsumsi daging seperti ini, kalau tadi dokter sebutkan
0: semua
1: ada sayur
0: dan buah itu baik,
1: sama.
0: Mas.
1: Okay.
0: Semua sayur dan buah itu baik ya. Kita itu tanah air yang sangat kaya, kemari pahlo Cinawi ya. Jadi jangan khusus harus makan sayur ini, harus makan buah itu, oh tidak.
1: Oke. Nah, ini bagi penderita hipertensi, dok. Tapi kan lingkungan keluarganya semuanya merayakan mengkonsumsi daging. Nah, gimana cara atau tips aman ini ikut mencicipi bagi mereka yang penderita hipertensi? Gimana, dok?
0: Sebetulnya hipertensi bukan kondisi yang membuat Anda harus ditantang ya, harus apa namanya, kayak dipuasain gitu ya. Nah, prinsipnya adalah Anda hipertensi terkontrol atau tidak, itu. Banyak orang yang hipertensi itu terkontrol. Nah, orang-orang itu mengatakan, ngomongnya apa? Makan obat dokter, takut obat tinggal. Nah, itu yang tidak masalah gitu. Lalu Anda mulai mengganti dengan herbal-herbalan lah, jamu dan sebagainya, alternatif. Jadi kalau menurut hemat saya, selama Anda hipertensi tapi terkontrol, tensinya bagus di bawah 130 ya, 120 ke bawah lah lebih bagus ya kan. Ya Anda makan yang istilahnya seimbang, yang secukupnya. Ya, jadi barangkali kalau makan sate nggak satu kodi kali ya. Kalau makan sate cuma 2 tusuk, itu baik-baik saja, ya kan? Dan pilih salah satu. Kalau misalnya siang ini udah makan sate, ya udah nanti sop kambingnya atau gulenya buat nanti malam atau besok.
1: Diatur lah ya. Nah,
0: gitu. Betul, semua adalah tentang masalah keteraturan kok.
1: Ya, ada yang bilang gini dok, nggak apa-apa makan, yang penting olahraganya aja nanti habis itu yang banyakin. Nah, itu gimana?
0: Tar dulu. Nah, itu nih, ini zaman kuno banget nih, jadul banget.
1: Kan dibakar tuh kalorinya gini, dok.
0: Kita nggak bisa cuma sekedar menghitung kalori in dan kalori out. Ya, itu adalah ilmu gizi yang udah kuno banget ya, kalori in, kalori out. Anda perlu perhatikan bahwa semua yang masuk ke dalam pencernaan Anda itu nggak cuma sekedar membuat kalori Anda nambah, tetapi yang menjadi problem adalah ada yang disebut dengan pergerakan enzim dan hormon. Nah, terutama hormon ya. Jadi seperti misalnya Anda makan nasi pakai kecap ditambah dengan gulai, bukan cuma insulinnya naik, tetapi juga ada kelompok hormon eicosanoid yang buruk, yang membuat pembuluh darahnya menyempit, darah jadi kental, lalu kemudian kekebalan tubuh malah jadi anjlok dan seterusnya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana cuaca buruk, ribuan muslim Ambon sesaki Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya oleh Abdullah Leurima.
1: Ribuan warga muslim kota Ambon memadati Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Sholat Id dipimpin Imam Hadi Wassalama berlangsung khidmat meski di tengah cuaca buruk. Terpantau sejak pukul 6.30 waktu Indonesia bagian timur, gelombang jemaah sudah mulai memenuhi area dalam masjid. Cuaca buruk berupa hujan ringan yang mengguyur kota Ambon sesaat sebelum sholat Id digelar, memaksa ribuan warga yang awalnya hendak menempati halaman luar, bergeser dan berdesakan memenuhi seluruh pelataran dalam masjid hingga waktu sholat dimulai tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian timur. Khotib M. Nasir Rahwarin dalam khutbahnya menyampaikan sejumlah pesan mendalam bagi para jemaah. Ia menyentil esensi dari perjalanan hidup manusia serta kilas balik peristiwa besar di balik perayaan Idul Adha. Khotib juga menekankan pentingnya memaknai esensi wukuf di Arafah dan esensi ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa saat menyerahkan ratusan hewan kurban menyebut Idul Adha memuat dimensi sosial yang kuat sehingga distribusi hewan kurban hendaknya memprioritaskan kaum duafa dan fakir miskin.
2: Ibadah kurban tidak sekedar menjadi ritual vertikal sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dari itu, kurban memuat dimensi sosial yang sangat kuat. Melalui pemotongan dan pembagian daging kurban, kita diajak untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memupuk solidaritas, serta memperkecil jurang pemisah antara sesama. Kita pastikan bahwa kebahagiaan Hari Raya Idul Adha ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan.
1: Sholat Id di Masjid Raya Al-Fatah Ambon disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Ambon. Masyarakat Maluku yang berhalangan datang ke Masjid Raya dapat mengikuti jalannya sholat Id melalui kanal program 1 sehingga siar ibadah tetap dinikmati oleh masyarakat luas. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pengelola Terminal Purabaya mulai mengantisipasi potensi lonjakan penumpang pada libur panjang Idul Adha 2026. Laporan selengkapnya oleh Yanuar Fahmi.
1: Pengelola Terminal Purabaya mulai mengantisipasi potensi lonjakan penumpang pada libur panjang Idul Adha 2026. Koordinasi dengan sejumlah perusahaan otobus atau PO dilakukan untuk memastikan kesiapan armada tambahan apabila terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dalam beberapa hari ke depan. Pelaksana Harian Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Purabaya, Ferry Sugiharto, mengatakan pihaknya telah meminta seluruh pengurus PO menyiapkan armada cadangan guna mengantisipasi lonjakan penumpang mendadak. Selain itu, pengawasan terhadap kelayakan operasional dan kesehatan pengemudi juga diperketat melalui bus pemeriksaan ramcek sebelum keberangkatan.
2: Jadi kita di sini akan koordinasi dengan para pengurus ya PO ya, agar nanti bisa menyiapkan armada yang dibutuhkan ya saat adanya peak season atau saat ada lonjakan penumpang itu ya. Jadi kita akan koordinasi dengan para pengurus PO-nya dan sekaligus ownernya ya, nanti berapa yang kita siapkan itu untuk armada tambahan, atau istilahnya kita nanti akan mengeluarkan izin insidentil karena adanya momen-momen tertentu ya sana.
1: Sementara itu, salah satu penumpang dengan tujuan Semarang, Rina, mengaku memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang menjelang Idul Adha. Meski tiket disebut ada kenaikan, namun tidak signifikan, dia mengaku masih dapat terjangkau.
3: Lancar aja, kalau darat masih lancar aja. Maksudnya kalau dari Semarang ke sini masih lancar aja.
4: Tiket aman ya? Tiket aman.
3: Agak mahal sih.
4: Oh, mahal.
3: Iya, tiket bisnya mahal. Enggak seperti biasanya.
4: Masih normal,
3: masih bisa dijangkau.
1: Terminal Purabaya diperkirakan mengalami peningkatan arus penumpang mulai H-3 Idul Adha dengan tujuan dominan yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sejumlah kota di Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persitao. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, hingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji, yang juga dilarang memotong kuku dan rambut selama dalam ihram. Ini adalah bentuk spiritualitas dan kesiapan berkurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisi Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
4: Indisi Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisi Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar dan pemirsa, hari ini menjadi peringatan 20 tahun gempa Jogja. Dan ternyata peringatan ini tidak hanya diperingati sebagai sebuah hari yang pernah dilewati saja, tetapi mendorong budaya siaga bencana. Kami akan berbincangkan dengan salah seorang narasumber bagaimana Indonesia yang juga dianggap sebagai daerah rawan bencana bisa benar-benar siaga atau siap memitigasi bencana. Kami hadirkan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial dari Kemenko PMK, Bapak Lili Kurniawan.
3: Wawancara Pro 3.
5: Pak Lilis.
6: Halo, Ustaz.
5: Iya, apa kabar Bapak?
6: Alhamdulillah, sehat-sehat.
5: Iya, ini Idul Adha di rumah saja atau ada kegiatan-kegiatan khusus di hari ini?
6: Masih di rumah karena nunggu ini.
5: Nunggu ini ya, penyembelihan hewan ya?
6: Ya, nunggu-nunggu dari RRI ini.
5: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak. Pak Lili, kita memperingati sebagai 20 tahun gempa Jogja, begitu ya. Ini gempa yang cukup besar menguncang Jogja di 2006. Dan juga kita tidak hanya ingin sekedar mengenang tragedi, tapi bagaimana sih ancaman bencana di masa depan di Indonesia ini harus benar-benar disikapi dengan kesiapsiagaan. Sejauh ini Kemenko PMK yang menaungi kegiatan-kegiatan kebencanaan melihat seberapa siap masyarakat di era digital saat ini.
6: Ya, ini adalah tantangan besar bagi kita. Ya, sebenarnya 20 tahun yang lalu itu bukan masa yang pendek juga, tetapi kita juga melihat bahwa orang membincangkan bencana itu biasanya akan selesai dalam 1, 2, 3 tahun ya. Setelah itu sudah lupa gitu. Nah, ini yang kami khawatir dengan bencana yang seperti di Jogja dan Jawa Tengah 2006 ini, korbannya cukup banyak, lebih dari 5.700 orang meninggal begitu ya. Ini akan dilupakan begitu, sehingga kami di Menko PMK ini berupaya untuk membangun memori kolektif bangsa terkait dengan kebencanaan. Kita harus mewariskan bahwa perjalanan bencana itu ada di sekitar kita. Kita tidak boleh abai, kita tidak boleh lengah begitu. Sehingga ke depan kesiapsiagaan menjadi salah satu solusi bagi kita semua, begitu Mbak.
5: Oke, kalau memang kita membangun memori kolektif, nah seperti apa sih tahapan-tahapannya supaya ini menjadi apa ya, benar-benar bukti bahwa masyarakat kita sudah lebih pandai, lebih siap secara advance begitu?
6: Ya, kita memang harus, melihat dari awal ya, jadi kalau bahasanya siklus adaptif alam itu harus kita pahami betul dalam konteks memori kolektif. Apa itu siklus adaptif alam? Dia mulai dari bagaimana ancaman itu muncul, kemudian bagaimana dia menjadi bencana, kemudian bagaimana kemudian kita merespon itu dengan baik, dan bagaimana ke depan kita bisa hidup berdampingan dengan ancaman tersebut. Nah, kita bisa menggunakan model ilmu Titan sebenarnya dari berbagai modal sosial yang kita miliki. Jadi mulai dari kita mengamati apakah kaitannya dengan perilaku alam, perilaku tumbuhan, atau bahkan sains modern gitu ya. Sains modern itu yang selama ini dilakukan oleh BMKG begitu ya. Mengamati, membuat sensor, kemudian mengamati dan kemudian membuat analisis begitu, sampai dengan sebenarnya yang betul-betul ada di sekeliling kita, misalnya perilaku hewan, perubahan warna langit, kemudian suhu tanah, kemudian arah angin dan sebagainya. Ini sebenarnya ada ilmu yang luar biasa besar, kita diwariskan oleh nenek moyang kita yang memang harus kita lihat satu persatu. Kemudian yang penting lagi sebenarnya adalah pada saat semua informasi itu diberikan pada masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat bisa merespon itu dengan baik? Apakah mereka abai dengan respon itu, dengan informasi itu, dengan tidak melakukan respon apapun gitu ya? Karena itu adalah bagian dari kesiapsiagaan kita, begitu Mbak.
5: Oke, kalau memang kita bicara bahwa ini sudah harus respon yang apa, supaya kita lebih adaptif di masa mendatang. Nah, Kemenko PMK kan punya peran ya untuk bisa mensinergikan dengan kementerian-kementerian terkait begitu ya, misalnya Kemendikbudristek, Kemenak gitu. Nah, kurikulum kebencanaan sejauh ini seperti apa sih? Sudah seragamkah di seluruh sekolah dan pesantren? Itu Pak Lili mungkin yang boleh saya tanyakan juga.
6: Ya, itu betul sekali. Jadi memang kami di Menko PMK berusaha untuk mensinergikan semua pihak, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga private sector, kemudian juga masyarakat sendiri dan juga para ahli begitu ya. Dan termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, itu kan memang sekarang kita mendorong yang namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan ini kemarin yang kita lakukan, jadi ada 10 sekolah yang berisiko di Sesar Opak terkait dengan 20 tahun gempa Jogja dan Jawa Tengah begitu, yang kemudian kita perkuat menjadi program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan di SPAB ini, Satuan Pendidikan Bencana itu, ada 3 hal yang kita dorong untuk dilakukan di masing-masing sekolah. Mulai dari penguatan fisik sekolah, bangunan sekolah, kemudian kaitannya dengan manajemen risiko bencana di sekolah, dan juga masalah literasi atau edukasi kebencanaan, termasuk yang ada di dalamnya adalah modul-modul tadi yang disampaikan tadi. Nah, modul ini terintegrasi dengan modul-modul yang lain sekarang ini ya. Jadi misalnya kita memahami tentang apa itu gempa bumi. Itu ada di pelajaran geografi, di pelajaran IPS dan IPA gitu. Apa yang akan dilakukan oleh masyarakat kita itu ada di sana gitu. Jadi tidak kemudian berdiri sendiri. Tetapi yang modul yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kemudian pihak-pihak sekolah yang tadi kami sampaikan melakukan SPAB itu mau melakukan yang namanya simulasi. Karena begitu sekolah mau melakukan simulasi, dia harus punya rencana untuk emergensi yang ada di sekolah. Misalnya ada sesuatu bencana begitu, mereka harus kemana.
5: Ya, jadi ini siap-siaga mandiri ya, basisnya berarti kearifan lokal begitu.
6: Betul sekali. Jadi memang tidak mungkin ya kita ada bencana itu kemudian dari pemerintah pusat langsung datang ke sana, itu tempatnya itu cukup jauh, butuh waktu lama, padahal bencana itu datang cepat sekali. Gitu. Ya.
5: Baik, nah kalau dilihat dari hal tersebut ya, ada juga kan bagian dari misalnya kelompok-kelompok yang dianggap rentan begitu. Nah, untuk fasilitas-fasilitas ramah disabilitas, lansia, ini juga sudah mendukung ke sana belum sih Indonesia, Pak Lili?
6: Ya, sekarang ini kita sudah bertransformasi ya dari early warning yang berlaku umum, sekarang adalah early warning for all ya, artinya early warning harus untuk semua, tidak hanya mereka yang sehat tetapi termasuk mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan. Artinya memang pemerintah memang harus memfasilitasi misalnya informasi yang kaitannya dengan voice gitu ya, suara gitu ya, itu bagaimana harus bisa diterima oleh mereka yang, mohon maaf, saudara-saudara kita kaum tuli begitu, mereka yang tidak bisa mendengar. Nah, ini sedang dalam proses mengembangkan ya early warning yang berbasis dengan itu. Jadi beberapa hal yang dilakukan baik pemerintah melalui BMKG, BNPB, kemudian juga mengajak juga Dikti, Ristek gitu ya, bagaimana sains, teknologi termasuk BRIN itu sedang mengembangkan alat-alat yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan. Kemudian kalau khusus untuk khusus kelompok rentan, kita sudah melakukan itu dalam konteks warning sistemnya, Mbak Kristi. Jadi misalnya sebagai contoh saja nih, kalau kita lihat di early warning untuk gunung api itu kan ada 4 status, 4 tingkatan ya. Normal, waspada, siaga, awas gitu ya. Pada saat siaga, ini siaga itu level ketiga, belum meletus gunungnya, tapi sudah siaga, itu mereka yang masuk kelompok rentan itu harus diungsikan. Itu adalah SOP. Jadi kita membuat mekanisme itu. Untuk erupsi gunung api ya, mereka sudah disiapkan, dan tempat-tempat untuk mereka mengungsi ini juga sudah disiapkan oleh pemerintah daerah yang memang terpisah. Apalagi pada saat COVID kemarin kita diajari bagaimana memisahkan antara kelompok rentan dan mereka yang sehat gitu.
5: Okay. Nah, ini kan berarti butuh jutlak Jutnis, kemudian juga rekomendasi-rekomendasi yang sudah benar-benar terencana, termasuk juga diantaranya tadi standar-standar bangunan tahan gempa di Indonesia, seperti fasilitas publik ini juga sudah harus mendukung. Untuk bisa sampai ke sana, butuh waktu berapa lama sih supaya kita benar-benar bisa dianggap sebagai apa? Sudah adapt dan juga sudah memahami tahapan-tahapan dari proses kesiapsiagaan dan kemandirian terhadap bencana.
6: Ya, kami di pusat ini merekomendasikan sebenarnya untuk daerah-daerah yang rawan bencana itu dilakukan pengecekan kembali bangunan-bangunan publik, termasuk sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor-kantor gitu ya, yang kemudian harus diperbaiki. Jadi perbaikannya itu ada tiga sebenarnya, tiga rekomendasi. Rekomendasi pertama itu kalau memang kerusak atau kekuatannya itu masih bisa dipenerin gitu ya, itu dilakukan retrofitting gitu ya. Nah, kemudian kalau itu masih bisa digunakan tapi harus diperkuat sampai dengan struktur dasarnya, itu harus dibongkar, dibangun kembali gitu. Atau kalau tidak dilakukan ya tidak boleh digunakan gitu, atau harus ditinggalkan gitu. Nah itu sebenarnya sudah berapa tahun yang lalu itu sudah dilakukan, tetapi dengan adanya kita memperingati kesiapsiagaan sekarang ini setelah 20 tahun gempa Jogja ini kita gulirkan lagi gitu. Jangan sampai sekali lagi ini, kalau kita tidak selalu mengingatkan itu sudah lupa gitu.
5: Ya. Nah, tadi ya membangun memori kolektif. Nah, ini Kemenko PMK sudah menugaskan siapa saja supaya ini benar-benar menjadi memori yang benar-benar kolektif nih, Pak Lili.
6: Ya, setiap edukasi, setiap literasi yang dilakukan oleh, tidak hanya oleh pemerintah saja, oleh semua pihak, itu selalu mengingatkan ini, masalah memori kolektif atau mewariskan pemahaman ini pada lintas generasi begitu. Karena kita sadar ya, seperti gempa bumi itu tidak terjadi tiap tahun. Yeah. Artinya yang gempa bumi besar ya, yang besar ya, di misalnya kayak di Jogja kan setelah 2006 tidak ada lagi gempa yang besar begitu yang seperti 2006 artinya. Nah, hanya saja umur manusia itu kan terbatas. Jadi kalau kita tidak mewariskan memori kolektif itu pada lintas generasi, maka kita akan capek sendiri. Nah, salah satunya sebenarnya adalah kita harus membangun obyek-obyek untuk menerapkan memori kolektif ini. Kita sudah punya yang di Banda Aceh untuk tsunami, begitu ya. Mm-hmm. Untuk Gunung Merapi itu ada Museum Gunung Merapi, begitu ya. Nah, kami mendesak atau mendorong sebenarnya pemerintah Provinsi DIY untuk membangun satu tempat yang dapat dijadikan memori kolektif untuk di Yogyakarta. Kalau yang di Klaten sudah ada, di daerah Prambanan itu ada namanya Monumen Lindu Gedi gitu. Lindu Gedi, Lindu itu artinya gempa, Gedi itu besar. Jadi gempa besar itu ada monumennya gitu di daerah Klaten di Prambanan gitu.
5: Oke, tapi monumen ini kan sekedar simbol pengingat begitu ya. Kedepannya dengan teknologinya sekarang lebih canggih, segala sesuatu ada media sosial, ada informasi-informasinya juga bisa dilakukan secara digital. Apa yang jadi program utama dari Kemenko PMK, Pak Lili?
6: Ya, tentu dari sisi penggunaan program-program digital yang dimaksud tadi, kita juga tentu menyampaikan semua kolektif kita, memori kolektif tadi melalui media sosial ya. Salah satunya yang dilakukan oleh RRI sekarang ini. Yeah. Kita mengingatkan kita semua bahwa 20 tahun yang lalu terjadi gempa besar di Jogja dan Jawa Tengah yang kemudian kita nggak boleh lupa. Jadi kita jadikan model dua dasawarsa ini 20 tahun ini sebagai sebagian dari kesiapsiagaan kita untuk ke depan. Tetapi secara detail itu banyak dilakukan oleh banyak-banyak pihak yang masuk, tidak hanya di media sosial tetapi juga ranah-ranah media mainstreaming yang lainnya begitu.
5: Oke, baik. Ada pesan-pesan khusus mungkin untuk generasi muda, Pak Lili, yang mau disampaikan hari ini?
6: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Rifti. Jadi saya hanya pesan saja bahwa saya mengingatkan kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh lengah bahwa kita itu hidup di daerah yang rawan bencana dan bencana itu bisa terjadi sewaktu-waktu, apalagi gempa bumi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita pelajari itu gempa yang ada di masa yang akan di masa lampau. Kemudian hari ini dan seterusnya kita harus melakukan kesiapsiagaan dengan baik. Kesiapsiagaan tidak hanya orangnya, tetapi juga bangunan-bangunan tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas, itu harus semua diperkuat. Kemudian kita harus sering-sering melakukan latihan, latihan supaya kita selamat. Dan pemerintah pusat melalui BNPB sudah membuat setiap tanggal 26 April sebagai hari kesiapsiagaan bencana. Mari kita berlatih di sana supaya kita dapat selamat begitu.
5: Baik. Nah, terkait juga mungkin untuk sebagai peringatan 20 tahun, ada kegiatan khusus dari Kemenko PMK yang dilakukan hari ini?
6: Ya, hari ini kami tidak melakukan, Mbak. Hanya saja kemarin tanggal 22 dan 23 bersama dengan pemerintah Provinsi DIY dan juga Kabupaten Bantul, begitu ya, kita membuat apel kesiapsiagaan di Prambanan. Kita mengajak semua pihak, tidak hanya pemerintahnya saja, tetapi juga ada masyarakat, ada private sector, ada perusahaan-perusahaan yang ada di sana, termasuk media, kita ajak begitu, dan para ahli gitu ya, untuk kemudian kita mengingat kembali apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita juga membuka kemarin itu ada pasar penyintas. Pasar penyintas itu kita ingin mereka yang pada saat gempa itu terdampak oleh bencana, mereka bisa tumbuh kembali, bisa hidup kembali, bisa syukur meningkatkan perekonomian mereka dengan memproduksi baik itu makanan maupun alat-alat yang lain, ada batik, ada tas dan yang lain, kerajinan-kerajinan yang bisa digunakan untuk menyambung atau meningkatkan kapasitas mereka. Kami membuka booth-booth itu supaya dibeli oleh masyarakat, dan ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan perekonomian mereka. Kemudian yang berikutnya adalah tadi kami 10 sekolah yang ada di Sesar Opak itu kita lakukan satuan pendidikan aman bencana begitu, dengan simulasi sehingga masing-masing sekolah kita harapkan mereka jauh lebih tangguh dan anak-anak muridnya memahami dan tidak melupakan kejadian bencana 20 tahun yang lalu begitu.
5: Baik, kalau begitu Pak Lili, terima kasih banyak sudah ngobrol. Mudah-mudahan obrolan kita ini juga punya manfaat yang bagus, pengingat tidak hanya sekedar 20 tahun, tapi makna-makna kesiapsiagaan kita semua.
6: Amin.
5: Salam sukses selalu dan juga selamat berkeliling nih, mungkin mau kunjungan keluarga hari ini.
6: Siap, terima kasih Mbak
5: Lili. Lili Kurniawan yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial dari Kemenko PMK.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kurniawan Wilianto, selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
3: Kabar Tanah Suci.
9: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
10: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
11: Sendiri.
10: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
11: Insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
12: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
13: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait update penanganan banjir di Pati, Jawa Tengah. Banjir yang merendam Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati selama 3 hari mulai menimbulkan dampak kesehatan warga. Hingga di hari keempat ini, Rabu 27 Mei, warga mengeluhkan gejala seperti demam, mual, pusing hingga gatal akibat terlalu lama berada di lingkungan banjir yang belum surut. Jadi juga disebutkan oleh seorang warga, kalau minimnya bantuan logistik selama banjir membuat kondisi semakin sulit. Mereka membutuhkan kebutuhan pangan, obat-obatan untuk mencegah penyakit semakin meluas. Ia berharap ada solusi jangka panjang supaya banjir tidak terus berulang setiap musim hujan. Lalu untuk menjangkau warga yang terisolasi, tim medis dari Puskesmas Batangan ini melakukan pelayanan kesehatan secara door-to-door dengan menerjang genangan banjir. Lalu juga disebutkan oleh salah satu petugas medis, banyak warga tidak dapat mengakses posko kesehatan karena akses jalan masih terendam banjir cukup tinggi. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkininya, kami telah bersama Kepala BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Baik, Pak Martinus, bagaimana kondisi terbaru banjir di Kabupaten Pati saat ini, Pak Martinus?
2: Ya, dapat diinfokan bahwa hujan di hari Minggu malam sampai dengan Senin pagi kemarin itu memang menyebabkan banjir di beberapa desa di wilayah Kabupaten Pati, dan yang paling terdampak itu adalah di wilayah Kecamatan Batangan, meliputi 4 desa, yaitu Desa Bumi Mulyo, Desa Ngening, Desa Raci, dan Desa Ketitang Wetan untuk wilayah Kecamatan Batangan. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Gabus itu ada di Desa Tanjung Anom, khususnya di Dusun Paras. Kedua banjir itu baik di Batangan maupun di Gabus itu disebabkan oleh jebolnya aliran sungai, yaitu Sungai Widodaren di wilayah Batangan dan Sungai Ngudo di wilayah Tanjung Anom Gabus. Begitu, Mbak Hana.
1: Baik, berarti banjir sampai saat ini masih menggenangi perumahan warga ya, Pak ya?
2: Saat ini banjir secara umum sudah surut daripada hari Senin kemarin, itu sudah surut, tetapi memang masih ada beberapa genangan di beberapa titik, khususnya di wilayah Kecamatan Batangan itu masih ada di Ketitang Wetan, Raci, dan Ngening. Ini disebabkan karena secara bersamaan ada fenomena rob atau banjir pesisir di pantai utara Jawa, sehingga air dari Sungai Widodaren yang masuk ke laut lewat Sungai Gedong maupun Sungai Kali Ombo itu terhalang masuk ke laut, sehingga saat ini kondisi tinggi muka air di Sungai Widodaren itu masih tinggi. Begitu, sehingga masih ada menyebabkan beberapa genangan. Nah, barangkali nanti kalau 1-2 hari ke depan fenomena banjir pesisir ini sudah turun, maka air akan

0: asing, tidak ada pengungsian, dan juga tidak ada korban, timbul korban jiwa, baik banjir di Batangan maupun banjir di wilayah Kecamatan Gabus. Untuk Ketitang Wetan, memang aktivitas tetap normal, kecuali kegiatan belajar mengajar, karena di SD Ketitang Wetan terpaksa diliburkan karena halaman sekolah tergenang air, Pak. Itu.
1: Baik. Lalu ini disebutkan warga juga sempat

Tema Pradua di Nusantara atau dimanapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranaya, program Madua menepati pemanca di 105,9 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi Kamis 28 Mei 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Epi Soeharto mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro2. Nah, kembali ketemu kita di Spada. Nah, untuk pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti biasa teman Pro2, bakal ada informasi nasional pukul 6, informasi internasional pukul 7, info cuaca pukul 7.30, kemudian informasi kesehatan, dan tentunya Beranda Setita menemani kamu. Pastinya ingin mengucapin ya selamat lebaran, Idul Adha hari ini masih dan akan dengan segala kesibukan perdagangan ya teman Pro2. Nah, selamat lebaran aja, menikmati momen lebaran bersama orang-orang terkasih. Nah, untuk menemani teman Pro2 hingga pukul 6 nanti sebelum informasi nasional, Emi sudah menyiapkan lagu-lagu hiburan untuk kamu dan lagu-lagu lebaran. Stay tune dan enjoy di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Kesabaran adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

Kisi, kisah inspirasi, kisah teladan, kesabaran, dan ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Dia adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar dan kemudian menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi. Bilal sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW karena kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi kesulitan. Dia disiksa oleh kaum Quraisy karena keislamannya, tetapi dia tidak pernah menyerah. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW meminta Bilal untuk menjadi muazin pertama di Islam. Bilal sangat bangga dan menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Bilal tidak bisa lagi mendengar azan yang biasa dia dengar. Dia memutuskan untuk pergi ke Syam dan menjadi muazin di sana. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia meminta Bilal untuk kembali ke Madinah dan menjadi muazin lagi. Bilal setuju, tetapi hanya untuk satu kali. Ketika dia mengazankan, seluruh penduduk Madinah menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berkata, "Bilal adalah salah satu orang yang paling dicintai Allah karena kesabaran dan ketabahannya." Hadis riwayat Bukhari. Kisah Bilal bin Rabah ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan. Bilal juga menunjukkan bahwa kesetiaan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah hal yang paling penting.

adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Smart. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap orang ingin keajaiban dalam hidupnya, tetapi sering lupa bahwa keajaiban tidak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang, ia lahir dari jejak-jejak kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Di sebuah sudut kota, hiduplah seorang pemuda sederhana. Ia tidak memiliki kelebihan yang menonjol, kecuali satu hal. Ia tidak pernah menunda kebaikan. Sekecil apapun kesempatan berbuat baik, selalu ia lakukan. Membantu orang tua, bekerja dengan jujur, dan berdoa dalam diam ketika tidak ada yang memperhatikannya. Hidupnya tidak selalu mudah. Doanya belum juga terjawab. Usahanya sering gagal dan harapannya hampir padam. Namun, ia memilih untuk tetap melangkah. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan satupun usaha hambanya. Suatu hari tanpa ia duga, pintu pertolongan terbuka. Kesempatan datang, jalan dipermudahkan, dan apa yang dulu terasa mustahil perlahan menjadi nyata. Ia tersenyum, menyadari bahwa semua itu bukan hasil suatu langkah besar, melainkan kumpulan jejak kecil yang terus ia jaga. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jangan meremehkan langkah kecil, karena dalam keikhlasan dan ketekunan, Allah menumbuhkan keajaiban. Teruslah melangkah, meski pelan, karena setiap jejak kecil menuju kebaikan selalu berarti di hadapannya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Prodi WFM, teman terbaik kamu. Ya, buat teman Prodi, selamat pagi. Cuaca pagi ini, nah, terpantau dari studio Prodi cukup cerah ya, cerah berawan. Nah, untuk kamu yang punya kegiatan atau rencana di luar, nah, semoga berjalan lancar ya. Selamat Hari Raya Idul Adha buat teman Prodi ya. Hari ini punya kegiatan ya, kurban. Semoga lancar dan juga berkah ya bagi yang sudah berkurban. Nah, bareng Evi akan menghadirkan informasi-informasi seputar nasional untuk kamu. So, jangan kemana-mana, setelah beberapa lagu Evi hadirkan informasi untuk kamu. Nah, ini lagu spesial buat teman Prodi biar lebih semangat untuk pagi ini. Alexa,

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom, sebuah kaum yang hidup dalam kemaksiatan dan pencimpangan moral yang sangat berat pada zamannya. Dengan penuh kesabaran, Nabi Lut alaihissalam mengingatkan kaumnya agar kembali ke jalan Allah. Beliau menyeru dengan lemah lembut, menasihati tanpa lelah meski sering dicemooh, ditolak, bahkan diancam. Kaumnya justru bangga dengan perbuatan salah mereka dan menertawakan dakwah Nabi Lut alaihissalam. Yang lebih berat lagi, Nabi Lut alaihissalam harus menghadapi kenyataan bahwa istrinya sendiri tidak beriman dan justru berpihak kepada kaum yang menentang kebenaran. Namun hal itu tidak mengoyahkan keimanan beliau sedikitpun. Ketika kaum Sodom tetap membangkang, Allah menurunkan azab sebagai bentuk keadilannya. Nabi Lut alaihissalam dan orang-orang yang beriman diselamatkan, sementara kaum yang ingkar mendapat balasan atas perbuatan mereka. Hikmah dari kisah Nabi Lut alaihissalam, tetap berpegang pada kebenaran meski sendirian. Iman tidak diukur dari siapa keluarga kita, tapi dari keteguhan hati. Kesabaran dalam berdakwah adalah bentuk ketaatan tertinggi. Kebenaran tidak pernah salah meski ditolak banyak orang.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Terima kasih buat teman Pro 2 masih stay di Spada bareng Evi pagi ini. Nah, teman Pro 2 menjelang hari raya ya. Dan untuk hari ini momen sudah 11 Hijriah dan hari raya Idul Adha ya. Pemerintah memastikan penyediaan hewan kurban presiden berjalan optimal dan sesuai standar kualitas. Jadi presiden diketahui menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban untuk berbagai daerah di Indonesia. Jadi penyediaan sapi kurban ini dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara bersama Kementerian Pertanian ya, Dinas Peternakan Daerah, hingga Asosiasi Peternak dan Pengemuk Sapi Indonesia atau APPSI. Nah, tujuannya tentu untuk memastikan seluruh hewan kurban memenuhi syarat kesehatan, kualitas, dan kelayakan sebagai hewan kurban Idul Adha. Menariknya teman Pro 2, total anggaran penyediaan sapi kurban presiden tahun ini mencapai sekitar 100 miliar rupiah yang berasal dari alokasi bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspers ya. Nah, ini melalui APBN. Nah, selain menjadi bagian dari ibadah dan kepedulian sosial, program ini juga ikut mendukung para peternak sapi lokal di berbagai daerah Indonesia. Nah, jadi semoga momentum Idul Adha tahun ini membawa semangat berbagi, kebersamaan, dan kepedulian buat kita sesama. Nah, buat teman Pro 2 aja yang kemana, tetap stay tune di Pro 2 Eli Ranai. Untuk informasi lainnya ya, Evi akan hadirkan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Apa kabar? Kok makin bulet aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Oke, buat teman Pro 2 Project Pop ya, cepat sembuh ya. Untuk teman Pro 2 yang saat ini sedang sakit, kurang enak badan, semoga diberikan kesembuhan ya. Nah, teman Pro 2 Ibu punya informasi ya, makanan kaleng atau makanan kemasan memang sering jadi pilihan praktis, apalagi untuk anak muda yang punya aktivitas padat dan butuh sesuatu yang cepat disajikan ya. Tapi ternyata kita juga perlu lebih cermat sebelum mengkonsumsi secara rutin. Ahli teknologi pangan dan Appleseance Foundation ada yaitu Desi Irawan mengingatkan masyarakat agar membiasakan membaca label gizi pada makanan kaleng, dari kandungan gula, garam, lemak ya, hingga kadar natrium atau sodium yang bisa berdampak pada kesehatan jika dikonsumsi berlebih. Nah, meski begitu ya teman Pro 2, makanan kaleng ini bukan berarti otomatis berbahaya. Selama diproses sesuai standar keamanan pangan dan dikonsumsi sewajarnya, nah makanan kemasan tetap aman dan bisa menjadi solusi praktis ya. Bahkan beberapa produk seperti sarden kalengan juga memiliki manfaat gizi, termasuk kandungan kalsium dan yaitu dari tulang ikan ya, yang lunak setelah proses pengolahan. Yang penting ya teman produk, jangan lupa tetap menyimbangkan dengan makanan segar dan pola makan sehat sehari-hari. Nah, selain memperhatikan isi kemasan, pastikan juga kondisi kaleng masih layak dan tidak rusak sebelum dikonsumsi. Nah, yuk teman produk lebih bijak memilih makanan demi kesehatan ya. Nah, tetap stay di Pro 2 karena masih ada informasi untuk menemani teman Pro 2 di Ispada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 105,9 MHz. Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, jangan.